0: Dina, kita udah puterin lagu Run Sepeda, iya. Jadi kita gak bisa lagi puterin yang Selamat Pagi.
1: Bener. Ngerinya gete, sung-sung bener, Blink 182 jar, miss you. Ay.
0: Kenapa pak, ay?
1: Ayo, ay. Oke okay.
0: Apa tuh November Rain tadi, apa aja?
1: Sehat-sehat buhan pian berdua dan semuanya katanya. Request kawalah November Rain, sekiranya hujan. Nah, jar banua, jar kaito.
0: Oh, banua ini.
1: Pak mana Yandinya tadi nih, hilang.
0: Yandi, agal. Absen aja kayak Yandi.
1: Apa gitu? Ada R juga udah gabung. Halo R, selamat pagi. Selamat pagi R. Ada siapa lagi tuh? Ada Nami.
0: Nami.
1: Ada mata gajah dan cilok kriwil BJB. Asik nah, banget
0: mata
1: nih.
0: Mata gajah nih.
1: Wah, mata gajah. Ih, aku kangen banget lawan mata gajah nih, sumpah. Enak kan semalam ada loh, aku sambat loh. Mata yeah. gajah ini adalah salah satu makanan
0: masa kecil
1: favorit. Kira-kira kalau dari BJB ke Banjarmasin tuh
0: menempuh kira-kira mata gajahnya berubah nggak ya? Jadi
1: yang lain. Kira-kira berapa yuk ongkir gojeknya tuh yuk? Mantes aja pang dulu nih, mantes aja.
0: Di BJB di mananya sih kak?
1: Kalau di BJB di mananya kak?
0: Ya Allah Libuntai.
1: Nah Libuntai, ah aku kan udah menyambat lah Libuntai nih.
0: Dari semalam Libuntai mempertegas harusnya tuh memantau aja.
1: Mantai, bah memantai jangan memantai munjun. Memantau benar. Request lagunya Sherina aja kakak katanya.
0: Yang mana kak?
1: Wah
0: Sherina.
1: Menikmati hariku.
0: Menikmati hariku boleh.
1: Yandi Maulani kayak apa kabar Banjarku? Wah ini kebakagan sana. Tolongi aja Ima kayak apa di sana. Yandi ini kalau kada salah inya dinasnya di ikam di mana Yan? Di Kaltara apa Kaltim? Aku kada ingat nah. Pokoknya inya ini dia salah satu teman presenter aku juga sa. Waktu itu kami di waktu kami nge-host di Prima TV. Nah, dia tuh juga jadi salah satu host juga. Nah, habis itu kita semua berpisah. Berpencar, dianya mengabdikan
0: diri
1: gitu kan. Akunya di sini.
0: Aku di sini.
1: Iya, Yandi di mana sih kemarin? Oh, di Kaltara enggak pernah bujur jenya. Kirim salam lawan kawan nang suah sagawian jar berataan umah. Ih, kerennya eh alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Bebep Yandi, kangen Bebep banget deh kemesraan-kemesraan kita. Eh, itu katanya nanti pas ke BJM ulun bawakan ke radio Kak jar. Ah, dihadangi banar ini.
0: Menikmati hari nih. Gak ada, kita adanya nostalgia bersama mau gak?
1: Boleh.
0: Nostalgia bersama aja ya, yang dari Sherina sama Derby.
1: Oh, boleh tuh, boleh. Atau anak gerigitan bisa juga. Bah, gerigitan.
0: Gerigitan, jadinya
1: gerigitan. Kirim saat lagunya nang mengingatkan kisah Bahari, apalah? Apalah lagu Bahari itu yuk. Jangan anu bang, model ikam nih, kami ini sudah anu nah. Jangan tapi mulai kami berpikir Yandi. Ih, sambat aja lagunya apa? Ya itu nah. Ya Allah. Selamat bayi sukan AA dari Jusalam, keren banget. Halo selamat pagi, ada Nurbi juga, selamat pagi. Wah, mantap pokoknya Libuntai ini support, always support.
0: AA jadi salam.
1: Eh, gimana nih guys? Kita bergeser dulu boleh enggak sih? Kita bergeser ke ngobras dulu ya guys. Betul. Kita requestnya tapi masih bisa kok buat kamu yang bawa request masih tetap bisa. Kita bakal muterin terus pokoknya ya. Tapi kita akan geser dulu ke ngobras abis ini. Stay sebentar tune. Aja jangan kemana mana ya. Sebentar
0: don't,
1: aja.
0: Don't go anywhere.
1: Tere.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi buat sahabat suara yang baru aja gabung bersama Ardi dan juga Aseista. Kali yes. ini kita ada di Ngobras.
1: Yeay, ngobras
0: barang santai di Suara Seru.
1: Yes, betul sekali. Tapi by the way ini Nurbi katanya bekas di Prima TV juga, alumni juga. Wah, kapan ya? Aku tidak izin ulun 2013 pokoknya rasanya sudah ada di situ lagi 2014 ke TVRI habis itu.
0: Apa kata deh? Request Maca Tulus atau
1: wherever you will go nya The Calling katanya.
0: The Calling. Oke, okay, boleh.
1: Oke, okay, aman ya. Udah kita siapin mah pokoknya semuanya buat kamu sahabat suara, tenang aja.
0: Seperti biasa nih Ngobras, kita akan ngebahas-bahas yang seru-seru ya.
1: Betul.
0: Yang akrab-akrab gitu ya dengan keseharian kita.
1: Betul sekali. Tentunya sahabat suara juga kalau misalkan semakin kita ngelihat sekarang nih posisi kita, ya kan, semakin bertambahnya usia ternyata juga semakin banyak hal yang sebenarnya pengen kita capai waktu masih kecil ya.
0: Betul.
1: Cita-cita sederhana dulu ya. Bener. Kan
0: bahkan kalau ngomongin cita-cita kayaknya cita-cita tuh selalu bertumbuh seiring dengan perjalanan usia kita ya. Mungkin waktu kecil cita-citanya menjadi polisi mungkin gitu ya.
1: Betul. Nah,
0: kemudian mungkin setelah jadi polisi mungkin punya cita-cita baru lagi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi pasti tiap orang tuh punya mimpi terbesar.
1: Betul.
0: Yang mungkin saat ini belum bisa dicapai atau belum kesampaian atau udah mau nyampe tapi belum nyampe-nyampe nih.
1: Nah
0: kira-kira apa mimpi terbesarnya kamu nih sahabat suara yang sampai sekarang belum kesampaian?
1: Boleh kamu ceritain ya guys di 0811 993 3901, atau kamu juga bisa langsung komen-komen di live TikTok kita ya, sambil menunggu komen-komen kamu juga.
0: Betul. Oh, ada telepon ya.
1: Oke.
0: Mau diangkat sekarang? Sekarang aja deh.
1: Boleh.
0: Sudah diinikan. Oke. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Oke. Rapip di Banjarbaru. Rapip. Ya. Gimana kabarnya, Pip?
5: Sehat, Kak. Baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ngomongin mimpi terbesar nih, Rafif. Ada enggak yang belum kesampaian
1: Sampai sekarang?
5: Ada satu, Kak.
1: Apa itu? Jadi Power Ranger.
5: Keluar negeri.
1: Apa itu? Oh, keluar
5: negeri.
1: Oh, keluar negeri.
0: Yang belum sampai sekarang.
1: Keluar negeri ya. Kemana sih kemarin katanya mau keluar negeri?
0: Ke Bosnia.
5: Bener. Oh, bukan. Bosnia itu sebenarnya alternatifnya.
1: Oh. Tapi kalau keluar negerinya mau ke?
5: Ada tiga.
1: Kemana aja?
5: Kalau luar negerinya ulun malah ke dua negara ini. Yang pertama Irlandia karena ada budaya Celtic-nya kan.
1: Apa?
5: Budaya Celtic.
0: Apa tuh?
5: Celtic, budaya suku di sana, etnis di sana.
1: Oh, okay.
0: Iya. Terus. Satunya lagi?
5: Nah, kalau yang kedua ulun ke Turki malah yang hendak benar.
0: Oh, pengen banget ke Turki.
1: Ya. Ada apa dengan Turki? Apa yang membuat kamu tertarik dengan Turki?
5: Oh, jelas tempat sejarahnya, Kak.
1: Wah.
0: Aku suka tempat-tempat yang bersejarah, yang historik.
1: Betul, ya. historical gitu. Asik juga ya. Oke.
0: Sahabat suara. Terus rencananya gimana nih untuk pergi ke luar negeri ini? Apakah kamu sekarang udah mulai cari-cari apa ya, info, atau mungkin kamu udah mulai mengumpulkan apa ya di
1: pundi-pundi?
0: Pundi-pundi gitu. Sampai mana nih proses persiapan kamu?
5: Walaupun pundi-pundinya berat kayak gaji imut ngene kae.
0: Gaji imut.
1: Enggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan ya.
0: Kan mimpi harus terus.
5: Jadi bebaya, Kak.
0: Kenapa?
5: Bebaya nge-save video reel saja.
1: Karena apa-apa. Berarti iya, siapa tahu
0: manifesting
1: dulu. Bener. Ya kan, siapa tahu nanti ada rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin, bisa pip.
5: Ya, mudah-mudahan.
1: Oke. Amin.
0: Kuasa gua apa, Kak Rapip?
5: Rahmania Asri ini ada, Kak, ya, featuring tadi.
0: Oke.
5: Pesona judulnya.
0: Pesona ya. Oke.
1: Oke, siap.
0: Ya. Saya cariin dulu ya.
1: Siap.
0: Terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih. Have a good day. Terima kasih, mantap banget ya. Ternyata mantep aku pikir mau ke Bosnia.
0: Ternyata ada ini. Nah, ini dari Kak Dina nih ya. Kalau mimpi terbesarnya katanya mau umroh sekeluarga.
1: Amin, ya Allah amin. Mudahan ya rabbal alamin, mudahan. Nggih, amin. Wah, ini ada Rini Aulia nih.
0: Halo, selamat pagi.
1: Katanya titip salam buat anak aku Kak Cila mau berangkat ke sekolah TK Rosella Landasan Nurin. Mah pintarnya buntung batu beiman. Masya Allah, tabarakallah, mudahan jadi anak buntung batu beiman pian lah. Amin.
0: Jangan keringat maskernya lah.
1: Bujur. Oke. Abahnya pun juga
0: Daddy's little girl.
1: Abahnya pun juga ganteng benar.
0: Ganteng bengat ya. Mamanya gin bungas bengat. Ya Allah.
1: Ada encep nih.
0: Ah, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
6: Pagi Abah.
1: Nah, mantap banget hanyar jaga bung.
0: Apa kabar?
6: Baik, kakak, abang, baik.
1: Alhamdulillah. Sehat. Posisi lagi di mana nih, abangku?
6: Posisi lagi di jalan mau ke Banjarbaru.
1: Seperti biasa ya. Baik.
0: Oke, topik kita hari ini itu tentang mimpi terbesar gitu loh kak, yang belum tercapai. Ada nggak nih mimpi terbesar dari Kak Acep yang belum tercapai?
6: Ini sebenarnya mimpi waktu kecil, waktu remaja sih ya.
1: Apa itu?
6: Ya. Mimpi terbesar. Membela timnas.
1: Boy. Boleh. Wah. Ini kalau misalkan bujuran ya lo. Pian posisinya apa nih, Bang Cep? Pian posisinya apa?
6: Saya kiper.
1: Oh, kiper. Wah, berarti ya. Berartilah Bang Cep tuh bopoto ya lo. Nadeo, Martin Paes lawan Emil. Ya
0: pakai.
6: Sempet ada pikiran tuh, wah ini beneran akan terwujud itu di tahun 2024 enggak?
1: Oh gitu.
6: 2004, sorry.
1: Oh 2004. Oke, 2004.
6: Waktu itu saya masih umur berapa ya? Mas saya masih remaja kan. Uh-huh. Waktu itu ada gelaran PON di Palembang.
1: Oke.
6: Okay. Nah, itu saya salah satunya mewakili di situ. Di tim Jateng, Jawa Tengah. Nah, di sekuat itu ada saya ya. Tapi ternyata pada waktu laga uji coba di Lampung, nasib mengatakan lain. Karena waktu itu saya cedera dengan retak di pergelangan kaki kiri.
1: Oke. Sedih banget nih.
6: Nah, itu ya itu langsung pupus deh harapan. Karena diagnosa dokter ini nggak bisa dipaksakan lagi kalau kamu harus terus-menerus jadi main profesional gitu ya. Sudah. Kita gantung sepatu lebih dulu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, gantung sepatu.
1: Wah, aduh sayang sekali ya. Padahal berarti sudah nyampe PON juga ya, Bang Cep ya?
6: Iya, di tahun 2004 kan.
1: 2004
6: di Palembang, itu menurut saya PON pergelaran PON termegah sepanjang sejarah sih.
1: Wah.
6: Di Gelora Sriwijaya, stadion baru-barunya Gelora Sriwijaya tuh.
1: Betul. Itu juga pas zaman-zamannya Sriwijaya FC lagi on fire banget tuh ya.
6: Ya benar.
1: Oke deh, mantep nih, keren. Bapak
0: tetap semangat.
1: Gak tetap semangat pokoknya ya abangku ya.
6: Satu lagi bang, pesan boleh nggak bang?
1: Boleh.
6: Untuk seluruh warga Kalimantan sih, yuk kita suarakan terus di media-media sosial atau media digital bahwa Kalimantan tidak baik-baik saja kak. Betul. Saya kemarin waktu ke Palangka, baru kemarin jam 12 siang. Aduh, saya kira Banjarmasin parah kak. Ternyata Palangkaraya
0: lebih parah.
6: Astaga.
0: Lagi.
6: Ngeri banget kak.
0: Ngeri.
6: Dan saya sempat ngobrol sama teman saya di sana kan. Seperti ini sudah berapa lama? Satu bulan lebih saya bilang kan. Dia bilang kita sudah hampir 3 bulan seperti ini kata.
1: Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
6: Siang seperti malam katanya.
1: Malam seperti malam lagi ya lo.
0: Iya.
6: Malam lebih ngeri lagi dan ditambahnya mati lampu kak. Saya kemarin tuh di sana dari jam 11 WIB sampai saya mau pulang jam 19.00 WIB itu mereka masih gelap, bisa mati lampu dan kabut asapnya. Ya Allah, saya bilang saya seumur hidup saya sebagai laki-laki saya meneteskan air mata gara-gara bencana itu bang.
0: Benar.
1: Ya mudah-mudahan ini segera cepat berlalu ya Bang Cep ya, karena kita juga capek banget, jujur capek banget. Capek banget nih kayak gini-gini nih. Ini yang terparah nih 2026 nih.
0: Tiap pagi udah keluar banget kita.
1: Kayak tahun-tahun kemarin kayaknya enggak ada yang kayak gini banget deh ya. Maksudnya ya reda-reda aja, cuman ini kayaknya terparah banget. Ini terparah sih seumur hidup.
0: Oke.
6: Di jam 15.00 saya selesai makan siang, saya sempat ngobrol sama salah satu petugas, dia yang bajunya oren, kayak bajunya oren. Itu dia hitam, berubah hitam semua.
1: Kena ini ya, kena abu ya.
6: Sempat saya ya saya belikan air mineral 2 dos. Saya bilang, "Pak, baik-baik saja, Pak. Untuk saya pribadi baik-baik saja, tapi untuk tanah saya kayaknya tidak gitu."
0: Ya ampun.
1: Oke deh.
6: Tuh, jadi pesan saya ke seluruh warga Kalimantan, yuk kita rame-rame suarakan terus. Itu aja sih, Bang.
1: Oke deh. Terima kasih Bang Cep ya.
0: Banyak ya.
1: Boleh mau request lagu apa nih Bang Cep?
6: Bunten Fade to Black, tetap semangat deh.
1: Wow. Mantap. Ini baru nih.
0: Kita semua ya untuk menyuarakan untuk Kalimantan ya.
1: Yes.
0: Makasih ya.
1: Thank you Bang Cep, hati-hati di jalan Bang Cep. Semangat.
0: Luar biasa.
1: Mantap. Loh. Itu baru terbaik gitu.
0: Warga aksinya udah oke banget nih.
1: Kayak iya.
0: Apakah Bang Encep tadi udah kasih tuh minuman 2 dos gitu kan?
1: Betul.
0: Kelapangan dong.
1: Woi. Kelapangan dong. Jangan tebuntal aja bebander. Au. Siapa jar? Astaga, kan tahu.
0: Terlalu santai kalau katanya sehari ini tuh jangan terlalu nyantai.
1: Husana.
0: Husan ya, ciao bella.
1: Eh, kita pengen bacain yang di live TikTok dulu nih. Ada Kadina, katanya mimpi terbesar aku mau umroh sekeluarga, mudah ada rezekinya. Amin.
0: Terus ya Rabbal alamin. Juga ada Aris.
1: Katanya mimpi terbesar aku mau jadi pengusaha sukses, tapi kuliah di kebidanan kerjanya jadi purchasing ke Amin. Gak ada apa-apa, Kak.
0: Gak ada apa-apa, Kak.
1: Semua itu sudah ada jalannya, insya Allah ada aja.
0: Rezeki di mana aja, pokoknya ya lah. Yang penting kita pernah bermimpi dan pernah mengusahakan itu the best banget.
1: Itu udah GT
0: ya.
1: Itu nah.
0: Apa GT? Masih sih?
1: Mimpi ulun sesimpal hendak berkurus gin dulu nah aja.
0: Wadah.
1: Aduh.
0: Ada Jingga. Oh, hai selamat pagi. Sehat semua ya untuk kita semua. Mimpi terbesar aku disegerakan yang haji.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Lina Ansori. Mimpi yang sedang diperjuangkan bangun kos-kosan berawal dari suami nyeletuk nyebut aku ibu kos jadi beneran katanya. Amin. Mudah-mudahan ya bisa kos-kosan udah pintu nih.
1: Udah bikin belum kos-kosannya? Kalau belum nanti bisa telepon aku aja.
0: Pak ya maksudnya kamu telepon Ardi aja ya.
1: Iya biar
0: ada Pak Cepak Jeder.
1: Aduh ngarannya ih.
0: Mimpi terbesar aku sekolah dan kuliah di China nggak pernah tercapai. Malah rezekinya kerja di China.
1: Wih mantap. Sekarang berarti lagi di China nih. Pak Cepak Cepak Jeder nih.
0: Pak Cepak Jeder.
1: Pak Cepak Cepak Jeder.
0: Fajri, mudah-mudahan anak-anak Pian, anak-anak kita berataan jadi buntung batuah, baiman, alim, ulama besar, soleh-soleha.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Cempedak, mimpiku dapat duit lancar walaupun hari-hari berabah aja di dalam. Nah, ini hah.
1: Pok benar profil picture limbat nih. Udah pengkorakan juga nih paku nih mau nih.
0: Kita dengerin dulu kali ya lagu nih ya dari Bondan and Fade to Black
1: yang
0: di request sama Kakak Encep ya.
1: Yap.
0: Nanti lanjut lagi.
1: Kita lanjut lagi ya.
0: Abis ini ya. GT santai ya. Abis ini kamu lagunya juga diputerin jadi stay tune.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kita mau baca-bacain lagi nih. Pagi kakak dari Borneo. Mimpi terbesarku waktu SMP jadi juragan. Apa itu? Juragan barang. Juragan beras. Tapi tetap bersyukur cuman jadi juragan candle. Lilin.
1: Mau ngahnya ya, cepedak nih teh. Coba lihat nih, dari kakak-kakak sekalian, adek mau request lagunya Armada aja. Adek lah. Kalau pina ku pengkorakan, pakui kam.
0: Pom-pom, baru jauh ini pom-pom. Dari mana ke mana hari ini perjalanannya, pom?
1: Tuh, lampu
0: Malaris.
1: Malaris.
0: Gabung ah, dengan ikutan mimpi yang indah.
1: Asik.
0: Mimpi terbesar yang belum tercapai, sahabat suara buat kamu nih. Ada yang mau telepon gak?
1: Bentar. Jadi Borneo ini adalah juragannya candle ya?
0: Iya.
1: Kak Borneo ini candlenya candle yang kayak gimana nih? Candle yang...
0: Candle Jenner.
1: Penjualan candle Jenner sih, Din lah.
0: Kacau.
1: Bang. Ngeri banar penjualan candle Jenner. Ngeri banar. Tuh, OTE mencari cuan ke BJB, jar pom-pom. Ternyata temanya apa hari ini? Temanya mimpi terbesar pian yang belum kesampaian sampai sekarang apa, Bang Pom-pom? Boleh kasih tahu kita ya?
0: Ini mau request, boleh masih ya?
1: Boleh.
0: Request aja.
1: Tuh, Akhirunisa katanya mau request lagu dong, katanya.
0: Apa judulnya? Ada telepon.
1: Ada telepon nih, boleh
0: kalau
1: kita angkat.
0: Selamat pagi. Sama
2: pagi juga kakak.
1: Wah, raminya. Boleh kak Rika yang di situ dijauhin dulu atau dipelanin dulu?
0: Atau dipelanin dulu volume apa?
1: Radionya.
0: Radio atau TikTok-nya?
2: Sudah. Sabar.
1: Nah, sarik. Dipada hei sarik. Nih.
2: Ada pang.
1: Sabar.
2: Dampak asap kalau lagi.
1: Nah. Ini kalau betul izin dengan kakak siapa nih?
2: Dari Vivi, temannya Gita, sohibnya si Aksesa.
0: Oh, Gita Asmara kah? Gita Asmara.
1: Gita Asmara Dina.
2: Gita Asmara Dina.
0: Itu kan yang dulu di situ.
1: Iya, Gita Asmara ini kan salah satu teman aku yang di waktu itu dia di Nirwana kan.
0: Betul, Gita Nila.
1: apa kabar Gita lah? Aku kan apa kabar Gita lah?
2: Jadi pengacara sekarang.
0: Masya Allah.
1: Serius.
0: Allahan.
2: Pengangguran banyak acara.
1: Lamas game. Undani lalu aja serius jar undani.
0: Karena kan beliau jual bari lulusan hukum. Juga.
1: Iya loh. Maksudnya. Hai.
2: Jadi pengacara lah, sakanya pengangguran banyak acara.
1: Kavi gimana kabarnya Kavi?
2: Baik, Alhamdulillah. Masih melewati jalan yang penuh asap, tapi dengar kalian berdua jadi semangat.
1: Oh, thank you. Kelikah jangan.
0: Astagfirullahaladzim. Kavi. Kita ada topik nih. Mimpi terbesar yang belum tercapai ada enggak?
2: Adalah di usia yang sekarang itu di usia sekarang ini masih banyak soalnya mimpi yang belum kesampaian. Salah satunya apa ya, umroh sama mamaku.
1: Amin. Ya rabbal alamin, mudah-mudahan disegerakan ya kak.
2: Amin. Okay. Kalau mimpi yang lainnya udah yang banyak yang tidak terduga jadi mimpi beneran.
1: Tapi ini Kak Irma ini kursus menjahit juga ya?
2: Iya, ini lagi di lembaga lagi ada pelatihan.
1: Oh gitu.
2: Namanya pepes ngebor.
0: Apa?
1: What?
0: Apanya kak?
2: Pepes ngebor. Pada ketawa deh. Pepes ngebor namanya pembuatan kain sasirangan dan ngebordir.
0: Pepes ngebor pulang.
1: Dibayangkan lah. Bayangkan nih iwak pais lo. Nah, ngebor pais lo. Rek
0: ya pakai itu. Bordir maksudnya.
2: Aku bayanginnya. Ya, aku bayanginnya malah Indo lagi ngebor. Iya
0: benar. Udah lama kita enggak dengar ngebor-ngebor, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Mau request apakah hari ini lagu?
2: mau request apa ya, saking jujur ya, saya sabar pagi dengerin kalian berdua loh.
0: Iya, thank you.
1: Ah, thank you banget, thank Kak. You. Luar biasa. Jadi
2: bikin kita yang tadinya ngantuk, mata agak-agak gimana, sepet-sepet gimana dengan kalian langsung
1: wow. Ini kan ada mudang lo nih.
2: Ada.
1: Oh, kalau
2: ini kan pernah mudang.
0: Ada.
2: Lulus warta, say.
0: Lulus wartanya, oh. Si Den. Bisa aja.
1: Bisa lah. Bisa jam warta nih. Sedikit-sedikit
2: aja. Wah, itahna. Aduh, payah.
1: Aduh, keluar.
2: Kalian membongkar kebobrokanku.
1: Keluar itahnya lah, say. Nih. Oke deh.
2: Pergaulan.
0: Oke.
2: Rami kelo.
1: Rami banar, luar biasa. Tapi Bian lagi di jalan enggak nih?
0: Jalan ke mana? Apa sih perjalanan?
2: Ya, lagi di jalan.
1: Oke.
2: Okay. Ini melewati apa? Tambusan AMD Permai.
1: Oh, di Banjar-Banjar aja berarti.
2: Dekat jalan tol.
1: Di Banjar-Banjar aja loh berarti nih.
2: Sementara masih di Banjar-Banjar. Oh. Kemarin ada area ke Banjar Baru itu kan kau bihinak bengek
0: asal. Wah, itu am sudah asli ja. Sudah gini loh, Kak. Aduh.
1: Oke deh.
2: Pada kawan. Sekarang aja gitu. Sekarang aja pokoknya.
1: Oke, oke.
2: Semangat gawi lah.
1: Kita puterin spesial buat Kavi ya. Kavi suka Blackpink enggak?
2: Iya deh.
0: Blackpink tujuh lah.
2: Wow, Blackpink Lisa leh.
1: Lisa leh.
0: Nggak kakakku.
2: Wow, payah betul ini. Kalian mengacaukan kataku yang tadinya rapi.
1: Oke deh, Kavi hati-hati di jalan ya Kavi ya, semangat ya.
2: Terima kasih banyak, semangat.
1: Terima kasih.
2: Kalian berdua.
1: Ya, bye bye. Hati-hati di jalan Kak. Waalaikumsalam.
0: Marahnya lah. Ada pulang itu merequest mimpi manis. Wah. Allah, mimpi manis.
1: Mimpi manis jauh. Wailah, ngomong-ngomong. Nah, ini Rami nih. Aku Rami nih. Ini aku akan bacakan nih komentar dari Ahmad Ramadan Al Rashid. Always be healthy, always be successful and have abundant halal sustenance for us. Habis itu ada bahasa Cinanya di bawah. Aku akan bacakan. Apa? Ini serius. Ini kada aku labih-labihakan, kada aku kurang-kurangakan. Ini nyemongomen bujuran bahasa
0: ada
1: Cina.
0: Ada 4 kata nih ya kayaknya. Soalnya komanya 1 2 yeah. 3 4 no ya.
1: Iya, yeah, benar. Sui feng se. Tu peng ke su. Pui li yi. Peng che. Po kai peng che.
0: Ini artinya beda enggak ya sama yang di atas?
1: Artinya kayaknya jaga diri, jaga kawan, jaga semuanya. Jaga kebakaran. Wah, keren lo bro.
0: Cempedek. Padahal aku tetaguk dan pengacara.
1: Menagok. Jangan kan ikam kami kin menagok. Oh hai jua Kavi ini mau panar.
0: Mimpi aku tuh dari lampau
1: malaris.
0: Mimpi terbesar aku tuh pengen jejakkan kaki di seluruh belahan dunia. Semoga Allah mudahkan ya.
1: Mantap. Amin ya rabbal alamin.
0: Rajri pernah punya mimpi jadi vokalis ikut audisi Idol zamannya Citra Scholastika tapi kada masuk, semalam membawa lagu
1: Korn. Lagunya mana tuh yang Korn? Wah, mimpi terbesar yaitu King MU bantai-bantai. Benar banget kuakui, ini masih menjadi mimpi kita. Masih menjadi mimpi kita juga nih. Kemarin kalah sama Spurs dengan 10 pemain, rasanya gimana gitu ya dicek di chat apa mencetak gol di mau stoppage time. Mm-hmm. Ada apa dengan Manchester United itu? Capek banget saya. Aduh. Ini ada siapa tuh? Ada Libra aja.
0: Wah, Libra aja.
1: Ada Libra aja. Tau udah gabung juga. Siapa lagi nih yang gabung tapi enggak komen-komen nih? Ada mie, ada kumis tipis nih, kumis tipis.
0: Iya, fun. Oh,
1: ada Agus Hartanto juga udah gabung.
0: Kevin Wu.
1: Wadah, santai aja kali. Faisal Hadi. Kevin Wu nih.
0: Apa kabar sanak? Jana, bisa kenal nih, Pian.
1: Oh, Kevin Wu nih, ngarannya lain Kevin Wu. Unda tahu, apa kabar sanak baik, sanak unda. Kalau unda uga yang ngaran aslinya walah.
0: Kevin Wu.
1: Oh, tetap ganteng pang orang nih lah. Luar biasa. Nah, kalau ndak ugai nggak aslinya wa.
0: Minum topi-topi.

0: banyak banget. Tapi ya kadang mimpi.
1: Aduh, maaf saya batuk. Saya kalau ketawa kebanyakan begini batuk. Lak-lakan saya.
0: Untuk kakak mah jangan bilang kalau belum dapat adopt kucing orange ya. Belum.
1: Belum.
0: Belum, jujur.
1: Saya untuk mendapatkan adopt kucing tadi, dia juga punya kriteria selain orange juga. Dia harus bisa dinama-namain yang emang kayak lucu-lucu gitu. Jadi gak semua juga kan bisa namain tempe, tahu.
0: Aku maunya orange dan laki itu pokoknya.
1: Rencananya mau dinamain siapa?
0: Dudui dua.
1: Dudui dua.
0: Sumpah, gak bisa move on aku sama Dudui. Setiap kali memberi makan nih kucingku yang sikung itu lo, ada lagi yang lain lo, kayak wah biasanya Dudui ini paling berhulu gitu. Ini paling pintar sama semuanya kucing. Ah, nggak bahas kucing lagi lo gara-gara pom-pom nih kak, mok banar. Aku pak infokannya nah, kucing ada nah kak. Ini nah siapa? Pian akun nggak? Akun. Nah, nyar.
1: Dudui dua.
0: Pokok laki oren. Lah, sayembara nih, gesan kawan-kawan sahabat suara juga nih.
1: Tapi jangan mengambil kucing orang. Kada ini seperti pada hilo cari akan kucing yang ada
0: soalnya mau kucing orang jangan jual.
1: Biasanya yang kayak bobon-bobon ini nana salah arti.
0: Nah
1: Pajri Fajri.
0: Ini Fajri ini mimpinya mimpi para filsuf bang sebenarnya nih.
1: Fantasiana.
0: Mimpi. Mimpi semua orang adalah bisi pintu Doraemon kemana saja jarna ya pak. Bisi pintu kemana saja. Ini kada kawa buka. Dari Doraemon bawa kan nih ngestak dah Fajri ini. Request counting stars katanya dari One Republic ya. Oke, kita siapin ya buat kamu ya. Tadi kalau yang nanya apa mimpi kita akan bahas habis ini ya guys.
1: Makanya sesaat lagi ya.
0: Kamu jangan kemana-mana, dengerinnya di sini aja, jangan ke sana kesini.
1: Akses puter ini ya buat Kakak Fia, Shanti hanya memuji.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. One Direction.
1: Yes.
0: One Direction. Suka salah tulis judul. Tapi saya susah banget nyarinya.
1: Story of my life.
0: Aduh. Daripada apa? Pada cinta yang mana?
1: Ya. Cari. Ujungnya dunia yang nanti. Ujung-ujungnya. Iya dong. Gimana?
0: Oke. Kita coba lagi nih.
1: Baca-baca yang ini.
0: Ada Kak Borneo. Oh, ini dia menjelaskan.
1: Oh, visual dessert, minuman dan lain-lain. Baru rintis kira-kira 2 bulan ini juga Kak Ardi. Sejatinya ini cuma sampingan, utamanya masih jadi staf pelayaran.
0: Semangat ya Kak Borneo ya.
1: Scan candle. Oh, buat visual dessert gitu ya berarti ya. Oke.
0: Bismillah gak jadi juragan besar, semoga bisa jadi juragan
1: Scanted candle
0: ya.
1: Mm-hmm. Oh, ini ada Hairi Sebastian, Mas Ardi, Mas Eeng.
0: Mas Eeng, di mana
1: Mas
0: Eeng? Mas Eeng.
1: Gimana kabarnya, brother? Aduh, ini udah ada 3 nih teman aku nih.
0: From ini ya, yeah. Alma mater yang sama.
1: Yes. From alma mater yang sama ya kan. Thank you banget ya guys buat kamu yang udah ini. Tapi kalau kita ngomongin mimpi tadi, Sa.
0: Yoi.
1: Kalau ngomongin mimpi, tercapai. Mimpi yang belum tercapai. Sebenarnya mimpi aku itu ya, kalau dari awal banget ya, ya pengen jadi arsitektur sebenarnya.
0: Betul. Oh, betul. Kok saya yang betulin ya? Iya, terus
1: arsitektur.
0: Terus ya.
1: Jadi arsitektur terus.
0: Justru jadi arsitektur ya, Di.
1: Aku sampai sekarang masih nyimpen ya itu tadi yang kertas ujian aku masuk teknik sipil ya, buat ya. Yang teknik fakultas teknik di ULM itu tahun 2011 lulus dan tinggal bayar pendaftaran aja lagi.
0: Iya, kenapa ya abis itu ya? Kenapa
1: abis
0: ya?
1: Itu kan katanya orang tua kan gak bisa karena kan di Banjarbaru kan.
0: Oh, gak mau.
1: Ya, akhirnya Banjarmasin kuliahnya di Fakultas Bahasa Inggris gitu. Tuh, fakultas pendidikan.
0: Nurut juga kamu ya sama orang tua ya?
1: Iya benar. Dulu nggak bisa ini ngelawan.
0: Betul.
1: Kan beliau yang bayar.
0: Mandat ya.
1: Iya.
0: Kalau saya sih selama saya buat mimpi sebenarnya sih kalau mencapai pada kesempurnaan impian saya mungkin itu mimpi saya belum sempurna untuk menjadi seorang penyanyi.
1: Yes.
0: Cuman setelah saya kaji lagi. Kayaknya udah deh.
1: Abis ya?
0: Iya, karena saya pernah dengar nih ya, ada penyanyi terkenal gitu ya. Buat saya dia terkenal banget. Dia ngomong sama penyanyi yang lagi rising star lah.
1: Oke.
0: Yang ada salah satu lagu orang ini yang lagi viral banget. Terus dia ketemu sama penyanyi yang terkenal ini. Cuma yang terkenal ini bilang, gimana rasanya sekarang udah ada di puncak gitu. Terus kata anak ini yang lagi rising star ini bilang kayak, belum, udah kata dia. Udah kok. Berarti kan rasanya sama aja gak sih, Di? Maksudnya mau tercapai atau enggak, menurut kita
1: ya.
0: Rasanya itu tetap sama.
1: Bener.
0: Walaupun udah menjadi yang seperti yang belum seperti yang kita mau, padahal rasanya sama-sama aja. Cuman bedanya mungkin di cara orang melihat kita mencapai kesuksesan tersebut. Mungkin orang bilang kayak, sayang banget ya dia, misalkan orang nih, mungkin ada orang lihat saya kayak, sayang banget ya dia tidak melanjutkan karirnya gitu.
1: Okay.
0: Tapi buat saya pribadi, setelah saya menonton film Tunggu Aku Sukses
1: Nanti, asik kembali lagi nih.
0: Saya intu banget sama film itu. Kenapa? Kesuksesan tuh adanya di sini. Berarti sesuai yang tercapai itu sudah tercapai di sini saya. Menurut saya itu sudah cukup.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau sekarang muncullah mimpi baru.
1: Apa tuh?
0: Nah, sama tuh yang kayak itu tadi. Kalau nggak naik haji, ya kan?
1: Ya.
0: Sebenarnya itu bukan mimpi ya. Itu
1: impian.
0: Itu adalah kayak harapan.
1: Harapan, gitu ya. Betul.
0: Kan itu jadi sebenarnya jadi wajib kalau kita mampu, bener gak sih?
1: Betul.
0: Jadi kayak mungkin kayak umroh bareng keluarga itu impian banget dari dulu.
1: Itu impian kita semua kayaknya.
0: Kayaknya kayak akan sangat menyenangkan gak sih kalau kita berangkatnya bareng, akan merasa lebih nyaman dan safe gitu.
1: Betul. Nah, itu aja sih sebenarnya. Itu ya.
0: Itu kepengenan saya.
1: Tapi ya itu tadi ya sahabat suara, yang namanya sebuah mimpi kadang bisa memang benar-benar ada yang terwujud. Cita-cita ada yang bisa terwujud, tapi ada juga mimpi yang gak bisa terwujud.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi hanya jadi angan-angan aja.
0: Bener.
1: It's okay, bener. Guys, karena segala sesuatunya, ingat manusia itu hanya bisa berencana.
0: Tetap Allah yang nentuin.
1: Tetap juga Allah yang nentuin.
0: Tapi cara kita mengontrol semua mimpi-mimpi kita juga sih kayaknya
1: bener.
0: Penting ya.
1: Tapi jangan berharap, jangan juga. Ini kadang banyak yang salah kaprah.
0: Apa tuh,
1: wah, aja manusia. Kan kita ini berencana aja, Allah juga yang nentuin. Jadinya setetayuhnya aja.
0: Ya,
1: jangan juga.
0: Jadi expectation kita lowin tapi effort tetap tinggi.
1: Effort tetap tinggi, bro. Ya, yeah. Jadi jangan pernah menurunkan kualitas kamu, tapi tetap harus jaga konsistensi kamu.
0: Betul. Kayak kalau kita lihat tadi ya yang penelpon-penelpon kita, yep, ya Kak Cep ya. Walaupun endingnya mungkin beliau sedih ya, tidak bisa melanjutkan mimpi beliau.
1: Yep.
0: Tapi kan sudah effortnya udah luar biasa loh.
1: Bener.
0: Ibarat kata tuh mentok tuh effortnya tuh.
1: Udah nyampe pon, qadarullah, tapi beliau cedera.
0: Itu kan bukan salah ya.
1: Bukan salah.
0: Bukan salah.
1: Itu memang sudah qadarullah, udah jalannya.
0: Betul. Yeah. Itu buat saya sih sudah sukses sih, luar biasa. Udah
1: ada every day is happy day nih. Ini cita-cita ada yang belum tercapai itu para suami kawa menang argumen sekali bareng lawan
0: singa betina. Sebenarnya kayaknya ya, kalau pembahasan ini kayaknya panjang gitu ya. Kalau kamu pernah gak sih menang argumen bersama?
1: Menang rasa kalah pernah lah kamu rasanya.
0: Nah, biasanya akan seperti itu sih.
1: Menang rasa kalah.
0: Rasanya kalah ya.
1: Menang rasanya kalah. Oke, okay, kamu menang jar. Nah, tapi aku di saat disana menyebut kayak itu, aku merasa kalah aku. Kalah aku sebenarnya. Aku kalah sekalah-kalahnya. Wah, jarakunnya aku kalah. Baik, sudah memang kita sudah memang harus kalah.
0: Justru mungkin ya kemenangannya itu bukan melawan argumennya,
1: nah, tapi
0: reaksi-reaksi dari para cowok itu adalah kemenangan sebenarnya. Reaksi-reaksi yang sabar itu.
1: Ada kawa kita, bro. Nah, sarik loh kamu lo memang kayak itu sudah menang rasa kalah.
0: Karena kalau menang pun rasanya kayak kalah kan.
1: Kalah pokoknya kamu merasa menang. Wah, ikam lo menang lo. Yes, akhirnya aku bisa mengalahkan biniku. Coba kayak nambah jakar sapa 10 detik nah aku tangguhin atau ungut. Kenapa lah?
0: Iya, kayak apain ya
1: ada
0: gitu.
1: Ada yang
0: ya
1: salah nih. Cocok dah buka seminar, kena kami buka seminar. Malah. Tapi ya kayaknya udah cukup dulu ya guys ya.
0: Kita memperpanjang kasus kita nih.
1: Benar. Kita habis ini mau ada teman-teman yang luar biasa nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas dari Blokis.
0: Ada yang tahu Blokis? Kita ngobrol bareng sama mereka hari ini ya. Jangan kemana-mana,
1: yep,
0: tetap bersama saya dan juga Arden Kama.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.

0: Indonesia, selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Hari ini kita kehadiran tamu spesial lagi nih.
1: Iya, tamu spesial kita luar biasa lagi nih.
0: Minggu lalu kita kedatangan teman-teman community dari Baikantan ya.
1: Baikantan. Ini sekarang kita sudah ada teman-teman dari komunitas SBBC. Benar enggak sih SBBC? Hey,
0: apa nih?
1: Suara apa tuh, saya sumpah demi apapun. Itu suara apa tadi?
0: Tahu. Kayak suara telepon rapi.
1: Tertinggal. Boleh dong dideketin mikrofonnya, teman-teman.
0: Mikrofonnya ya.
1: Nah, kita bersama dengan halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Waduh, selamat pagi.
2: Oke, Gen. Halo, I will back.
1: Apa? I will back.
0: Pasti buat sahabat suara yang mungkin gue asing ya, kayak kenal gitu ya.
1: Kayaknya ada nomor 2-nya galang nih kalau di komunitas. kalau di galang kan itu buat teleponnya nih.
0: Betul,
1: di komunitas
0: bener,
1: nih.
0: Benar, di komunitas.
1: Udah dikasih tahu belum sama anak-anak komunitas kita lagi on air?
2: Udah tadi malam udah di-share.
1: Oh gitu. Kan kita ada live TikTok-nya nih di-share juga.
2: Mana ini, mana?
1: Itu sama Jojo tuh. Wow. Kita kenal dulu sama siapa tadi namanya? Sorry.
2: Jubaida.
1: Ada sekarang. Sekarang ada Chang dan juga ada Jojo dari komunitas Blokis Community atau South Borneo Blokis Community. Selamat pagi teman-teman.
2: Pagi.
1: Gimana kabarnya teman-teman semuanya?
2: Baik sekali.
1: Alhamdulillah.
2: Baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol soal Blokis nih guys. Kamu ngomong-ngomong yang di TikTok boleh komen-komen juga ya. Pernah main atau pernah beli Blokis
0: enggak? Pernah denger tentang Blokis enggak sebelumnya?
1: Nah, gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh kita tanya lagi nih buat teman-teman, sebenarnya South Borneo Blokis Community ini apa sih?
2: Silakan, Cang.
1: Silakan.
2: Iya,
1: ini
2: nah,
1: sit.
2: Ya, gunting, sit. Batu kertas. Ya, Cang menang.
1: Shit. Adalah suatu komunitas bapak-bapak sebenarnya.
2: Oke.
1: Anak-anak ada juga sih. Bapak-bapak yang punya anak.
2: Dan terus yang punya bapak.
1: Bukan gitu, Pak.
0: Sebalik ya.
1: Action figure yang ramah kantong sebenarnya.
2: Oke, jadi Blokis ini adalah action figure ya.
1: Ramah kantong, mudah didapat, dimanapun ada, dan figurnya keren-keren, banyak macamnya.
2: Oh,
1: nah, gitu.
2: Oke. Tapi ini masuknya ke model kit juga nggak sih sebenarnya? Karena itu dirakit-rakit dulu kan?
1: Bisa dibilang ya, ya model kit ya.
2: Lo yang data kok tanya saya.
1: Karena dia sangat tidak support. Kali ini sangat tidak support. Berbeda saya. Kayak kemarin. Jadi gimana tuh?
2: Model kit.
1: Oh, model kit.
2: Kan bisa kan terus dirakit-rakit. Bermainnya seperti itu sih.
1: Oh, gitu. Tapi awal mula kebentuknya ini komunitas gimana sih, guys? Kalau boleh tahu, boleh ceritain enggak ke kita?
2: Hey, Anda yang punya podium. Saya hanya sebagai pengamat mainan.
1: Ya awalnya ngumpul-ngumpul dulu lah di salah satu store yang jual Blokis kan. Jadi lama-lama, kenapa nih nggak bikin grup aja? Kayaknya rame nih buat ya barter atau sharing-sharing ilmu tentang gimana sih caranya Blokis ini biar tambah lebih bagus lagi. Bagaimana buat ngumpul-ngumpulnya biar lebih ramai lagi. Ya udahlah bikin grup WA terus ngumpul-ngumpul kan, saling tanya jawab dan berlanjut jadi banyak gitu. Komunitasnya, member-membernya.
0: Membernya jadi banyak.
1: Sekarang membernya udah berapa tuh di komunitas ini?
2: Ya sekitar 250 sampai 300-an.
0: Banyak banget
1: itu
0: ya.
1: Berarti dari semuanya dari
2: iya. Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan. Maksudnya Kalimantan Selatan?
2: Iya, Kalsel.
1: Kalsel. Makanya South Borneo Blokis Community.
2: Banjarbaru, Batu Licin dan lain-lain lah.
1: Kartapura.
2: Banyak.
0: Ngoleksi pertama kali di tahun berapa, Kak?
2: Sekitar 2 tahun yang lalu lah.
0: 2 tahun yang lalu.
2: Lagi booming-boomingnya kan rilis pertama gitu. Lininya Transformer kalau enggak salah. Ya, ya kecil-kecil dulu dia. Murah banget soalnya dia.
1: Harganya berapa sih?
2: 30.000.
1: 30.000 udah bisa dapat itu.
2: Udah dapat itu. Kecil-kecil. Cuman detailnya bagus, catnya bagus, figurnya bagus. Enggak kayak mainan yang di harga range segitu lah.
1: Berbeda ya.
2: Berbeda.
1: Tapi memang kalau Blokis ini awal mula masuk ke Indonesianya itu di tahun berapa sih, teman-teman?
2: Dia itu ya brand Cina ya dia ya.
3: Oh, China.
2: Di brand China, okay. Bukan kalau biasanya kan kita lihat kalau brand-brand yang dari Jepang misalnya itu harganya udah range-nya itu 100 up lah.
3: Oh,
2: untuk okay. yang sekitar yang untuk perbandingannya gitu. Tapi kalau Blokis ini dia awalnya itu masuk di tahun 2000 ini 2006 2004 2003 kalau enggak
3: 2023. Salah
2: 2023 cuman brandnya enggak banyak.
3: Oke. Jadi
2: ininya enggak banyak.
3: Awalnya tuh enggak banyak dulu ya.
2: Coba dulu dia satu, coba dulu. Wah, berhasil nih. Terus dia bikin lagi, ngembangin lagi sampai sekarang lininya udah ada yang harganya sekitar 900 ribuan juga.
3: Up to-nya.
2: Oh. Kayak cuman yang murah aja yang mahalnya juga ada cuman ya banyak juga. Kayak ada diorama-dioramanya dia kasih gitu, ada special set yang figurnya beberapa macam gitu. Dia ada blind box sama dia ada kayak fix karakter gitu.
3: Oke, nah nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Ini by the way ada yang gabung nih di TikTok nih. Ada Faisal Sandy, aku punya Blokis Iron Man kakak katanya gitu.
2: Wih, keren.
0: Udah gabung komunitas belum?
3: Udah gabung komunitas belum nih Faisal Sandy. Kalau belum nanti boleh gabung komunitas. Ini juga ada kalau kita lihat ada Edo Makaminang ini. Selamat pagi.
0: Edo Makaminang.
2: Pagi Pak Bos. Identitas Anda tidak bisa disembunyikan.
3: Berarti harus benar-benar nih. Ini ada bos soalnya nonton.
2: Ya. Ada.
3: Boleh? Boleh Pak Edo? Pak Edo.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Ya, buat kamu-kamu ya guys yang pengen nanya boleh banget tentang Blokis, yang pengen tahu gimana dibeli, di mana belinya, terus juga terus harus mulai dari yang mana dulu kalau misalkan pengen koleksi gitu kan. Boleh tanya-tanya nih. Pas banget ada Chang dan juga ada Jojo nih. Nih, tuh juga ada yang komen tuh. Wah, ada Bang Jo dan CEO Chang katanya.
2: CEO.
3: Aduh, ketahuan.
2: Ketahuan ini.
3: Nih.
0: Astaga.
3: Bercanda. Seru banget ya guys. Oke deh, buat kamu yang pengen tanya-tanya, kita bakal balik lagi nanti. Teman-teman juga bawa Blokisnya kan?
2: Bawa dong.
3: Nah, nanti abis ini kita show up ya, kita tampilin di meja nih biar kelihatan tahu yang mana Blokis-Blokisnya ya. Buat kamu yang mau nanya-nanya boleh banget gabung di Wawa, boleh di live TikTok kita juga boleh. Tapi kita ke Lady Gaga dan juga Bruno Mars, Dive With A Smile.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, kita masih bersama dengan Chang dan juga Jojo dari komunitas South Borneo Blockis Community. Masih semangat ya teman-teman ya? Oh iya, masih. Tuh ada yang banyak yang komen nih. Ada yang banyak yang komen nih di live TikTok kita. Ada giveaway kah, Jar Faisal? Terus juga kata, aku bilangnya apa ya ini ya?
2: Komandan.
1: Oh, ada Koedo nih. Jojo jangan lupa dong jelaskan apa itu BFC katanya. Terus juga jelasin dong detail produk Blockis ada apa aja katanya gitu. Nah ini masuk nih kita nih ke materi nih.
0: Masuk ke materi ya.
1: Masuk nih. Masuk.
0: Menusuk.
1: Masuk nih. Oke. Nih pas banget nih pertanyaannya juga pas banget sesuai. Sebenarnya apa sih Blockis ini? Dan sebenarnya apa yang membuat menarik nih? Selain tadi harganya murah. Terus juga bisa didapat di mana aja. Terus juga lebih ke apa aja sih yang menjadi keunggulan dari Blockis ini sebenarnya? Boleh dijelasin nggak sih teman-teman?
2: Iya. Menariknya itu dia banyak loh lininya, Mas Ardi.
1: Oke. Okay. Banyak ya?
2: Iya, lininya itu banyak. Kita kan udah bahas tadi kan mulai dari yang kecil sampai yang besar kan. Dan itu kategorinya itu loh banyak. Jadi kayak ada seri-seri kayak Transformer, Marvel.
1: Ada gak sih yang contoh yang Transformers yang mana nih? Yang Transformers.
2: Transformers. Kita ada nih Devastator.
3: Ini Devastator. Ini yeah. Bagi kalian yang merasa nostalgia ya. Nah ini Devastator nih yang 4 combinernya.
1: Oh, ini wow. Dibanderol berapa nih?
0: Di harga berapa lupa ya?
2: Enggak, dia itu pisah-pisah.
1: Dia pisah-pisah.
0: Dijual terpisah.
1: Oke.
2: Jadi itu yang bikin menariknya itu dia satu kotak kan. Itu isi 12. Terus dalam satu volume itu cuma dapat tangannya aja.
1: Oh.
2: Terus kakinya di pol 2.
1: Oh, begitu.
2: Terus lagi part yang lainnya di pol 3-nya.
1: Sampai satu karakter. Ini pool berapa volume nih?
2: Vol. 3.
1: Oh, 3 vol.
2: Terus kalau udah 3 terus dia jual lagi terpisah badannya.
1: Badannya.
2: Nah,
1: oh begitu.
2: Jadi kayak nyari-nyari dulu baru dapat.
3: Okay, ini yang dibilang dijual terpisah tuh kayak gini.
1: Itu dijual terpisah ya.
3: Betul.
0: Dijual terpisah.
3: Nah, itu
2: ya kalau kalau pool 1 baru dapat bentuk mobil kayak gini, mobil traktor, mobil kayak gini-gini, terus dia bisa digabung jadi tangan.
1: Jadi gitu.
0: Tapi dari volume 1 ke volume 3 itu dirilisnya berbarengan kah atau
2: beda-beda?
0: Beda-beda. Ha-ha. Jadi nungguin.
2: Nunggu dulu. Nunggu dulu.
0: Esensinya di situ ya, tuh.
2: Jadi para penggemar Blockis sendiri tuh kayak berteori atau kayak gimana, "Oh, ini bakal keluar enggak nih di volume ini?" kayak gitu. Terus ada jadi ada pembahasan dan lain-lain.
1: Oh, gitu. Tapi balik lagi nih, tadi seriesnya ada Transformer, terus ada apa lagi selain itu?
2: Ultraman. Ultraman ada Pokemon.
3: Apa Pokemon? Kenapa Pokemon ke saya?
2: Iya, Anda Pokemon.
1: Oh, jangan kalian di sini lah. Ken aja.
2: Ada yang cewek-cewek juga kayak Kuromi, Hatsune Miku.
1: Mana-mana? Ada yang bawa enggak? Ada bawa contohnya enggak?
3: Hatsune Miku kita ada bawa.
1: Mana?
0: Ih, lucu banget.
1: Ih, lucu banget.
3: Ya, lucu kan sama kayak aku.
1: Ah. Tampilannya ke situ dong, ke situ dong.
2: Memang Pokemon lucu dia.
3: Senanglah.
1: Boleh ke kamera dong tampilin, Kak.
2: Mana? Wes.
1: Nah, itu. Ih, lucu banget ya.
0: Asik.
2: Tapi ada salah satu member yang ini. Namanya? Dia tidur sama ini.
1: Serius.
2: Saking dia sukanya sama Miku. Beli Blockis di tempat kami terus ditidurin.
1: Maksudnya tidur bersama
2: mainan
1: itu ya bersama mainan. Tolong kosakatanya dijaga
2: sedikit. Oh iya.
1: Ini tidurin bahaya banget nih.
0: Direbahin.
3: Nah, kita juga ada nih Toy Story ya. Ini Buzz Lightyear.
1: Wow, bagus banget.
3: Iya, kita nyapu yang tadi ya yang ditidurin itu ya.
2: Kita kan enggak mungkin. Kurang minum sepertinya.
3: Kita juga ada, ini bagi bapak-bapak nih ya, yang era mungkin tahun 2000-an ya. Nah ini kita ada juga Jurassic Park. Yang nah itu, kita juga ada punya. Terus kalian bagi pecinta DC ya, DC kita juga ada Batman.
1: Oke.
3: Nah ini Batman, kita juga ada Nightwing juga ada. Terus
2: DC yang lain.
3: Iya.
2: Superman.
1: Marvel kagak ada tuh Om?
3: Ada. Ini ikonik banget.
2: Dokter Octopus.
1: Wah, gila itu Dokter Octopusnya keren banget.
3: Iya, detail mukanya juga udah hampir dimiripin.
1: Oh.
3: Nah itu. deketin, melukisnya itu. Deketin. Nah, gak mau dikit aja. Kalau mau nanti kita akan spill kita beli di mana.
0: Penonton udah mau begini
1: tuh. Iya, penonton udah pada ngambil tuh.
3: Gak bisa. Mau beli.
1: Hei, gitu. Tapi juga katanya ada Naruto juga ya?
3: Ada juga, ada Naruto, ada ya macam-macam. Sekarang kita yang ada Kuramanya. Tapi enggak bawa nih karena gede banget.
1: Sebenernya. Kamen Rider juga ada.
2: Kamen Rider.
1: Ada dong.
2: Ini Kamen Rider.
1: Ini dari wow. Itu Kamen Rider Gates.
3: Gates. Ya, ini secret.
1: Hah? Secret.
3: Nah, jelaskan, Jang.
1: Jadi gimana nih? Tolong ceritain. Ini memang maksudnya apa nih? Karena kemarin juga kalau boleh tahu kan di blog di sini ada yang katanya ada secret-secretnya gitu. Nah, itu kayak gimana sih? Maksudnya secret itu kayak gimana?
2: Jadi sistem secret itu adalah dalam satu box itu dia bisa dapat, bisa enggak.
1: Oh, gitu.
2: Ada rasio yang buat ngasilin secret itu sendiri.
1: Maksudnya gitu. Secret ini berarti dia bentuknya beda kah
2: bentuk atau gimana? Bentuk benda sendiri, lebih bagus detailnya, lebih banyak aksesorisnya.
1: Oh.
2: Nah, kayak gitu.
1: Di setiap blokis itu pasti ada?
2: Enggak. Jadi dia dalam satu box itu ada 4 misalkannya kan. Mm-hmm. Satu ada secret, satunya yang biasa.
1: Oh.
2: Nah, jadi itu juga sih yang bikin salah satu blokis itu buat orang beli lagi, beli lagi, beli lagi, buat nyari koleksinya lagi, ngelengkapin.
1: Oh, gitu, gitu. Tapi berarti di setiap kan tadi macam-macam nih, ada Transformer, ada Naruto, terus juga ada Kamen Rider. Berarti di semuanya itu ada secretnya.
2: Ada.
1: Di semua lini
2: ya, yang buat. Ada.
1: Oh, gitu.
2: Dikasih satu secret, cuman itu dalam satu box bisa. Enggak dapat, bisa dapat. Nah, kayak gitu.
1: Nah, terus ini ada pertanyaan dari Pompom. Huntingnya di mana biasanya, Kak? Terus juga blind box offline atau online?
2: Kita ada offline, ada online sih. Yang jelas gitu. Di toko Felis Hobby Store itu.
1: Oh.
2: Itu.
1: Di Felis Hobby Store ya.
2: Itu lengkap sekali.
1: Itu di mana sih alamatnya?
2: Di Jalan Kuripan.
1: Jalan Kuripan.
2: Samping Indomaret.
1: Samping Indomaret. Berarti di situ ya kalau misalkan.
2: Aja, iya.
1: Mampir aja ya ke situ ya kalau misalkan pengen cari-cari blokis.
2: Teman-teman juga banyak yang standby di situ.
1: Oh.
2: Sharing-sharing juga ada di situ.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Mampir-mampir aja.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti banyak banget tuh seri-serinya ya blokis ya?
0: Benar.
1: Terus dan ini juga nah, aku menarik nih karena aku beberapa teman-teman aku kan banyak juga tuh Sa, yang dia kan ngoleksi blokis juga.
0: Oke.
1: Okay. Terus sempat juga ada ngeliat kan tadi ya kan itu kan random ya maksudnya kan dalam satu kotak itu dalam satu box itu berarti ada 9
2: yeah,
1: biasanya yeah. Kan. Nah yang menarik nih ada metode kuncang menguncang nih.
2: Nah ini
0: oh,
2: suka.
0: Oh yang kamu ceritain waktu itu.
1: Jadi suka
2: nggak muncang.
1: Jadi dikuncang.
0: Guna untuk.
1: Gunanya. Biar tahu nih yang ini. Ini gitu loh. Karena tadi itu blind box kan.
0: Ini blind box nih ceritanya.
1: Sampai sekarang tuh saya masih bingung nih gimana caranya sih. Ini teman-teman aku nih bisa
0: metodenya
1: tuh seperti apa sih? Gitu.
2: Ayo metodenya ini yang sering kuncang menguncang
1: loh. Lo kan dia cang, ya kan kucang. Kuncang menguncang.
2: Iya.
3: Ah enggak, jadi gini, estetikanya kita main blokis ini enaknya itu kita pakai feel.
1: Oke.
3: Okay. Ya, jadi soal kuncang menguncang itu dulu ya, dulu blokis itu kalau untuk mendapatkan hitnya mudah. Kita cuman dengerin ya mungkin ada tips ya. Kita cuman dengerin misalkan silika gel.
1: Oke. Okay.
3: Pemberatnya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, itu biasanya kalau yang hit atau yang secret itu biasanya ada yang pakai silika atau yang enggak. Nah, kayak gitu. Dan itu berlaku untuk sejenis blokis-blokis yang kecil-kecil seperti blokis wheel.
1: Oke. Okay.
3: Itu berasa banget. Terus kita juga ada nih. Ini kan namanya apa ya? Bukan GDV ya?
2: Iya.
3: Yeah.
2: Defender Persian.
3: Ini Defender Persian yang kecil-kecilnya nih. Ini kan ada hitnya juga.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, itu kan mudah di-tracking.
1: Oh.
3: Jadi kita ini hit nih. Oh, ini enggak hit nih. Tapi itu untuk orang yang berarti sekedar pemuja hit atau secret. Bukan untuk kolektor. Kalau kolektor kan kita harus cari, harus lengkapin.
1: Yeah.
3: Ya, karena kalau ini untuk pemuja secret.
1: Yang pengen dapetin yang secret pengen, itu tadi yang kayak yang itu banget. Tadi tuh yang
3: iya betul.
1: Oh, yang secret yang mana sih yang tadi?
3: Yang ini.
1: Oh,
2: ini beda sendiri dia.
3: Batman.
1: Oh.
3: Dia warnanya lebih metalik. Kalau yang biasa dia warnanya lebih doff, lebih solid.
1: Oh. Oh iya ini metalik ya.
2: Yeah.
1: Ini berarti secret nih.
2: Yeah. Warnanya lah pasti.
3: Warnanya
2: bling-blingin.
1: Gemerlap gempita banget ya.
3: Iya, ini dua juga secret ya.
1: Oh, secret juga. Oke. Nah, Tuh katanya juga pertama kali keracunan Blokis dari seri apa atau dari segi apa? Dari Pom-Pom.
3: Oke, okay, jujur kalau ini kita Indo Banjar ya. Ulun dan saya.
2: Ulun dan saya.
3: Dan aku, gue.
0: Ya.
3: Iya. Itu Ultraman.
1: Ultraman.
3: Yes.
1: Oke. Okay. Karena kenapa Ultraman?
3: Karena itu pertama kali Blokis memperkenalkan serinya. Dan kita tahu.
1: Oh, jadi sebenarnya Blokis itu pertama kali dari Ultraman.
3: Enggak, ya? Dia ada dua, ada Ultraman, ada Transformer.
1: Okay.
3: Tapi kebetulan kita taunya itu di Ultraman.
1: Oh.
3: Karena kan itu zaman kita nostalgia kecil ya, mm-hmm. yang nonton di TV, yeah. tiap tubuh mantengin, terus berantem sama bapak kalau ada film apa tinju-tinju ya. Ya enggak mau apa, saya mau Ultraman. Nah, itu. Jadi itu membangkitkan memories.
1: Oh,
0: triggernya di situ.
1: Ikam kok yang jadi sak-sak tinjunya atau kok yang nonton tinju nih?
3: Nah, itu pilihannya dua dan saya tak berani melawan bapak.
1: Waduh.
0: Akhirnya dewasa ini
1: ya.
3: Balas dendam.
1: Waduh, ngeri juga nih.
3: Balas dendam masa kecil.
1: Oke, oke,
0: ada
1: oke.
0: Pertanyaan lagi.
1: Ada pertanyaan lagi nih. Dari GSHRYNT.
3: Ya, itu CEO Agus.
1: Itu CEO Agus.
3: Oh, CEO Agus. Nah, itu pemuja hit dan secret itu.
1: Oh, gitu.
3: Ya, dia selalu always dapat hit gitu.
1: Nah, itu katanya dia Blokis katanya ada lomba-lombanya. Betul. Gimana tuh abang-abang lombanya maksudnya apa? Ah, emang ada lombanya Blokis lomba ada. Apa nih?
2: Ya,
1: apa
2: lomba. Lomba dari segi di Banjarmasin dulu ada lombanya, lomba skala nasionalnya pun ada juga.
1: Hah?
3: Dan internasional juga ada.
1: Hah? Ya. Jadi yang dilombain apa nih guys? Nah, kan ini kan cuman kalau Beyblade kan memang ya. Bertarung kan. Iya. Ya, kalau Blokis ini kan apa yang dilombain?
2: Kalau Blokis ini kalau yang lomba yang di daerah dulu ya, kita bicara yang di sini dulu ya. Biasanya lombanya itu cepet-cepetan ngerakit.
1: Oke. Okay.
2: Dia kan bendanya dibuka kan terpisah-pisah tuh belum dirakit kan. Mm. Jadi itu dikasih timer, siapa yang paling cepat ngerakitnya itu juara satunya.
1: Oh, nah,
2: kayak gitu.
1: Terus ada lagi.
2: Kalau yang di nasionalnya nih silahkan Mas Jojo.
3: Sebenarnya ini bukan nasionalnya juga ya. Jadi ini kita lebih ke internasionalnya.
1: Internasional sih.
3: Oke. Okay. Karena kita ada namanya BFC. BFC itu adalah Blokis Figure Contest.
1: Oke.
3: Okay. Ya, jadi ada dua kategori tuh. Mm-hmm. Ada yang teknik fotografi, okay. ada yang custom.
1: Oh, jadi ada dua kategori, teknik fotografi sama custom.
3: Custom.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu biasanya kita submit dulu via email ke emailnya Blokis.
1: Oh.
3: Jadi kita misalkan kita ikut yang fotografi.
1: Nah, okay.
3: kita bikinkan konsep semenarik mungkin. Karena kita ada judge atau jurinya, dan juri itu langsung dari Cina.
1: Oke.
3: Okay. Ya, dia ada pengamat fotografi ada 5 orang. Jadi dia yang mensortir semua. Nah, jadi untuk bisa masuk email balasan itu harus ada yang namanya outstanding work.
1: Outstanding work maksudnya?
3: Ya, jadi untuk BFC itu sendiri, kita ngirim nih, kita dari ratusan foto kita kirim.
1: Ini
3: terus
1: menarik nih.
3: Disortir.
1: Oke. Okay.
3: Nah, nanti judge yang akan nilai.
1: Oke. Okay.
3: Dia yang nilai, terus nanti ada dapat email balasan. Biasanya kalau yang juri suka, dia akan bilang hasil kamu bagus, pertahankan. Terus ada bilang outstanding work. Tadi balas Inggris.
1: Oh, dia dibalasin.
3: Dibalas.
1: Oh, emailnya dibalas.
3: Emailnya dibalas.
1: Oh.
2: Selamat Anda ini.
3: Iya, ada juga yang terima kasih banyak. Nah, itu udah clear tuh. Berarti udah coba lagi deh.
1: Oh, kata. Kalau terima kasih banyak berarti game ya.
3: Iya. Hmm. Harus ada kata-kata outstanding work.
1: Okay.
3: Itu untuk mendapatkan di sini kita ada beberapa item ya. Ini kebetulan
1: kami
3: dapat.
1: Dapat
2: menang.
3: Bukan menang, kalau menang kita ada piala.
1: Oh,
3: ini kalau ini yang berhasil dapat pujian ya rasanya.
1: Yeah. Yang outstanding works itu tadi.
3: Yes. Ya, kalau outstanding work yang pertama, kita kan ada 3 nih yang harus kita capai.
1: Oke.
3: Okay. Kalau outstanding work pertama itu kita dapatkan pin, just a pin.
1: Cuman pin. Oke.
3: Okay. Untuk pujian yang pertama
1: pujian
3: ya.
1: Pujian pertama nih.
3: Yang kedua ini kita ada diorama eksklusif.
1: Itu pujian kedua.
3: Pujian kedua, outstanding work kedua.
1: Oke.
3: Okay. Nah, terus kita outstanding work ketiga, kalau kita udah nyampe misinya, kita baru mendapatkan figure limited. Ini namanya figure limited.
1: Oh.
2: Enggak dijual di mana-mana.
1: Itu enggak dijual di mana-mana.
2: Enggak ada.
1: Makanya itu di belakangnya ada tulisannya tuh.
3: Ya, BFC Creation Contest.
1: Oh. Boleh lihat enggak sih?
3: Boleh dong.
1: Ini yang menang kamu ya, Jo?
2: Sudah itulah. Ya.
3: Ya. Tapi anak-anak Banjarmasin juga ada yang
1: ikut dan ada yang dapat juga.
3: Iya.
1: Oh, berarti ini dalam satu kali kontes kah atau berapa kali nih biar dapat 3 nih?
3: Jadi kalau setahun itu ada 4 kali. Ya, kita ada seasonnya.
1: Oh, gitu. Berarti season pertama dapat yang pin dulu.
3: Ah, enggak. Jadi season pertama itu beda-beda. kalau yang ini kan season kedua. Season kedua itu yang warna hijau. Kalau season pertama tuh yang warna merah.
1: Ini season berapa?
3: Ini season kedua.
1: Oh.
3: Terus season ketiga ini kita baru apa namanya udah selesai dan ya tinggal nunggu pengumuman.
1: Oke.
3: Nah, itu nanti akan dikirimkan lagi itu barang dari China ke sini. Itu yang ketiga.
1: Kamu udah dapat outstanding works?
3: Sudah.
1: Yang stage yang
3: season ketiga.
1: Season ketiga.
3: Iya.
1: Wah, gila. Wow.
3: Terus sekarang ini ada namanya Infinity. Jadi season yang keempat. Nah, season keempat kita berlomba-lomba lagi nih sama teman-teman nih. Kita bikinkan konsep yang semenarik mungkin yang intinya tuh yang bisa memikat para juri.
1: Kamu bikin ikutnya yang fotografi atau yang custom?
3: Karena skill saya cuma foto, Pak.
1: Jadi foto ya.
3: Enggak kostum.
1: Enggak kita foto. Wah, timpok juga lo.
3: Enggak kita foto.
1: Oh.
3: Foto. Tapi teman-teman ada juga yang ikut custom dan itu bisa di ya, boleh gitu kita spill.
1: Boleh.
3: Nah, itu teman-teman bisa lihat di Instagramnya Blokis yang internasionalnya ya. Nah, itu ada tuh teman-teman ngepost di situ. Ada juga Blokis Indonesia juga ada di situ.
1: Ada hasil-hasil karyanya.
3: Ada hasil-hasil karya di situ.
1: Oh, di situ ditampilkannya di situ ya.
3: Iya, kayak champion, runner up, habis itu kategori kreatifnya juga ada di situ semua.
1: Wah, keren.
3: Dan itu menarik semua.
1: Keren-keren.
0: Itu yang bikin semangat ya.
1: Berarti outstanding works ini enggak mesti harus satu orang aja dong, bisa banyak orang kan?
3: Bisa banyak.
1: Bisa.
3: Oh. Semua pun bisa.
1: Semua bisa ya. Even kayak misalkan aku nih tertarik buat ikut.
3: Yes.
1: Terus dapat kata outstanding works, berarti gue bisa kemungkinan dapat itu juga. Dapat, kan?
2: Iya. Oh. Nanti ditanyain alamat dan lain-lain
1: buat dikirim. Itu kayaknya kalau dijual mahal deh ya.
3: Wah. Masalahnya gitu.
2: Limited.
1: Limited ya.
3: Iya.
1: Ya, sayang buat dijual. Dibukain gak ada tuh.
3: Iya, masih segel, Pak.
1: Masih segel.
0: Biar pada percaya. Itu kan kalau dibawa kan. Nah, ini beneran dapetnya. Bukan pakai beli-beli. Ini dikasih.
3: Dikasih.
0: Tapi waktu pertama ikut lombanya ya, berarti ya?
1: Iya, iya.
0: Itu langsung dapat outstanding atau pernah berapa kali percobaan dulu?
3: Jujur, kalau kita boleh buka dapur. Kita ngirim hampir 50 foto, Pak.
1: Serius?
3: Serius.
1: Itu 50 foto untuk satu email atau gimana?
3: Satu email.
1: Tapi emang boleh berkali-kali?
3: Boleh.
2: Sebebasnya.
3: Sebebasnya.
1: Sampai dapat komen outstanding works itu tadi ya?
2: Yang rentan season itu tadi.
1: Tapi gini, sorry nih. Kan foto rentan buat ini banget kan?
3: Yeah.
1: Maksudnya...
0: Hak cipta
1: kan. Yeah. Nah, biasanya itu dikasih marks apa gitu atau gimana?
3: Nah, jadi setiap email itu kita wajib cantumin itu IG
1: Instagram.
3: Ya. Mm-hmm. Dan mereka tuh seleksinya itu luar biasa ketat. Mm. Jadi mereka tahu yang mana yang produksi AI
0: asli.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi kita nggak bisa dibohongin.
1: Maksudnya mereka gak bisa dibohongin.
3: Ya maksudnya gitu. Kita juga
2: tidak bisa membohongin diri sendiri.
3: Kita tidak bisa membohongin diri sendiri.
0: Bener.
3: Harus original.
1: Dan harus milik sendiri ya.
3: Betul. Harus milik sendiri.
1: Itu penting tuh.
3: Ya boleh minjem punya teman, asal minta izin.
1: Nah, masuk pesan dan kesannya nih. Pesan-pesan. Bagus kan saya bridgingnya kan.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Ada isi gitu ya akhirnya.
1: Ini tertawa bener kok Edo nih. Ya, nah ya sudah.
3: Bos tolong jaga mes di Manado
1: ya. Yeah.
0: Oh, iya. Jadi bacain si Pompom.
1: Boleh kita bacain. Harga paling mahal pernah keluar satu figur berapa katanya?
3: Yang mana dulu?
1: Ya paling mahal deh, pokoknya yang paling mahal.
3: Yang mahal gitu ada Brown ya?
2: Brown, the Brown Transformer.
3: Brown Transformer, Brown Optimus.
1: Berapa itu tuh?
3: 999.
1: Iya. 1 juta
2: dong. 1 juta.
3: Ya,
2: 1 rupiah.
3: Ya, 1000.
2: 1000 rupiah.
3: 1000.
1: Oh, 1 rupiah nambah kurang ini ya. Itu paling itu paling mahal.
3: Itu yang produk yang paling mahal.
1: Oke.
3: Tapi kalau yang secret mungkin kita ada di... Kita ada namanya signing version namanya. Itu hampir tembus sekitar 600 sampai 700 ribu.
1: Oh.
3: Untuk yang secret.
1: Secret ya. Oke oke oke oke oke. Mantap. Semakin menarik ini guys.
0: Makin menarik.
1: Luar biasa sekali.
0: Kita makin ngerti ya kenapa sih kok jadi tercandu-candu.
1: Karena ya itu tadi. Ini jujur kan, aku sebagai kolektor juga sih bisa dibilang ya. Kolektor mainan juga. Cuman sampai sekarang nih aku masih belum
0: belum tertaut nih
1: dengan Blokis nih. Ini berdua ini udah ngeracunin saya, tetep saya tidak masih belum dapat esensinya. Tapi setelah melihat Belial ini sepertinya
0: biasanya kalau ada challenge pasti jadi kepengen.
1: Nggak tahu nih, tiba-tiba saya langsung bergejolak melihat Belial nih. Ada apa? Saya belum ada ngelihat ini kok tiba-tiba ada Belial ini.
3: Iya, ini kita belum kita spill nih.
1: Ah, ini kacau sumpah, keren banget. Itu sumpah kacau, keren banget. Demi apapun.
2: Bisa nyala.
3: Eh, sorry. Dia bisa nyala.
1: Wah.
2: Dada sama matanya nyala.
1: Ah, kacau.
3: Tuh, dia bisa nyala.
2: Ultraman kan identik dadanya kan, nyala.
3: Identik sama dada ya.
1: Tuh, bawa ngopi dulu, Jo, kata Yogi Surya katanya.
3: Boleh kirimin kopi ke sini, Pak?
1: Ya. Ada 4 orang.
0: Bagus
1: ini.
0: Bagus.
1: Ini luar biasa.
0: Tebelin aja.
1: Aduh.
3: Kami terima kok kalau sama pizza bisa juga.
1: Oh, masuk ini. Masuk ini.
2: 2-0 2-0.
1: 2-0.
2: 2-0.
1: Masuk banget. Nah,
3: ada apa,
1: apa alamatnya jadi kirimkan 4 gelas Jalan Gotong Subroto 2 nomor 1.
0: Bujur-bujur lah.
1: Cari aja ke anu
3: Bang Yogi
1: Iswara.
3: Iswara.
1: Wah,
3: kami Kamsia Koko.
1: Kamsia Koko.
0: Wah,
1: Kamsia. Mantap.
2: Dikelilingi orang baik nih emang
3: iya.
2: Emang enak.
1: Mantap memang betul mantep. Ini. Ya. Oke deh, guys, nanti buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Abis ini ya kita bakal balik lagi, tapi kita ke lagu yang saat ini dulu ya, guys.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap

0: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara yang baru bergabung bersama Aksesa ya. Dan juga hari ini Adi keluar tadi ya, karena ada keperluan sesuatu gitu tiba-tiba terjadi. Tapi kita masih bersama dengan Kak Cang dan juga Kak Jojo yang masih ngebahas tentang blokis lagi. Nah, ini Aksesa mau nanya nih ya, kalau untuk tantangannya sendiri yang biasa dihadapi saat mengoleksi blokis, ada gak? Tantangannya apa, terlalu apa ya, terlalu bersemangat untuk pengen ngebeli semuanya, atau mungkin karena harganya, tapi kan harganya tadi terjangkau ya, jadi kayak harga sih nggak salah ya. Apa nih biasanya tantangannya untuk mengkoleksinya?
1: Okay, karena kita sebagai pemerhati mainan ya,
0: siap,
1: dan sebagai kolektor juga, tantangan terbesarnya adalah lemari ya,
2: tempat penyimpanan.
0: Oh gitu.
2: Oh ini sudah penuh nih. Gimana nih?
1: Sedangkan
2: taruh di mana ya? Enggak dipajang, sayang.
0: Sayang dong ya.
1: Iya.
0: Effort juga ngerakitnya ya.
1: Betul. Bener. Apalagi misalkan kita ngoleksi yang kita misalkan kayak pecinta Ultraman ya.
0: Betul.
1: Ultraman itu ada berapa volume? 14 volume ya?
2: 16 volume.
1: Ada 16 volume.
2: Kali 9. 9 kali 16.
1: Iya, itu kemana naruhnya? Itu tantangan besarnya. Yang kedua, yang kalian memiliki istri, harap izin istri keluar.
2: SNI dulu.
1: Ya, sudah nanya istri.
0: SNI situ ya.
1: Iya betul ya.
2: Tiba-tiba ada apa ini?
1: Ya.
0: Benar.
1: SNI sama ISO ya.
2: ISO.
1: Istri sudah oke.
0: Okay. Ya. Nah, kalau itu udah enak lah ya.
1: Udah enak.
0: Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan rencana misalnya kayak gini lah, kalau kita pengen beli misalnya ke toko atau kemana gitu. Kalian tuh udah tahu apa yang mau dibeli, atau bisa aja beli sesuatu yang sebenarnya nggak pengen dibeli di situ.
1: Nah ini menariknya. Ya.
2: Ini. Ya kan? Belok kanan tiba-tiba belok kiri.
0: Ya.
1: Bisa juga masuk ke simpangan. Jadi misalkan kita nih kan niat di rumah nih kan, aku cuma mau beli satu lah, aku mau beli Ultraman apapun itu ya. Tiba-tiba ada barang baru. Yang awalnya budgetnya cuma bisa untuk beli satu, tiba-tiba bawa pulang 10.
0: Pernah sih ya.
2: Iya. Ada juga gini, mau beli ini tiba-tiba datang teman, set beli ini, dia buka dia rakit bagus, menarik.
1: Coba juga aja gitu.
0: Oh berarti bisa aja kayak gitu ya, apalagi kalian emang suka banget. Tapi kalau untuk merakitnya sendiri, ini butuh teknik atau keterampilan khusus nggak?
1: Nah, untuk seni merakit ini sebenarnya kalau untuk blokis kita bicara dengan brand-brand lain, lebih gampang.
0: Iya.
1: Okay. Dia enggak sesulit apa yang dipikirkan. Mungkin yang lebih sulit itu nih yang kayak belial nih.
2: Yang gede.
1: Kalau yang kecil-kecil mungkin pagi kita yang baru ya, mungkin sekitar 15 menit, 20 menit udah kelar. Yang seperti kayak gini,
2: yang
1: givi-givi masih bisa.
2: Nih yang gini-gini.
1: Iya, yang kecil-kecil. Kalau kayak gini ini mudah nih, 5 menit jadi. Ini namanya mojipot. Dan ini sudah langsung dapat akuarium.
0: Oh, iya.
1: Nah, kalau kayak gini ini ada yang teman-teman kemarin rakit di toko itu 4 jam.
0: Ya lumayan lama ya.
1: Karena detailnya sama part-part kecilnya itu yang diperhatikan.
0: Oh gitu.
2: Jadinya juga lebih gede.
0: Kira-kira IQ berapa nih?
2: IQ berapa bang?
0: Aduh,
1: aku mau sebut nanti ada yang hiatus seminggu ya.
0: Dicoba aja dulu sahabat suara ya. Nah, untuk sekarang kita komunitasnya ya, untuk yang dilakukan sini sama South Borneo Blokis Community ini kegiatan apa aja biasanya yang rutin dilakukan? Misalnya setiap hari apa aja, atau kayak mungkin tergantung jadwal masing-masing member?
2: Ya biasanya ya tiap hari sih kumpul-kumpul. Biasanya emang di Felis Hobby Store sendiri sih.
0: Okay.
2: Ya jadi teman-teman tuh bisa ngumpul, sharing dan macam-macam di sana. Dan ya
0: macam-macam di sana.
2: Enggak, maksudnya bertukar pikiran.
1: Saling racun-meracuni mainan.
0: Ya, itu maksudnya sahabat suara ya.
2: Aku punya Ultraman, aku punya Transformer, ayo kita barter.
0: Betul.
2: Nah, kayak gitu.
0: Saling.
2: Dan tiap bulan juga ada ya, kok tadi lomba kompetisi tadi.
0: Lomba kompetisi tadi ya. Wow.
2: Cepet-cepetan ngerakit kayak tadi dan berhadiah juga. Nah, gitu yang bikin rame sih.
0: Betul. Nah, kalau untuk cara gabungnya sendiri nih untuk komunitasnya, kali aja nih ada sahabat suara yang tertarik, alurnya gimana nih? Daftar dulu kah, atau gabung di sosmednya dulu kah, atau gimana nih, Kak?
2: Kita punya grup WA ya?
1: Kita punya Wiwi.
2: Punya Wiwi.
1: Iya, aku tahu kan itu sedang, itu agak sedikit sensitif kalau kita sedang live.
0: Live ya.
1: Jadi kita punya Wiwi. Iya, tapi kalau mau join itu bisa aja langsung ke tokonya, nanti temuin Mas Chang.
0: No.
1: Karena dia admin WA.
2: Nah,
1: admin Wiwi, sorry. Kenapa aku forget, aku yang kita tahu kenapa aku yang forget. Ah, tolong, sahabatku mana?
0: Jadi kayak menghubungnya kemana nih? Ada nomornya kah? Atau kemana
2: ada
0: dulu?
2: Ada nomornya. Mau bisa disebutin? Nomor langsung. Hmm? Langsung disebut.
0: Enggak apa-apa.
2: Oh, bisa.
0: Boleh.
1: Bisa, boleh di bawah ini.
2: Boleh di bawah ini.
1: Nanti kami kasih nomornya di bawah. Nomor Wiwi-nya di bawah sini atau bisa di ini.
2: Datang aja ke
1: bisa langsung sih. Langsung datang.
0: Pokoknya di jalan apa nih berarti?
2: Jalan Kuripan samping Indomaret.
0: Oke, okay. Namanya?
2: Felis Hobby Store.
1: Felis Hobby Store.
0: Nah, situ aja sahabat suara ya. Jadi bisa gabung. Untuk harapan sendiri terakhir nih ya, untuk harapan sendiri untuk komunitas hobi blokis ini di Kalimantan Selatan gimana?
2: Harapannya sih ya supaya lebih solid aja ya teman-teman semua, nggak ada yang saling apa namanya?
1: Apa ayo?
2: Saling tuduh menuduh dan lain-lain lah, tetap solid aja lah.
1: Apa yang dituduh? Apa yang kau
2: sudah kita sampai di situ saja. Tuduh menuduh ya kan, jangan saling. Ya tetap solid aja lah, semoga
1: solid.
2: tambah banyak lagi peminat figur-figur yang kayak gini lah. Itu.
0: Ini ada pertanyaan dari Bardion 20. Mau nanya, kenapa sih Felis tutupnya cuma hari Kamis katanya?
2: Nah.
0: Ya kalau tutup tiap hari operasi dong.
2: Iya,
0: ya kan? Aduh, aneh-aneh aja.
1: Felis tutup hari Kamis itu sengaja ya.
2: Sengaja. Karena karyawan juga butuh healing.
0: Benar.
2: Minggu buka tapi. Nah.
0: Ya kan hari Minggu tuh bisa tuh bawa anak dulu ke situ tuh. Oke deh, terima kasih ya. Warna Kacan dan juga Kak Jojo atas kehadirannya di sini. Sayang sekali Ardi tidak bisa bersama kita sampai akhir.
1: Begitu. Iya, sedih banget.
0: Sedih banget.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Sobat gue hilang.
0: Oke deh, sobat suara, abis ini kita bakal lanjut lagi dengan kirim salam ya. Kita juga akan ada talk show abis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa Putri dan juga Ardian Kama.
3: Udah nambah dong inspiratif paginya? Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hadir Aksa Isaputra dan juga Aryan Kama, sahabat suara di Kirim Salam. Kau bisa kirim salam di 0811-993-3901. Terima kasih ya buat Koko, siapa tadi? Koko Yogi. Siapa sih namanya? Ya, Koko Yogi untuk kopinya ya. Makasih banyak ya, Ku. Habis ini kita bakal lanjut lagi dengan yang seru-seru ya. Pasti kita akan ngobrol juga bersama dengan pengelola kesehatan jiwa dan nafsa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Wah, kalau tadi kita udah seru-seruan sama komunitas dari Blokis, sekarang kita bergeser sedikit nih guys. Ini juga gak kalah seru dan juga gak kalah penting nih, karena hari ini Ardian Kama bersama dengan seseorang, wah, yang tentunya juga nih asik nih kalau misalkan kita bahas lebih dalam ya. Dan bersama kita pagi ini sudah ada Kak Aulia Rahman SKEP NSMKEP, yaitu pengelola kesehatan jiwa dan napsa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Kak Aulia.
1: Selamat pagi juga.
0: Masya Allah, luar biasa. Ini perdana berarti ya.
1: Perdana.
0: Dan juga ini kayaknya pembahasan kita seru nih. Tentang
1: ya, asik malah.
0: Apalagi ini dengan ini ya, dengan temanya kali ini, dengarkan suaranya, pahami keunikannya dan hadirkan perubahan. Nah, ini dari temanya juga ini nih agak dalam nih.
1: Iya.
0: Kita boleh mungkin tanya dulu nih makna dari tema kita hari ini nih, Kak Aulia, itu dengarkan suaranya, pahami keunikannya dan hadirkan perubahan. Ini maksud dari tema ini sendiri ini apa nih Kak? Sepertinya apa ya? Ada tiga nih. Dengarkan suaranya, pahami keunikannya, hadirkan perubahan. Maksudnya nih apa nih Kak?
1: Tiga kata ya di situ.
0: Tiga kata. Oke.
1: Oke. Selamat pagi pendengar Radio Suara Banjarmasin. Alhamdulillah kita pagi ini bisa ketemu via suara ya ini.
0: Betul. Oh, dan juga live TikTok nih kita nih.
1: Oh, ada live TikTok.
0: Betul. Oh,
1: fotonya juga. Jadi sebelumnya saya ucapkan dulu terkait dengan tema ya hari ini. Yang temanya memang sangat-sangat mendalam, relevan. Tapi sebelumnya saya ucapkan juga ini selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dulu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, bertepatan tadi tanggal 10 Oktober ini.
0: Tanggal 10 kemarin ya, ya berarti kemarin ya. Oke.
1: Okay. Nah, jadi temanya juga itu memang sangat nasional. Itu memang sudah nasional sama tadi telah disebutkan bahwa kita dengarkan suaranya, kemudian pahami keunikannya dan hadirkan perubahan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau kita bahas ini tiga kata ini ya sangat-sangat mendalam. Dengarkan suaranya. Ini secara fisik aja kita manusia ini kan sudah terlihat kita diciptakan ada dua telinga dan satu mulut.
0: Oke. Okay.
1: Sangat-sangat relevan sekali bahwa kita sangat dianjurkan, bahkan sangat-sangat diprioritaskan untuk mendengarkan. Nah, apalagi dikaitkan dengan kesehatan jiwa yang memang sekarang ini sangat-sangat apalah, sangat-sangat ramai dibicarakan, hal-hal yang sangat sudah dengan kondisi zaman yang serba keterbukaan media sosial. Nah, sehingga dengarkan suaranya ini kita memberikan suatu ruang lah kepada seseorang untuk bercerita, mengeluarkan kata-kata, berkisah untuk kebutuhannya terkait dengan khususnya kesehatan jiwanya. Jadi kita di sini cukup hanya untuk mendengarkan saja dulu, jangan di istilahnya itu dihakimi, dipotong atau disepelekan lah. Itu intinya untuk yang dengarkan suaranya. Kemudian kata yang kedua, pahami keunikannya. Nah, kita ketahui manusia ini kan unik semua. Kita memiliki keberagaman. Walaupun kita kembar pasti akan berbeda.
0: Apalagi
1: terkait dengan psikologis kita.
0: Okay.
1: Kita punya latar belakang yang berbeda, baik keluarga, ekonomi, sosial, atau juga terkait dengan pengalaman, pengalaman hidup. Nah, akan kita hadapi itu juga dengan cara penyelesaian masalahnya juga yang berbeda-beda. Contoh misalkan kita punya masalah yang sama, peran kita sebagai apa sekarang ini? Apakah sebagai anak di rumah, atau sebagai siswa di sekolah, atau pegawai di kantor, atau sebagai apa di masyarakat? Nah, itu kita akan menghadapi suatu masalah yang pastinya kita akan memiliki penyelesaiannya masing-masing. Baik itu yang sifatnya yang positif, yang baik-baik, atau yang negatif, yang sifatnya maladaptif. Nah, kebanyakan kan kita ini tinggal memilih yang mau apa. Oh, ada masalah, oh kita maunya yang positif, oh bawa olahraga bisa, oh bawa kumpul-kumpul, nongki-nongki di kafe kan lagi rame nih. Atau yang negatif, nah ini yang salah. Oh, yang salah ini kan biasanya kita berkurung di kamar, bisa mengamuk, bisa merusak benda. Nah, itu tidak disarankan. Kemudian yang ketiga nih katanya juga hadirkan perubahan. Nah, ini yang sangat-sangat sulit dan kita bertahap supaya kita bisa merubah terkait dengan perilaku kita. Kita yang dulu cuek dengan teman, dengan keluarga, dengan lingkungan.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana caranya kita bisa mengkondisikan kepedulian kita. Nah, jadi jangan sampai melihat teman yang dulunya bahasa Banjar tuh apa lantih jadi pendiam.
0: Nah,
1: itu kan ada sesuatu.
0: Berarti ada kecurigaan di situ.
1: Iya.
0: Nah,
1: atau yang sukanya banyak makan jadi sedikit. Nah, itu bisa juga. Itu ada perubahan.
0: Jadi perubahan,
1: jangan sampai ya, perubahan yang sudah biasa kita lihat itu kenapa jadi berbeda. Nah, jadi kita ciptakan kondisinya itu supaya kita peduli, jangan tidak hanya kita mengetahui secara teori, secara konsep, wawasan, tapi kita juga melakukan tindakannya. Kita membantu dalam hal mengatasi masalahnya itu.
0: Nah,
1: khususnya kesehatan jiwa.
0: Betul. Nah. Karena sekarang marak banget nih kalau bahasa Gen Z-nya mental health.
1: Oh,
0: iya gak sih? Ya kan Kak ya, mental health jar.
1: Iya, betul.
0: Dan banyak orang yang menganggap masalah kesehatan mental ini bah, biasanya itu disepelekan aja nih bagi orang-orang yang awam yang kayaknya inya kada tapi hendak mendalami masalah itu. Paling jernya stres wara tuh.
1: Betul.
0: Atau bah paling hanya rembah putusan aja tuh lawan pacar jar. Biasanya ya kan kayak itu loh. Padahal tapi sebenarnya perbedaan nih lah antara tekanan emosional yang wajar nih Kak lawan kondisi kesehatan mental yang perlu mendapatkan bantuan profesional. Nah, itu pasti ada perbedaannya loh Kak.
1: Iya,
0: dan betul. Biasanya tanda-tanda awalnya tuh kalau misalkan oh ini emosionalnya nih kayaknya anu aja nih, galau aja kayaknya nih modelnya tuh, nah perubahannya. Betul. Tapi wah ini kayaknya nih memang lagi anu nih, ada kawan nih pina camuh nih, pina anu nih, kayaknya perlu bantuan profesional nih. Nah yang membedakan itu lawan juga yang ibaratnya treatment khusus apa yang harus kita berikan gitu loh.
1: Kita sebagai manusia pasti punya perasaan terkait
0: betul.
1: Dengan emosional. Jadi kita tidak mungkin dalam kehidupan ini hanya ada satu emosional, misalkan senang aja.
0: Ya,
1: tidak mungkin. Pasti kita ada nantinya sedih, menangis lah, kemudian gelisah, kemudian perasaan tidak nyaman. Nah, itu pasti akan kita rasakan. Nah, tapi yang hal seperti itu kan sifatnya masih yang ibaratnya itu akan teralami oleh semua orang. Nah, jadi kita bisa merasakan dan mungkin hanya untuk beberapa waktu saja. Nah, mungkin tadi karena mungkin ada masalah galau hari ini, esok hilang. Artinya dia sementara kan, empat lewat lah. Nah, tapi yang perlu dengan apa istilahnya ini, bantuan, apalagi bantuan yang profesional, yang dalam artian sesuai dengan keahliannya, mungkin tenaga kesehatan, itu emosional yang menetap dan tambah parah. Nah, jadi yang diam, misalkan dia sedih, sedih aja larut sedihnya. Nah, sudah sehari kada hilang, sudah seminggu, sudah sebulan, tetap aja. Nah, itu artinya apa? Ada hal yang menetap dah kan bisa memperparah keadaannya. Dengan kesedihannya itu artinya ada aktivitas kehidupannya yang terganggu. Nah, mungkin dia jadi tidak bisa tidur malam lagi, gelisah, makannya kada terlalu teratur lagi. Mungkin yang biasa aktivitas sehari-harinya mandi dua kali, bisa kada bawa mandian ini.
0: Berdampak juga kalah ke situ.
1: Jadi kelihatan. Nah, jadi kalau kita lihat antara fisiknya akan berubah. Tadi misalkan ya tadi yang dulunya terawat jadi tidak terawat lagi. Atau emosinya yang dulu masih stabil, masih lemah lembut jadi pemarah. Oh, ternyata perilakunya juga akan berubah. Nah, kalau tiga ini akan terlihat dan terjadi perilaku yang sifatnya itu merugikan diri sendiri dan orang lain, nah itu perlu kita bantu, kita bawa ke profesional atau tenaga kesehatan yang memang membidangi keahliannya di situ.
0: Nah,
1: supaya apa? Ya ditangani. Nah, jadi kita hanya tidak hanya melihat secara fisiknya aja.
0: Ya.
1: Kalau kita fisik kan jelas ada luka bawa.
0: Nah,
1: ini kan kelihatan.
0: Kada.
1: Nah, ini
0: karena nih perasaan.
1: Perasaan di dalam gitu.
0: Asik.
1: Itu kadang yang bisa mengecoh, yang bisa tidak bisa kita ketahui.
0: Oke. Nah, itu tadi nih, ini awalan aja dulu nih kita ya. Pasti buat kamu yang kayaknya sahabat suara, mungkin di sekitar kamu ya, ada mungkin teman yang tadinya ceria banget, ya lo tiba-tiba nih punya galau, murung, menyorangan. Nah itu sadang aja tuh di boy bepander dulu. Oke, ya lo. Biasanya orang-orang kayak itu tuh perlu kawan bepander ya lah kak. Paling kadang kita dengarkan dulu keluh kesahnya kenapa. Ya. Kalau dari ulun sih pengalaman ulun lah. Betul. Karena banyak menemui kawan-kawan yang galau juga. Itu pang tadi lah. Oke tapi sahabat suara buat kamu yang ingin bertanya-tanya juga. Bersama dengan Kak Aulia Rahman, boleh banget bisa langsung aja komen ataupun juga kamu bisa langsung wawa di 0811 993 3901. Dengan tema kita hari ini, dengarkan suaranya, pahami keunikannya, dan juga hadirkan perubahan. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu sahabat suara, biar mood kamu juga tambah bagus ya. Ada Raim Laude nih, Dunia Yang Nanti, spesial buat kamu sahabat suara.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih bersama Ardian Kama di Suara Seru, dan hari ini juga masih bersama dengan Kak Aulia Rahman ya. Dan tadi kita sudah bahas-bahas sedikit dengan tema kita hari ini adalah dengarkan suaranya, pahami keunikannya, dan hadirkan perubahan. Dan kita masih juga bersama dengan Kak Aulia Rahman, SKEP NSMKEP, yaitu Pengelola Kesehatan Jiwa, dan NAPSA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Balik lagi nih Kak, kita obrolin soal ini nih, kesehatan mental yang sedang, mungkin bisa dibilang nih, ini kalau menurut sepantauan Pian, kesehatan mental di Banjarmasin ini menaik atau menurun Kak?
1: Oh, untuk kondisi di Kalimantan Selatan ya. Ya. Nah, ini memang kalau kita lihat Kalimantan Selatan ini bicara data akhirnya. Ya. Ya, kalau data itu kan memang ada sumbernya. Jadi kalau kita seprovinsi Kalimantan Selatan dengan 13 kabupaten kota yang kita miliki, memang untuk kasus kesehatan jiwa khususnya yang tercatat itu memang setiap tahun pasti akan mengalami peningkatan.
0: Nah,
1: apalagi sekarang ini screening kesehatan jiwa sudah dimasukkan ke dalam program cek kesehatan gratis.
0: CKG. Ya, oh, berarti sudah masuk
1: betul
0: juga Kak?
1: Betul sekali.
0: Oh,
1: ya, makanya
0: begitu.
1: Kalau orang datang ke puskesmas, kemudian mau berobat, menggunakan fasilitas cek kesehatan gratis CKG, dia akan mendapat pertanyaan terkait screening kesehatan jiwa.
0: Nah,
1: dan memang itu wajib diisi dan sifatnya mandiri. Mandiri artinya apa? Kita langsung mengisi, tidak ada intervensi orang lain.
0: Iya.
1: Nah, jadi jawab aja pertanyaan yang ada di dalam aplikasi CKG itu. Nah, tapi di dalam situ untuk saat ini dikhususkan untuk anak dan remaja dan juga dewasa dan lansia. Nah, yang memang sudah ada di dalam aplikasi CKG itu. Jadi silakan kalau kawan-kawan masyarakat yang ingin merasakan, misalnya mau tahu apa sih pertanyaan-pertanyaan screening kesehatan jiwa itu, ikut aja di CKG ini. Nah, jadi ketahuan. Nah, makanya untuk saat ini kasusnya memang lagi meningkat dikarenakan setiap orang yang CKG akan menjawab pertanyaannya. Nah, walaupun secara kesimpulan apa di situ akan terlihat screening awal itu hanya kita menentukan apakah individu itu, pasien itu, dia mengalami kecemasan atau depresi. Hanya dua macam di screening. Karena kita melakukan screening kan deteksi dini, awal, mengetahui aja ini punya masalah kan ada si pasien ini, atau tidak punya masalah. Nah, nanti setelah kita mengetahui masalahnya itu, baru kita tindak lanjuti mungkin ke dokter yang ada di puskesmas, atau langsung dirujuk ke dokter psikiater atau spesialis kesehatan jiwanya.
0: Nah,
1: jadi memang kasusnya itu tiap puskesmas beda-beda sesuai dengan orang yang melakukan cek kesehatan gratis.
0: Iya.
1: Nah, jadi untuk di Kalimantan Selatan itu bervariasi. Jadi setiap kabupaten, karena jumlah penduduk kabupaten kota itu kan beda-beda.
0: Bejur.
1: Misalkan di Kabupaten Banjar itu tinggi, jadi otomatis orang juga akan tinggi. Nah, karena datangnya kan banyak.
0: Ya.
1: Nah, dibandingkan mungkin yang sedikit di daerah mana Batola misalkan. Nah, itu juga akan lebih sedikit karena penduduknya juga tidak banyak. Nah, apalagi kesadaran dalam hal cek kesehatan gratis, melakukan screening kesehatan jiwa ini sangat-sangat rendah masih. Banyak yang beranggapan, takutan karena dikira gangguan jiwa kah ini jar.
0: Ya.
1: Nah, padahal tidak. Itu hanya mengetahui. Sama seperti kita mau cek gula darah. Oh, mengetahui ini kencing manis kah ada, atau hipertensi, ini mengetahui tekanan darah kah ada. Ini sama aja. Tapi ini terkait dengan kesehatan jiwanya. Nah, mungkin pelan-pelan kawan-kawan di fasilitas kesehatan, puskesmas, nah itu menginfokan supaya jangan ada anggapan bahwa cek kesehatan jiwa itu beranggapan kita sudah mengalami gangguan jiwa. Nah, itu yang PR untuk saat ini.
0: Nah itu kadang yang masih orang-orang nih takutan gitulah.
1: Nah,
0: takutan disangkanya
1: sudah
0: kayak itu.
1: Nah,
0: padahal kan sebenarnya kesehatan mental tuh ya kayak stres kan bisa
1: sudah
0: dibilang
1: masuk.
0: Sudah masuk ya loh, stres,
1: cemas.
0: Iya,
1: sampai depresi.
0: Nah,
1: itu sudah masuk juga.
0: Nggih.
1: Nah, walaupun itu sifatnya masih yang awal tanda gejala, tapi kalau yang sudah diagnosa dokter jelasnya itu sampai yang ada mendengar yang hal-hal yang tidak didengar oleh normal.
0: Berhalusinasi. Iya,
1: kalimat kita halusinasi.
0: Bujur.
1: Yang dilihat orang kedemit kita melihat.
0: Ya.
1: Nah, itu sudah parah itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah,
0: ya.
1: Tapi sebelum itu terjadi, nah itu bagusnya di screening dulu.
0: Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan.
1: Betul.
0: Nah, itu.
1: Di awal itu.
0: Bujur, Bana.
1: Sampai yang lebih parahnya.
0: Oke. Ya. Balik lagi nih, tadi Ulun sedikit ada menyinggung juga masalah yang berkesah-kesah atau bercerita-cerita. Ada misalkan kalau orang galau nih, contohnya gini, kita contohkan orang galau aja biasanya lah.
1: Yeah.
0: Galau dengan kesedihan yang luar biasa, imbah diputusi pacar.
1: Mm.
0: Atau mungkin imbah diampihi begawi misalnya.
1: Yeah.
0: Tuh pasti itunya stresnya luar biasa benar.
1: Betul.
0: Kadang perlu kawan nih, gasan berkesah.
1: Betul.
0: Kadang respon kawan ini justru kayak apa nih, kayak bah jangan terlalu dipikirkan, santai aja. Atau bah ikam bisa aja, pasti kuat ikam, kuat kuat kuat. Kan biasanya kita nih kadang sebenarnya jawaban-jawaban itu tuh mungkin lebih ke jawaban defensif sih kalau menurut Ulun.
1: Ya, kita menutup lah.
0: Enggih, supaya maksudnya
1: pertahanan.
0: Supaya maksudnya karena kalau misalkan ini masalahnya kawan lagi galau nih.
1: Hmm.
0: Kalau kita tersalah sahuti, busialah nih kawan nih tambah galau.
1: Oh,
0: nah, okay, nangka itu. Hmm. Jadi mungkin ya jangan terlalu dipikirkan, gini santai aja, bawa enjoy aja misalkan. Nah.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya itu tuh kalau misalkan ada hal yang kayak itu tuh sebenarnya itu jawabannya bujur aja kada sih Kak. Kalau misalkan ternyata wah ini kurang tepat nih jawabannya sebenarnya, kalau misalkan ada kawan berkesah-kesah, kalau misalkan jawabannya kayak itu kurang tepat. Cara yang tepat untuk mendengarkan dan memberikan dukungan kepada mungkin mereka yang saat itu masih dalam posisi kena masalah mental nih Kak. Yeah. Apa yang harus kita lakukan?
1: Oke. Okay. Memang banyak yang kita temui sekarang nih lah di sekitar kita seperti itu. Jadi paling tidak kita punyalah sedikit konsep lah.
0: Mm.
1: Kalau kita punya teman atau keluarga atau siapapun sekitar kita yang mengalami seperti kejadian tadi, nah kita utamakan pertama adalah kita tanyakan lah itu awal kali. Nah, tanyakan, kemudian kita dengarkan, kita temani dan kita hubungkan. Nah, empat itu dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita empat itu punya dalam diri kita, itu akan lebih mudah.
0: Mm-hmm.
1: Tanyakan. Oh, tanyakan ya pasti. Kita menanyakan dengan cara yang pasti lembut lah.
0: Mm-hmm.
1: Jangan yang langsung blak-blakan lah. Oh, kan tersinggung. Ya betul.
0: Bujur.
1: Nah, jadi yang lembut, yang sesuai dengan nada bicara kita, supaya jangan menyinggung. Nah, kalau sudah kita tanyakan, dan dia mau bercerita, itu kan lebih nyaman.
0: Iya.
1: Nah, dengarkan. Dengarkan itu jadi pendengar yang baik aja.
0: Bejur.
1: Tidak usah terlalu banyak komen. Jangan pinalantih daripada yang punya masalah. Biasanya kan yang dominan yang membantuin nih. Nah, jadi kita cukup dengan pendengar yang baik, dengarkan. Nah, keluh kesahnya mungkin dengan respon non verbal kita meunggut-meunggut atau sambil tepuk-tepuk bahu. Teman tadi itu lebih bagus lagi. Kan menguatkan itu dan kita seakan-akan mengikuti lah apa yang dialaminya, tapi tapi tidak mendalami seperti yang dialaminya. Nah, karena kita kan maunya memberikan solusi.
0: Bujur.
1: Nah, setelah kita mendengarkan lalu kita temani, ya temani tadi artinya kita tetap mengawani itu, tetap ada di sampingnya, kemudian kita tetap
0: mungkin bahasanya kayak ini, kalau kalah kayak misalkan ikam kalau misalnya perlu apa-apa hubungi aja aku,
1: seperti itu.
0: Aku pasti siap aja nih kesan ikam.
1: Jadi kadang merasa sendirilah ya. Jadi itulah konsepnya temani itu. Nah, lalu kita menghubungkan. Nah, menghubungkannya itu dari permasalahan yang diceritakannya tadi, kita dengarkan, kita temani. Nah, kita maunya kita sarankan atau kita berikan suatu pernyataan, mau diberikan solusi atau enggak dulu. Nah, ya kan, kalau dia mau sudah percaya dengan kita, sudah yakin, yang sudah keterbukaannya tadi itu lebih nyaman. Nah, jadi biasanya kalau orang yang sudah nyaman dengan kita, kita minta solusi
0: ya
1: apa baiknya kayak ini. Nah,
0: menurut kamu kayak apa yuk aku ini?
1: Ya,
0: nah, biasanya kayak itu dah muncul dah kata-katanya dah.
1: Tadi artinya ya sudah nyaman dengan kita kan.
0: Bejar.
1: Oh, jadi kita bisa masuk gitu. Nah, kalau kita sudah masuk, misalnya kita berikan saran kita yang positif lah, ya kan, supaya mengurangi permasalahan yang dialaminya tadi.
0: Ya.
1: Nah, jadi itu yang perlu kita kuatkan lah.
0: Bejar.
1: Jadi tadi kita tanyakan, kemudian kita dengarkan, kita temani, lalu kita hubungkan permasalahannya untuk mendapatkan solusinya.
0: Nah, itu tadi itu sahabat suara ya. Jadi udah tahu tuh kalau misalkan ada nih kawan berkesah, lo harus jadi pendengar yang baik.
1: Betul.
0: Nah, itu karenanya tuh sebenarnya perlu ada gagasan pakai sah. Mm-hmm. Iyalah, Kak.
1: Iya, nah, undek-undeknya.
0: Wah, itu. Iya kan. Nah, tapi balik lagi nih, Kak. Kan setiap orang nih punya latar belakang yang beda-beda nih, pengalaman. Betul. Terus juga cara menghadapi masalah yang berbeda-beda. Cara ulun menghadapi masalah pun kayaknya beda juga nih, kayaknya lon kaul ya lo.
1: Betul, iya.
0: Tapi kalau dari masyarakat sendiri nih, Kak, kayak apa masyarakat dapat memahami keunikan setiap individu tanpa memberikan stigma atau label negatif kepada si yang memiliki masalah itu?
1: Iya, ini memang sulit lah kita. Masyarakat ini biasanya maunya duluan.
0: Bujur.
1: Menentukan.
0: Nah,
1: padahal dia secara keilmuan, secara keahliannya bukan di bidangnya itu.
0: Mm-mm.
1: Tapi dengan penglihatan yang sejenak bisa menentukan. Itu kan terlalu wah, hebat ya, kan itu. Jangankan masyarakat, dokter yang sudah sekolah aja perlu beberapa pemeriksaan kan
0: ya,
1: untuk menentukan dia itu memang didiagnosa penyakit apa misalkan. Jadi kalau kita mau memahami keunikan terkait dengan seseorang tadi, jangan kita memberikan stigma dulu.
0: Ya.
1: Nah, stigma itu kan persepsi yang salah.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita tetap menghormati dan kita mulai ingin tahu apa yang dialami oleh seseorang tadi. Nah, itu aja dulu. Tapi tidak langsung menentukan permasalahannya itu apa.
0: Oke.
1: Nah, jadi disitulah nanti kita akan bisa membantunya nantinya, walaupun dari latar belakang ataupun dari pengalaman yang berbeda-beda tadi juga. Nah, seperti itu.
0: Nah, tapi pulang nih, balik lagi nih, Kak. Kan sekarang izin nih, tanpa ulun harus disclaimer dulu nih, kada menyinggung siapa-siapa. Kadang kan sekarang permasalahan ini muncul kada dari nang orang-orang tua aja nih.
1: Iya.
0: Ya lo, Kak, sekarang kan permasalahan muncul remaja kayak orang dewasa.
1: Betul.
0: Lansia juga.
1: Betul.
0: Sampai masyarakat yang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi itu punya tantangannya masing-masing.
1: Betul.
0: Tapi kalau boleh kita kelompok ini, Kak, kelompok mana sih yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya kesehatan jiwa di Kalsel ini, Kak? Dan kenapa?
1: Iya, betul. Jadi kita kalau lihat kehidupan ini lah, ada rentang kehidupan, ada siklus kehidupan.
0: Ada siklus kehidupan.
1: Nah, istilahnya kan.
0: Bujur.
1: Jadi kita itu pasti akan terlewati semuanya.
0: Mm-mm.
1: Dan dinamika hidupnya juga akan berbeda-beda. Bujur. Apalagi khusus dengan gangguan jiwa ini. Nah, jadi kalau sekarang ini memang secara kelompok kita tidak memilih salah satu kelompok.
0: Okay.
1: Tapi kita menyamakan semuanya.
0: Menyamakan.
1: Ya, karena semuanya itu pasti akan berisiko mengalami gangguan jiwa. Nah, dari awal aja ibu hamil misalkan, itu kan ibu hamil itu pasti dengan perubahan tidak hanya fisik tapi psikologisnya akan berubah.
0: Bujur.
1: Oh, yang dulunya orangnya itu stabil emosinya, oh ini penyinggungan.
0: Iya.
1: Ya kan. Nah, itu salah satunya. Nah, apalagi misalkan pada saat tumbuh kembang, anak remaja misalkan, masih sekolah, masih peranan sebagai anak di rumah. Itu kan secara psikologis, secara emosi kan belum stabil. Nah, kemungkinan itu perlu perhatian juga terkait dengan kesehatan jiwanya didukung. Ya kan? Nah, apalagi yang sudah dewasa dan juga lansia. Kalau dewasa mungkin sudah produktif, cara berpikir lebih apa itu bijaksana, tapi permasalahannya juga kan macam-macam. Oh, di keluarga, di gawian, di masyarakat, di kawan-kawan. Nah, itu kan akan lebih kompleks. Nah, biasanya perlu juga dukungan, apalagi yang lansia, dukungan sosial. Lansia, sudah lansia ini kan kita ketahui dia ada konsep istilahnya itu kehilangan. Dia sudah takut semuanya itu hilang.
0: Bujur.
1: Tidak hanya teman, tapi diri sendiri bisa hilang.
0: Ya.
1: Nah, akhirnya apa? Terkait dengan kesehatan jiwanya pasti akan terganggu. Banyak yang pendiam, banyak yang merenung, banyak suka dalam kamar. Nah, jadi untuk kelompok-kelompok tadi itu kalau secara kesehatan kami menyebutnya sebagai kelompok berisiko.
0: Oke.
1: Nah, jadi kelompok berisiko itu semuanya pasti akan berisiko terhadap gangguan jiwanya. Nah, baik itu ibu hamil, ibu nipas, anak remaja, dewasa sampai lansia tadi. Nah, itu ada perlakuan khusus, ada pemeriksaan khusus yang memang diperlukan apabila arahnya itu terjadinya nanti ke arah gangguan jiwa.
0: Wow.
1: Nah, jadi sama aja. Nah, jadi kita jangan memandang, oh ini Tuha, ini pasti bina Tuha ini banyak pendiam nih, kada bisi pasangan lagi, oh tinggi bisa nih aja. Oh tidak, jadi melakukan, walaupun secara pengelompokan pada usia-usia produktif itu memang

0: Oh, artinya ada yang baik, ada yang kada. Padahal yang baik ini dengan dibijaki, dengan pengalaman mungkin akan lebih baik lagi.
1: Ya.
0: Nah, kadang di situ kita ada miss-nya. Nah, mungkin di situ bagaimana caranya kita sebagai perannya apa, ada dukungan di dalamnya itu.
1: Nah, itu lebih pasnya. Itu sahabat suara ya. Jadi udah tahu nih ya kan, kalau misalkan sudah, apalagi kita nih yang sering bermasyarakat.
0: Betul.
1: Nah, pasti sudah kumpul-kumpul. Ya. Kalau misalkan melihat Pina ada kawan Pina sedih-sedih, Pina anu, jangan langsung wah galau nih Jar. Ya. Kan siapa tahu ada galau ya lo. Jadi coba jalin komunikasi, kemudian juga bikin nyaman dulu kawan. Siapa tahu kawan kena bakesah.
0: Iya.
1: Paling kada kalau bakesah tuh hampul dulu.
0: Iya, itu nah, dulu itu. Makanya bekisah ini.
1: Kadang ya itu tadi pulang Kak lah. Orang nih anak bekisah, tapi pulang nang anak bekisah kan nih orangnya nih modelnya pulang takutan kah anak bekisah. Nah, kebanyakan kan kayak itu juga ya, biasanya.
0: Salah orang kan.
1: Salah orang.
0: Iya, timbul karena dikisahkan kemana mana nah. Atau dibukin status kah? Wah, itu seduniaan tahu.
1: Nah, itu. Nah, ini ada kok Bang Paris bernyanyi sih banding-banding guys. Wok juga Bang Paris nih lah. Oke. Di buat yang lagi di TikTok, yang lagi live boleh bisa langsung komen. Anak bu, nih Jar Bang Paris, anak bekisah, orang yang bekisah biayanya timbul bekisah karena itu pang terbalik jadinya. Aduh. Oke deh, sahabat suara, kalau misalkan kamu ingin nanya-nanya sama Kak Aulia Rahman tentang tema hari ini, boleh bisa langsung komen di live TikTok kita atau bisa langsung wawa di 0811 1933 901. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih bersama dengan Kak Aulia Rahman, SKEP NSMKEP, yaitu pengelola kesehatan jiwa dan nafsa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan tema kita hari ini adalah dengarkan suaranya, pahami keunikannya, dan juga hadirkan perubahan. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali nih Kak, ya kan? Iya. Tentang apa yang harus kita lakukan, dan ternyata di cek kesehatan gratis juga bisa ya Kak ya. Nah, kadang sekali. Orang kada tahu dikira cek gratis biasa aja ya loh. Nah, kada ada salahnya bubuhan pian jua tuh diisi, kalau misalkan kena cek kesehatan gratis diisi jua yang bagian
1: si, untuk screening kesehatan jiwa.
0: Nah, kesehatan jiwanya. Terus kita lanjut lagi nih Kak. Kalau dari hubungan antara masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan nafsa nih Kak. Nah, kenapa penanganan keduanya ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat tanpa menghakimi individu yang membutuhkan bantuan.
1: Oke, kita ketahui kesehatan jiwa dan penggunaan nafsa ini kan kayaknya ini bisa bergandengan, bisa berpisah.
0: Oke.
1: Bergandengan kenapa? Oh, ini saling berhubungan artinya kan. Nah, banyak juga ada yang pengguna nafsa duluan. Ya kan, anggap aja dia pengguna nafsa. Dia mau dikarenakan sebelumnya itu meredakan emosi-emosi yang tidak terkontrol.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya dengan penggunaan nafsa dia akan merasa lebih tenang, lebih nyaman. Nah, itu biasanya pelarian yang memang sifatnya itu sudah yang tersalah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kan kita ketahui pengguna nafsa itu kan memang tidak diperbolehkan,
0: mm-hmm.
1: ya kan? Baik secara agama, secara norma sosial ataupun peraturan yang memang sudah ada ketentuannya.
0: Yeah.
1: Nah, kita ketahui itu bisa berakibat yang sangat merugikan baik dia sendiri ataupun orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita kaitkan dengan kesehatan jiwa. Nah, kalau kita pernah jalan-jalan ke rumah sakit jiwa Samang Lihung,
0: okay.
1: Nah, itu kan ada pasien yang dua diagnosa istilahnya, penyakit kesehatan jiwanya iya, mm-hmm. kemudian penggunaan nafsanya iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini biasanya yang memang secara penanganan harus yang mana yang diutamakan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kalau kita kembali ke program pemerintah yang terkait dengan jaminan kesehatan, ada program BPJS.
0: Oke. Okay.
1: Nah, BPJS hanya menolong misalnya atau mengcover, hanya membiayai orang-orang dengan kesehatan jiwa. Nah, tapi kalau yang pengguna nafsa, oh ini kan penyakit diolah-olah nih, sengaja nih. Nah, yang memang tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya BPJS tidak membiayai atau tidak mengcover untuk kebutuhan pengguna nafsa. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang sebagai pengguna nafsa, nah ini jangan, sangat-sangat tidak disarankan. Karena bisa merusak baik secara individu, keluarga, sampai ke ekonomi. Itu akan rusak semuanya.
0: Iya,
1: nah, bujur banget. Jadi kita sebagai khususnya orang awam, kita bisa melihat kondisi lingkungan kita, bagaimana ada perubahan-perubahan baik itu perilaku secara kesehatan jiwa atau sifatnya perilaku perubahan yang pengguna nafsa.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ kita sarankan baik itu kita tolong atau kita laporkan. Laporkan ke tenaga kesehatan atau memang ke orang yang lebih berwenang. Nah, kalau dia hanya pengguna, oke lah dia tidak sebagai pengedar. Takutnya kan ada pengedar juga ini.
0: Ya.
1: Nah, ini kan banyak yang merusak, ya kan, yang merusak insan yang sekarang ini dicanangkan katanya Indonesia emas.
0: Nah,
1: oh, ada kalimat itu kan.
0: Bujur.
1: Tahun 2045. Nah, kalau banyak pengguna nafsanya, banyak gangguan jiwanya,
0: game?
1: Ini kada emas, jangan ditambah C di depannya.
0: Nah, cemas jadinya. Ah, kayak.
1: Nah, itu yang bahaya.
0: Indonesia cemas jadinya.
1: Itu
0: ya,
1: itu yang sekarang ini banyak anak muda yang ya paling tidak dalam hal pergaulan
0: ya,
1: dilihatlah jangan sampai kejadian ya seperti itu.
0: Betul. Nah, kalau dari tadi program-program ataupun layanan kesehatan jiwa yang saat ini tersedia dari Dinas Kesehatan, selain yang di cek kesehatan gratis tadi Kak, ada lagi lah Kak, misalnya program atau layanan kesehatan jiwa lainnya nih, selain yang di cek kesehatan gratis tadi kan.
1: Okay.
0: Ada kalau, nah maksud lu ada lagi lah selain itu yang mungkin khusus gitu, gasan mungkin yang ingin lebih dalam lagi nih untuk memperbaiki ataupun ingin lebih tahu tentang kesehatan mentalnya.
1: Oke. Jadi kita ketahui fasilitas kesehatan sekarang ini khususnya kesehatan jiwa sudah bukan hal yang ibaratnya itu tidak ada. Mm-hmm. Hampir semua fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, apalagi rumah sakit, itu punya layanannya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di puskesmas atau rumah sakit, kita kan yang datang.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan, kita datang beristilah. Nah, tapi ada program di puskesmas juga di luar puskesmas atau di luar gedung.
0: Ya.
1: Nah, dulu kan tidak hanya dulu, tapi sekarang juga tetap dilakukan, ada namanya posyandu.
0: Mm-mm.
1: Nah, posyandu itu kawan-kawan yang di tenaga kesehatan di puskesmas itu datang.
0: Mm-mm.
1: Nah, datangnya di mana? Oh, bisa di suatu, kalau nya di kabupaten, di desa mana. Oh, tapi kalau nya di kota-kota, di RT mana. Nah, itu datang, mm-hmm, dikumpulkan. Nah, di situ kita menunggu masyarakat yang ada di wilayah yang dilakukan posyandu tadi.
0: Ya.
1: Nah, jadi sekalian aja dilakukan juga screening kesehatan jiwa. Nah, itu memang utamanya di awal, screening kesehatan jiwa inilah yang memang diprioritaskan untuk saat ini.
0: Hmm.
1: Tapi kalau nya tindak lanjut, sudah dia mengalami gangguan jiwa, ya harusnya ke rumah sakit jiwa. Jadi pelayanannya di puskesmas ada, di rumah sakit juga ada. Nah, kalau di puskesmas sifatnya itu kan lebih promotif dan preventif, mencegah dan mempromosikan. Mempromosikan apa? Ada edukasi, ada informasi. Jadi kita menginfokan bahwa kesehatan jiwa itu penting. Jadi bukan sebagai aib, bukan stigma yang negatif. Kita luruskan hal-hal yang dulu-dulu itu yang sifatnya itu menganggap kesehatan jiwa itu tidak bisa diobati. Padahal bisa.
0: Yeah.
1: Nah, kan jangan agak ini seumur hidup. Oh tidak, bisa. Bisa kan, ada dokternya, jelas-jelas ada kan, sekolahnya ada.
0: Nah,
1: artinya apa? Artinya bisa diobati.
0: Bisa diobati.
1: Nah, tapi bertahap.
0: Bege.
1: Nah, itu ada prosesnya. Nah, tapi kalau yang sifatnya sudah pengobatan, nah itu lebih ke rumah sakit. Nah, rumah sakit yang mengobati, ada obat-obatan yang diminum, ada dokter spesialis jiwanya yang memang kompeten di bidangnya itu untuk menangani kalau pasiennya sudah gangguan jiwa.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi di Kalimantan Selatan ini programnya untuk di Kalimantan Selatan dan dibawahi oleh Dinas Kesehatan Provinsi itu ada puskesmas-puskesmas dan juga rumah sakit dan juga tempat-tempat layanan kesehatan yang sifatnya swasta juga bisa ada.
0: Yeah.
1: Klinik-klinik kan lagi banyak nih.
0: Mm-hmm.
1: Klinik bersama, klinik dokter, klinik perawat. Nah, juga tetap melakukan pelayanan kesehatan jiwa juga.
0: Okay.
1: Jadi sama aja. Jadi bebas, intinya kalau ada layanan kesehatan datang aja di situ.
0: Datang.
1: Minta Bepadah. Nah, Bepadah minta layanan kesehatan. Khususnya kesehatan jiwa.
0: Nah, itu tadi. Itu. Intinya jangan takutan untuk Bepadah.
1: Iya.
0: Nah, lawan Bekesa.
1: Nah, itu.
0: Kadang itu yang jadi permasalahan kita kalah.
1: Betul.
0: Banyak orang yang kada mau tuh nah, gasan Bekesa, kada mau supan jar. Kadang kira orang aku anu gila jar. Nah, itu biasanya
1: itu yang saat ini memang masih budaya-budaya lama kayaknya itu. Budaya lama, kemudian didikan orang tua yang dulunya mungkin menganggap kalau kita sakit itu suatu hal yang tidak boleh diketahui orang lain kayaknya.
0: Nah,
1: harus disembunyikan. Padahal tidak. Sekarang ini buktinya dokter-dokter yang hendak spesialis, subspesialis sudah banyak. Datang aja. Jadi bukan hal yang perlu ditutupi lagi, khususnya yang kesehatan jiwa.
0: Nah
1: jangan gitu. Menunggu dia mengamuk, dia menghancurkan rumah, membakar rumah, hanya dilaporkan.
0: Itu sudah kejadian dah.
1: Sudah kejadian.
0: Nah lu hanyar Bepadah.
1: Iya, itu kan banyak sekarang di medsos itu kan.
0: Bujur.
1: Jadi mencegah itulah. Gitu.
0: Mencegah lebih baik daripada sudah terjadi.
1: Iya.
0: Mantap tuh. Oke. Terakhir nih kak, mungkin pesan yang ingin kakak sampaikan nih kepada masyarakat, khususnya mungkin mereka yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental tetapi masih takut untuk bercerita atau cari bantuan, apa satu langkah nyata yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk mewujudkan tema dengarkan suaranya, pahami keunikannya, dan hadirkan perubahan.
1: Iya, terima kasih. Ini penutup ya untuk kita semuanya, khususnya pendengar suara Banjarmasin.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita mengalami suatu masalah khususnya kesehatan jiwa, pertama kita jangan hanya berdiam.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jangan berdiam diri, kita aktif. Kalau kita yang mengalami gangguan jiwanya atau mengalami masalah secara psikologisnya, kita akan perlu bantuan. Kita perlu bantuan, kita perlu mencari orang yang dipercaya dulu. Sebagai apa? Ya sebagai tempat bercerita. Nah, supaya kita didengarkan suaranya oleh orang yang kita percaya tadi. Nah, jangan sampai kita hanya memendamnya, yang kelamaan-kelamaan itu akan meledak. Ya kayaknya bom itu sedikit
0: bom waktu.
1: Iya.
0: Nah, jangan menciptakan bom waktu.
1: Betul.
0: Sendiri.
1: Jadi kita sampaikan, kita keluarkan. Jadi masalah yang berat tadi akan terasa lebih ringan.
0: Nah,
1: kemudian kita dengan cara bercerita tadi, apakah kita memerlukan juga tenaga kesehatan yang profesional, bisa kita datang ke layanan kesehatan. Jadi manfaatkanlah ada puskesmas, ada rumah sakit sebagai layanan kesehatan untuk menangani khususnya kesehatan jiwa ini.
0: Nah itu sahabat suara, jadi udah jelas ya sahabat suara, kalau misalkan kamu sudah mulai merasa ada, kayaknya ada sesuatu tentang diriku nih,
1: yeah,
0: jangan takut untuk langsung ke puskesmas-puskesmas terdekat ataupun langsung ke dokter spesialis, okay, tadi juga boleh, atau ke klinik-klinik tadi juga boleh, yeah, karena mental itu harus disehatkan nih, jadi bukan perkara yang sepele yang harus di stres biasa aja paling kena hilang ya imbahan nojar. Nah jangan, karena kita kan ada tahu, karena kan itu tadi ya, cara orang menghadapi masalah itu kan beda-beda kak lah.
1: Betul.
0: Ada yang bisa dengan caranya mungkin bermain hobi aktivitas yang lain.
1: Iya boleh itu.
0: Nah atau ada juga yang ini, cuman ada juga yang ngalihnya, dasar bujur ngalih kadang kalau memang perlu bantuan kita. Nah jadi harus dari kitanya juga, kita harus sadar
1: anggap
0: dan cepat tanggap juga sahabat suara ya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Aulia, luar biasa sekali waktunya ini, informasi yang daging banget nih dan ilmu baru lagi gesan ulun.
1: Oke, siap.
0: Nah, tentunya juga gesan sahabat suara ya. Oke. Terima kasih lagi, mudah-mudahan karena next time selanjutnya kita insya bisa bertemu lagi ya.
1: Oke. Kak
0: ya, di lain waktu, di luar dan dimanapun. Oke deh. Ya pasti terima kasih banyak sekali lagi untuk Kauli Rahman, dan juga terima kasih sahabat suara yang sudah mendengarkan Ardian Kamar, juga Aksa Isa Putri dari jam 7 sampai jam 11. Sekarang saatnya Ardian Kamar pamit. Kita bertemu lagi besok hari dan dengan keseruan-keseruan lainnya ya. Jangan kemana-mana sahabat suara, nanti kita bakal kembali lagi setelah ini ada 10 lagu baru Isuara.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
4: Isuara.
3: Isuara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia.
5: Indonesia.
6: 10 lagu baru Isuara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Isuara, suara warga Indonesia.
7: Isuara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, kali ini 10 lagu barunya ditemenin sama Aksesa Putri ya. Kita akan mulai untuk review dulu, ini dia 5 lagu pertama kita hari ini. Di lagu pertama ada Devano ya, yang memang dulu kalau saya dengar suaranya Devano ini enak banget ya, sahdu merdu gitu, alus banget ya. Ini adalah single terbaru dari Devano, judulnya Ingat, di lagu yang

ada Yunga Captors dan Raisa Anggiani, ya. Ini kolaborasi yang sangat apik menurut saya pribadi, sahabat suara. Kamu harus dengerin, ini dia lagu kedua kita, Siapa Yang Salah, dari Yunga Captors dan Raisa Anggiani.

0: Oke, okay, lagu yang keempat ada band favorit aku juga nih, Sahabat Suara, ada Traffic Jam. Hai, apa kabar? Di lagu kelima Sahabat Suara, waduh, Wisnu Santika nih lagi gencar-gencarnya banget nih yang ngajakin kolaps para penyanyi-penyanyi Indonesia. Kali ini Wisnu Santika hadir bersama dengan Maul dengan Sedih Harus Kau Buang. Oke Sahabat Suara, Aksi Insa Putri akan putarkan 5 lagu pertama. Kita buka dulu nih 10 lagu barunya dengan Devano Ingat.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Yasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia, Wisnu Sandika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang, ya, menjadi lagu kelima kita hari ini. Lanjut lagi dengan 5 lagu selanjutnya, mari kita review bersama-sama. Pagi-pagi kayak gini nih, adu pandang bersama Rizky Febian. Wah, seorang bapak ya, satu anak yang kian hari makin produktif dan makin keren-keren banget lagunya. Rizky Febian, adu pandang di lagu yang ke-6.

Di lagu ketujuh, kalau tadi seorang bapak, kalau sekarang seorang ibu yang gak habis-habis, keren banget karya-karyanya. Ada Salma Salsabil dengan Maha Benar di lagu

Lagu ke-8 ada penyanyi dengan bersuara merdu ya, seorang cowok kalem banget ya. Ada Caleb J yang kali ini hadir dengan single terbarunya I Found You.

Di lagu yang ke-9 kita akan bernostalgia dengan sebuah lagu dari Ardian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu, yang sempat populer pada zamannya ya. Kali ini dibawakan ulang bersama dengan Astrid ya. Ini dia Astrid dan juga Ardian Marta.

0: lagu yang ke-10 ini juga baru aja punya anak ya. Ini adalah suami dari ex member JKT48 yaitu Zara. Ada Syakib yang memang dia adalah seorang musisi dan penyanyi Indonesia juga, sahabat suara. Ini lagu keren banget, kamu harus dengerin. Maju satu-satu di lagu yang ke-10. Maju satu-satu. Oke, sebelum kita dengerin Syakib dengan Maju Satu-Satu, kita dengerin dulu Rizky Febian dengan Adu Pandang di lagu yang ke-6.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia. Dengarkan Istuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Seperti biasa ya, sudah ketemu lagi di hari Selasa. Farah, udah ready pastinya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Satu lagu udah ngantri di playlist 10 lagu keren dari Afgan dengan pesan cinta, di mana judul lagu ini dihaturkan untuk saudara-saudara kita semua ya, sahabat suara yang sekarang sedang merasakan dampak dari bencana alam ataupun juga bencana yang bukan karena alam tapi karena ulah oknum. Jadi pastinya kita berikan pesan cinta sebaik-banyaknya gitu ya, untuk nemenin hari-harinya kita semua. Dan Farah Virus juga pastinya masih bakal nemenin dengan lagu-lagu enak lainnya. Ada Raim Laude, Dunia Yang Menanti, itu juga udah ada di playlist ya. Hari ini bakal nemenin kamu memulai perjumpaan kita hari ini. Kayaknya judul lagu yang bakalan kita dengerin ini, sahabat suara, cukup merepresentasikan situasi penanganan gitu ya, dari apa yang udah terjadi di sekitar kita. Satu lagu dari Viera, Terlalu Lama.

10 lagu keren musik Indonesia.

Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Malik and Essentials dengan dia. Bareng sama Farah yang masih menemani hari Selasanya sahabat suara. Pasti sampai nanti jam 2 ya. Selain ada di frekuensi, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang lagi santai gitu ya, bisa langsung aja melipir ke iswara.network di TikTok. Sambil juga kita yapping-yapping di sana. Masih dengan bahasan yang gak terlalu jauh dibanding sosial media gitu. Karena kan kalau sosial media, coba deh sekarang kita buka sahabat suara, pasti isinya timeline kita gak jauh-jauh dari berita soal kebakaran hutan, dampaknya seperti apa, terus kemudian bencana alam yang terjadi di Padang, banjir bandang gitu ya. Gak jauh-jauh dari itu. Paling kalau di threads adalah ngomongin tentang perselingkuhan gitu ya. Isinya, intinya cukup negatif gitu. Makanya mungkin siang hari ini kita agak sedikit refreshing gitu dari hal-hal yang bikin pushing sahabat suara dengan mendengarkan lagu-lagu yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Salah satu yang sudah ada 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Ngantri bentar lagi akan nemenin siangnya sahabat suara. Abis Wijaya 80 featuring Sal Priadi dulu dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

That was Run dengan Mencuri Hati, lagu yang baru aja nemenin sahabat suara di 10 lagu keren. Dan pastinya kebersamaan kita juga masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping kita di TikTok ya, bisa langsung aja melipir bergabung dengan sekitar 120 ribu orang lainnya di TikTok. Nah, penasaran kan, masa sih Far 120 ribu? Makanya kamu langsung meluncur ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara, saya mau mainin satu lagu ya. Ini kita akan sedikit bergalau-galau ria buat kamu yang walaupun sudah pisah tapi hatinya belum bisa pindah. Satu lagu dari Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir.

That was India dengan Kita Kesana. Masih barengan sama Farah di Iswara sampai nanti jam 2. Yang pastinya kita akan selalu bersama, saling support sahabat suara ya.

0: Nongsa katanya. Biasanya kalau mati listriknya di daerah dia itu dari jam 9 sampai 10 malam. Habis itu nanti bangun di dini hari jam 2-an, beres-beres, isi air. Tapi emang kalau kemarin dari kita lihat di sosial media, kalau sahabat suara belum sempat lihat, mungkin bisa langsung search ya, karena itu langsung pasti ada kok. Itu situasinya banyak sekali orang-orang yang akhirnya nge-mall, bukan untuk hangout lagi, bahkan mereka benar-benar untuk menikmati ademnya situasi mall. Terus juga ada yang ngecharge handphone, ada yang nyantai, ngedeprok di bawah gitu ya. Makanya haf banget deh membaca berita-berita yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Nah nanti update-nya seperti apa, saya mau sambil cari juga POV dari pemerintah soal ini seperti apa gitu ya. Nanti kita make share dulu sahabat suara, sambil lanjut lagi mau nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi kita akan karaokean di lagunya Reza Artamevia yang pertama ya, kurang lebih 2 menit. So pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
1: di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?

0: identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Di Sub DKI Jakarta menurunkan 1.420 personel untuk membantu mengurangi kemacetan pada jam sibuk pagi melalui program Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi atau Gebrak Pagi. Program tersebut digelar setiap Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 6.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Barat.
0: Suara Fakta.
2: Foto Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud saat sedang sarapan di Hotel Bintang 5 Marina Bay Sands, Singapura, beredar di media sosial. Foto tersebut kebetulan bertepatan dengan balapan puncak sekaligus hari terakhir penyelenggaraan Formula One Grand Prix Singapura. Pemprov Kaltim kemudian menjelaskan bahwa Rudi berada di Singapura untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farovirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih di sini sekali lagi sampai nanti jam 2 nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sekarang saatnya kita untuk saling sapa via udara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau meluncur langsung ke TikTok isuara.network.
2: Karena ku sanggup walau ku tak mau.
0: Menemani siangnya kamu, kita Agnes Moan dulu kali ya. Hype-nya masih terasa banget sampai hari ini. Pasca Agnes Mo kemarin setelah mengharumkan Indonesia lewat acting-nya ya di salah satu series, international series. Terus kemarin juga nyanyi pada saat FIFA ASEAN. Kemarin F1 juga, aduh best banget memang nih kakak Agnes ya. Makanya satu lagu ini bentar lagi akan nemenin kamu juga. Dan pastinya sekali lagi saya tungguin nih yang mau request lagu atau kayak mau sapa-sapa ngalor ngidul siang hari ini gitu ya di Suara. Sekali lagi bisa WhatsApp 0816-114-1014 sambil menanti juga lagunya Agnes mau dimainkan. Sekarang saya mau puterin dulu kita karaokean juga nih di lagu Yovie Nuno, Lebih Dekat Denganmu Nanti.

That was Farus dengan Chill, satu lagu yang di request sama Nok Nok, salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok. Thank you banget ya. Lagi-lagi pastinya aku dengan senang hati kalau ada yang mengapresiasi karyaku, walaupun emang terdengarnya agak aneh me-present lagu sendiri gitu. Pick me, lagi-lagi pick me Farah. Tapi selagi ada wadahnya, ya kan, pasti akan saya gunakan dengan maksimal, sahabat suara. Anyway, thank you sekali lagi buat yang sudah bergabung siang hari ini. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah join di 0816 1141014. Hai, ini ada Anton di Athena Yunani. Katanya sekarang lagi simak aja suara Farah yang cantik, asik. Saya dulu di Malaysia ada penyiar favorit namanya Farah Fauzana dari Hot FM Kuala Lumpur. Suaranya mirip-mirip katanya sama Kak Farah Virus. Ih, makasih loh. Ini kalau misalkan sahabat suara yang lagi dengerin kayak, bener gak sih dari Yunani? Nomornya aja +30. Coba kamu cek deh kalau +30 tuh dari mana kira-kira. Kakak Anton, thank you banget udah tune in siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang dimainkan bisa menghibur harinya kamu di sana. Sehat selalu. Seperti biasa juga, selain dari Yunani ya, sahabat suara tuh memang tersebar di berbagai penjuru dunia lainnya. Salah duanya selain dari Yunani, ada juga yang seperti biasa bergabung dari Korea Selatan dengan pantunnya. Kata dia gini, sahabat suara. Jalan pagi ke tepi telaga, telaga indah bunganya merekah. Assalamualaikum bidadari jelita, hatiku senang hadirnya si Farah. Waduh. Oke, seperti biasa kamu mendapatkan fast track untuk request lagu. Katanya Nastu mau update aja cuacanya habis diguyur hujan di Korsel. Terus mau request lagunya Pamungkas yang Kenangan Manis. Ditutup dengan pantun lagi sama Nastu, sahabat suara. Anak gadis makan jambu, hai manis, ditunggu. Waduh, boljuk. Oke, aku antriin lagunya ya. Nanti bakalan dimainkan. Pokoknya Nastu di sini aja, jangan kemana-mana. Terus juga mau menyapa warga TikTok. Sahabat di suara di TikTok juga sudah ramai sekali. Ada 860 ribu yang bergabung. Hernandez, Meli, Denbas, Gianti, hai. Ada Uut, Merzario, Tommy. Seperti biasa banyak sekali warga-warga yang merapat ya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya sahabat suara. Sekarang saya mau ajak kita karaokean lagi siang hari ini ya dengan satu lagu dari Shilon 7. Jadikan aku pacarmu.

Ngawus Pamungkas, kenangan manis bareng sama Farah yang masih nemenin di Suara. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung dari Korea Selatan, Nastu. Nastu udah diputerin ya. Fast track bukan? Ini kalau privilege-nya ketika mendengarkan Farah siaran, terus tahu-tahu menghaturkan puja-puji natural sahabat Suara. Bakalan dapat fast track buat request lagu gitu. Jadi kita kan saling mengapresiasi ya. Thank you anyway Nastu. Sekarang saya juga mau menyapa lagi buat yang baru join di siaran siang hari ini. Ada juga, tadi ada Nabil yang gabung dari seperti biasa standby di daerah dekat MRT katanya. Nah detailnya seperti apa saya juga belum nanya balik tuh ke Nabil ya. Katanya lagi mau memantau sebuah berita, tapi kentang gitu ngasih taunya, gak tuntas. Nabil boleh diupdate lagi berita apa sih yang mau dicari tahu gitu kan. Terus ada juga tadi nih 0822 sekian-sekian katanya dengan Joko Londo di Sorong, Papua Barat, katanya mau request lagu Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah. Terima kasih untuk Farah dan sukses selalu. Oke, terima kasih juga buat kamu yang bergabung dari Papua. Nanti lagunya akan aku antriin ya, ditungguin aja. Ada juga sahabat Suara di TikTok, ada Susi Yulia yang katanya mau dong aku disapa. Tenang, pasti akan aku sapa ya. Terus ada Mas Bas, ada Tommy, ada pemanis bikinan, ada Flow, dan juga Clifford Van Hernandez nih nanti yang gak kesebut. Aku kok gak kesebut? Sabar, satu-satu semua tuh ada kapasitasnya ya. Karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti jam 2, makanya kamu di sini aja sambil kembali menyapa-nyapa di TikTok ataupun juga di WhatsApp. Karena nanti saya bacain lagi setelah mau memainkan dulu satu lagu requestan sahabat Suara di TikTok dari Dewa 19. Tak akan ada cinta yang lain.

masih dengerin suara bareng sama Farah Virus. That was Reza Artamevia dengan Cintakan Membawamu Kembali. Satu lagu yang direquest sama Uut, bergabung dari TikTok ya. Terima kasih banget sudah merequest lagunya. Dan semoga aja dengan diputarkannya lagu-lagu requestan kamu, sahabat suara, bisa bikin hari-hari kamu lebih bahagia lagi gitu ya. Terutama untuk yang sekarang lagi merasakan sedih ataupun juga pilu terdampak dari yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau di Batam nih sekarang lagi ada pemadaman listrik bergilir gitu ya, dimana banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke mall untuk bisa ngadem, nge-charge. Atau tadi ada sahabat suara juga yang gabung di TikTok, dia bahkan ke masjid untuk numpang mandi gitu karena listrik mati, air jadi gak ada dan lain sebagainya. Nah ternyata sahabat suara, ini kalau dari update dari Batam News Online gitu ya, hari Senin kemarin, ini kabarnya penyebab dari pemadaman listrik besar-besaran ini masih menjadi pertanyaan gitu. Sampai hari ini Polda setempat juga masih menelusuri penyebabnya seperti apa. Bahkan kabarnya belum ada konfirmasi resmi nih dari Polda Kepri yang membenarkan adanya isu ini. Tapi so far kabarnya dari PLN sendiri ini mulai memulihkan satu persatu area-area yang terdampak gitu. Penyebabnya belum disounding pastinya nih. Intinya sih katanya ada gangguan. So far sih itu berita yang ada ya. Sahabat suara juga bisa akses di Batam News Online gitu. Dan kalaupun memang sudah ada update-nya, terutama kalau kamu lagi atau memang tinggal di Batam, boleh sambil sharing juga siang hari ini sahabat suara ya, seperti apa situasinya. Karena memang kalau dari informasi sementara, ini terjadinya itu ada di Batam, terus di Bintan dan juga Tanjung Pinang. So far kondisinya masih sama gitu, situasinya masih pada menderita karena pemadaman listrik bergilir ini gitu ya. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara kita yang terdampak, stay safe. Kalaupun ada update-nya boleh sharing siang hari ini ya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang. Oh.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Tak terasa sekali sudah pukul 13.00, sahabat Suara. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Sebentar lagi saya akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karyanya. Seperti apa cerita di balik karyanya itu? Yang pasti ini penyanyinya cantik. Jadi pastiin kamu di sini nggak kemana-mana. Bisa langsung aja standby juga di TikTok ya, iSuara.network. Sambil menantikan obrolan kami siang hari ini, saya mau puterin dulu satu lagu dari Aditya dengan Juwita.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama penyanyi cantik yang baru saja merilis sebuah karya. Seperti apa cerita di baliknya? Langsung aja kita ngobrol bareng sama Fedra. Halo, Fedra. Salam kenal Fedra, selamat datang di Suara. Yes. Namanya very catchy. Kamu gak mungkin dari milenial, pasti kamu Gen Z ya.
1: Iya, of course.
0: Iya, soalnya nama-nama yang kayak gini nih ya, sahabat suara pasti kita temukan dari teman-teman generasi Z gitu biasanya. Yeah. Tapi sebelum ngebahas detail tentang karya kamu, boleh gak sih ceritain lagi ke sahabat suara gimana cerita seorang Fedra sampai akhirnya terjun di industri musik ini?
1: Iya, jadi sahabat suara, aku tuh baru aja lulus dari ajang kompetisi Indonesia, The Icon Indonesia.
0: Oh, wow, yeah. Congratulations.
1: Dan
0: okay,
1: puji Tuhan aku sebagai runner up. Mm-hmm. Jadi kita yang dari top 5 The Icon ini akhirnya kita ditarik sama label Trinity.
0: Oh, cool.
1: Jadi kita dapat kesempatan untuk masuk di label Trinity. Akhirnya kemarin juga kita yang masuk grand final ini, mm-hmm, dikasih lagu kemenangan.
0: Oh,
1: ya, jadi okay, aku dan Felicia ada lagu kemenangan yang berbeda. Akhirnya kita rilis lah lagu pertama sebagai pembuka jalan di industri musik Indonesia. Oh, cool. Yaitu Kronologi.
0: Oh, wow, luar biasa yeah, sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang agak ke belakang dulu gitu ya, kita throwback, gimana ceritanya seorang Fedra itu bisa akhirnya ke musik gitu? Apakah memang dari kecil suka nyanyi, disupport orang tua, atau seperti apa ceritanya?
1: Iya, kalau aku tuh emang dari dulu sebenarnya udah suka nyanyi. Kebetulan keluarga aku emang suka nyanyi juga kan, dari papa.
0: Okay.
1: Jadi papa dari aku kecil, dari aku umur 3 tahun tuh udah ngenalin aku sama kayak lagu-lagu, lagu-lagu Whitney Houston salah satunya.
0: Oh, wow, okay.
1: Nah, dari situ akhirnya aku mulai suka nyanyi, aku mulai tertarik nyanyi. Akhirnya SD aku mulai les nyanyi, cuman ya sebatas les nyanyi aja karena disuruh orang tua les
0: nyanyi. Tapi ada les nyanyinya
1: ada,
0: tuh ya.
1: Ada. Okay. Akhirnya les nyanyi, les piano juga aku dulu. Terus udah les nyanyi. Akhirnya pas COVID tuh kan bosen ya, gak ngapa-ngapain di rumah. Terus itu aku mulai sering cover-cover di Instagram, upload ke YouTube. Okay. Di situ lagi apa ya, lagi kayak ambis-ambisnya banget. Kayaknya aku pengen nyanyi deh, pengen fokus ke nyanyi.
0: Tampilnya lagi banget-banget mau tuh.
1: Bener.
0: Terus?
1: Nah, akhirnya dari situ setelah selesai COVID baru akhirnya ikut-ikut lomba tuh di daerah aku di Batam, karena aku kan dari Batam.
0: Oke.
1: Iya, kita ikut-ikut lomba offline, mulai dari lomba tingkat kecamatan, provinsi, kota, kita ikutin semua. Sampai akhirnya aku di Batam itu mulai ada di tahap yang kayak aku udah ngejob nih, misalnya aku ikut ngisi
0: udah
1: di wedding, ngisi di event, barulah akhirnya kayaknya aku memang beneran pengen jadi penyanyi deh. Karena apa ya, selain emang aku bisa menyalurkan hobi aku, tapi kan ini juga bisa apa ya, dari sini kita juga bisa mendapatkan pendapatan gitu loh. Coba bisa dapat
0: uang. Udah senang-senang terus udah dibayar gitu kan.
1: Kapan lagi?
0: Okay.
1: Nah, akhirnya di tahun 2025 akhir kemarin kayaknya aku dapat tawaran dari SCTV untuk ngikutin
0: ajang pencarian bakat ini.
1: Jadi aku diundang karena ada satu video aku di TikTok yang naik kan. Jadi akhirnya, Fedra kamu bersedia nggak kalau ikut di Icon Indonesia? Akhirnya ya udah.
0: Dari Batam terbang ke Jakarta?
1: Iya.
0: Oh wow, itu akhir 2025.
1: Nggak, itu aku baru tahu kalau aku keterima ke top 24 besarnya itu waktu bulan Februari kalau nggak salah.
0: Di 2026 tahun ini.
1: Benar.
0: Berarti baru terbangnya tuh di tahun ini.
1: Iya, di April.
0: Februari, di April.
1: Yes.
0: Oke. Tapi kalau agak ngeser ngebahas tentang kamu yang dari Batam ke Jakarta, gimana first impressionnya Fedra dari Batam ke Jakarta tuh situasi seperti apa?
1: Iya, kalau dulu kan sebelumnya aku memang sering main ke Jakarta ya karena kebetulan ada keluarga di sini. Cuman kan nggak menetap yang lama ya.
0: Sekarang kan udah lebih lama nih.
1: Sekarang udah menetap yang stay di sini tuh gila, bedanya tuh beda banget ya. Terusnya secara kayak kepadatan penduduk di sini ternyata sangat padat ya, rame banget. Terus kalau misalnya gini, misalnya kita mau OTW nih ke satu tempat, kalau di Batam tuh aku bayangkan kalau misalnya dari aku dari rumah ke sekolah tuh cuma 10 menit, gak nyampe 10 menit kadang. Tapi kalau kesini 1 kilo, 2 kilo aja ternyata bisa 20 menit, 30 menit. Bisa lama banget. Jadi kayak
0: culture shocknya ada banget tuh.
1: Okay. Ternyata orang-orang di sini kalau bilang perjalanan dari sini ke sana berapa lama? 30 menit. Oh, bentar. Hah? Bentar dari mana 30 menit?
0: Bagi kamu 30 menit tuh
1: jauh.
0: Gitu ya.
1: 30 menit tuh udah bisa berapa belas kilo gitu kan.
0: Okay.
1: Gitu. Biasanya kita kemana-mana paling lama 20 menit. Kayak gitu aja. Oh, wow. Tapi di sini sangat macet gitu, sangat ramai,
0: sangat full banget, sangat penduduknya full. Ya. Enggak cuman kamu yang dari Batam, kita aja udah lama di sini juga setiap hari astagfirullah gitu terus kok. Jadi culture shocknya ini emang dirasain semuanya, yeah, gitu. Oke, sampai kemudian akhirnya kamu ke Jakarta mengikuti kompetisi dan sekarang sudah akhirnya bisa menyanyi di lagu kamu sendiri gitu. Yes. Tapi kalau ngomongin musiknya sendiri, kamu tuh sebenarnya nulis lagu juga enggak?
1: Aku sempat ada nulis beberapa lagu. Mm-hmm. Aku memang suka nulis lagu juga. Dulu waktu COVID-COVID itu juga aku sering nulis lagu. Terus iseng aku upload ke YouTube. Memang bukan dirilis secara official gitu. Uh-huh. Tapi ya aku sering nulis-nulis iseng pakai gitar, pakai okay piano.
0: Jadi
1: gitu,
0: bankingan lagu yang kamu buat sendiri juga udah ada tuh sebenarnya. Wow, menarik sekali. Kita masih bakal ngobrol lagi pastinya ya bareng sama Fedra, sahabat suara. Gimana cerita di balik lagu yang udah dirilis ini dan lain sebagainya bakalan dibahas setelah lagu dulu yang bakal lanjut temenin siangnya kamu dari Afgan dengan Kacamata.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan juga masih bersama Fedra yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Kronologi. Yang tadi Fedra sempat cerita juga bahwa Kronologi ini adalah salah satu lagu yang memang dikasih ke kamu dalam rangka kamu sebagai runner up gitu ya di ajang pencarian bakat sebelumnya yang kamu ikuti. Secara konsep kemudian jalan cerita di lagu ini dan pembuatannya itu seperti apa sih, Fed?
1: Iya, jadi kalau misalnya proses pembuatannya ini kita rekaman waktu kita lagi top 3 di Icon Indonesia. Jadi sebenarnya proses rekaman itu sangat hektik ya, karena dalam seminggu itu kan kita harus prepare untuk performance kita di top 3, kita harus latihan juga, tapi di sela-sela itu kita tetap harus sempetin jadwal buat rekaman, buat pelajari lagunya. Jadi akhirnya aku rekaman lagu itu, waktu itu aku dapat paling terakhir jadwalnya. Jadi Shira sama Felicia udah duluan, aku paling terakhir. Kebetulan aku dapat lagu Kronologi ini. Nah, awalnya memang waktu dapat lagu Kronologi ini agak susah memahamin lagunya. Karena POV lagunya itu agak berbeda gitu ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan seseorang yang dalam hubungan, tapi di dalam hubungan itu dia kayak merasa bosan. Dia yang merasa bingung kayak kok dia udah mulai kehilangan perasaan, kayak udah lost sparks gitu ya dalam hubungan. Akhirnya kayak dia bertanya-tanya gitu. Nah, padahal dia sendiri tuh sebenarnya belum sembuh dari apa ya, dari masa lalunya, tapi dia udah start a new relationship with someone.
0: Gitu. Nah, tahu-tahu someone new ini dia malah ngerasa boring,
1: bosan,
0: gitu ya,
1: segala kayak macam. Bosan, kayak sayang. Tapi dia nanya kayak kenapa jatuh cinta itu nggak selamanya, cuman kayak awal-awal aja excitednya. Terus ya dia bingung apa dia yang jahat atau gimana. Tapi dia nggak sadar kalau dia yang red flag sebenarnya.
0: Kronologi itu ceritanya tentang yang tadi kamu bilang.
1: Yes. Nah,
0: terus pas dikasih lagu ini gimana first impresinya kamu?
1: Iya, sebenarnya memang dari awal aku dengar lagu ini aku udah suka sama lagunya karena menurut aku sesuai banget sebenarnya kayak sama vokal aku, dan akunya juga emang suka sama genre lagu yang seperti itu kan. Terus pertama kali dengerin lagunya langsung kayak ini kayaknya cocok deh kalau misalnya kita jadiin soundtrack film gitu atau gimana.
0: Kamu udah kebayang tuh visualnya, lalinya,
1: Nah, cuman ini memang satu kendalanya tuh untuk masuk ke dalam lirik lagunya ya. Karena kan saya kan masih muda ya.
0: Makanya tadi aku kira kamu tahun. Pas bilang kamu cocok, wah cocok sama jalan ceritanya. Oh enggak, ternyata lagunya maksudnya, bukan jalan ceritanya.
1: Jadi karena susah masuk ke dalam lagunya ya. Karena kan gak pernah mengalami kayak gitu
0: situasi
1: ya, menjahati
0: itu,
1: orang yang mungkin dijahati pernah kali ya. Jadi ya, tapi okay lah akhirnya kita coba bahas-bahas gimana dulu, kita brainstorming dulu lagunya. Akhirnya ada vokal directornya juga kan dibantu. Jadi akhirnya kamu di sini harus dalamin kayak gini, kamu nyanyi kayak gini. Akhirnya pelan-pelan bisa masuk ke dalam lagunya.
0: Proses sampai kamu ngerasa bahwa okay nih aku udah bisa nih untuk bernyanyi di lagu ini dengan emosi yang aku taruh segini tuh berapa lama?
1: Mungkin sekitar ada 1 jam ke 2 jam ya, karena kita coba, aku disuruh coba nyanyiin full lagunya tanpa diganggu dulu. Nyanyi terus sampai suaranya panas, sampai akhirnya masuk ke dalam lagunya. Jadi kalau gak salah proses rekaman ini tuh ada mungkin 4 jam, 5 jam gitu.
0: Sehari aja ya, bahkan gak nyampe sehari gitu sahabat suara. Tapi setelah kamu udah nyanyiin gitu ya, udah sesuai arahan dari vocal director, setelah jadi itu gimana perasaan kamu ngedengerin suara kamu sendiri di lagu ini?
1: Iya, aku suka ya pastinya ya, dengernya puas gitu loh. Maksudnya kayak setelah berjam-jam gitu kan ngulang, take ulang-ulang, akhirnya dapat hasil yang sesuai juga. Dan menurut aku, apa ya, aku juga bisa menyampaikan pesan dari lagunya gitu. Jadi cara bernyanyi juga udah sesuai dengan isi dari lagunya.
0: Nah kalau pesannya dari POV-nya Fedra sendiri seperti apa yang mau dikasih ke pendengar?
1: Iya, lebih ke apa ya, merasa dia tuh di satu sisi ada rasa bingung sebenarnya di dalam lagu ini. Bingung kayak, aduh kenapa ya kayak gini, kayak dia udah mulai bosan gitu, udah mulai jenuh gitu. Tapi di satu sisi juga dia gak sadar gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh untuk menyadarkan diri sendiri juga ya, kalau misalnya kita yang jahat di dalam sebuah hubungan. Kayak gitu. Ya sebenarnya lagu ini tuh lebih kesedih, tapi dia marah juga gitu. Karena ya dia nggak, sebenarnya dia bingung juga sama perasaannya sendiri.
0: Ini jadi buat sahabat suara yang lagi kayak bimbang gitu ya di situasi hubungannya, bisa jadi kamu yang tersangka atau justru kamu yang korban. Nah, kamu bisa tuh dari lagu ini kamu telah, aku sebenarnya apa ya di hubungan ini. Bisa sambil dengerin lagunya Fedra yang Kronologi ini ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Fedra. Jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.
2: Suara Warga Indonesia.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti final chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti final chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesal.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, dan siang ini juga masih bersama Fedra. Halo. Fedra, tapi kalau ngomongin tentang penyanyi yang kamu suka, yang kamu jadiin referensi, kalau dari Indonesia siapa, Fed?
2: Kaliodra.
1: Oke, Kaliodra. Selain itu?
2: Yeah. Ada Isyana, Kak Isyana. Mm-hmm. Terus aku juga suka sama Kak Raisa.
1: Oke. Okay. Yeah. Sangat bersinggungan sekali ya memang ya area-areanya. Tapi kamu ada kepikiran gak setelah ini bakalan merilis karya yang kamu buat sendiri?
2: Ada sih, jadi kita tuh udah sempet workshop-workshop gitu kan, nulis-nulis lagu. Nah, kebetulan ada lagu yang emang aku tulis sendiri gitu.
1: Okay.
2: Dan aku main suka ya, berharap semoga lagunya bisa,
1: bisa diproduksi gitu ya, terus dirilis. Wow, itu kita tungguin ya guys ya. Dan ini ada titipan games dari produser saya. Ini katanya adalah saya mengaku nama gamesnya. Okay. Jadi nanti kamu tinggal jawab aja pertanyaan dari aku dengan mengawali kalimatnya saya mengaku. Wih, okay. Berat banget nih kelihatannya. Yang pertama, sebutkan satu lagu guilty pleasure-nya Fedra. Coba. Kalau versinya kamu.
2: Aduh, bingung deh.
1: Yang menurut kamu ini menjadi lagu guilty pleasure-nya kamu deh.
2: Ini jawabnya harus pakai saya mengaku.
1: Yeah,
2: Saya mengaku lagu yang menurut saya guilty pleasure adalah lagu-lagunya Taylor Swift.
1: Why?
2: Gak apa-apa.
1: gak ada ininya ya, gak ada alasannya.
2: Gak ada alasannya.
1: Oke. Okay. Kemudian selanjutnya sebutkan kebiasaan unik Fedra yang orang gak tahu tapi boleh di-share. Kira-kira.
2: Saya mengaku kebiasaan unik yang suka saya lakukan adalah saya suka lama-lama di toilet.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Nyari wangsit ya. Biasanya kan gitu, nyari inspirasi.
2: Menyetor meeting di toilet.
1: Oh oke. Okay. Kamu suka tuh berapa lama biasanya kalau di toilet?
2: Misalnya aku di toilet.
1: Jam-jaman.
2: Misalnya aku lagi sakit perut nih contohnya ya. Misalnya udah selesai nih urusan di toiletnya, tapi aku bisa lama misalnya 30 menit, 45 menit di toilet. Terus
1: scrolling sosial media aja tuh.
2: Enggak tahu, enggak ngapa-ngapain, kadang diem aja.
1: Ya? Serius ngelamun
2: iya,
1: gitu.
2: Ngelamun, nyanyi.
1: Wow. Wow. Oke, okay. Ini sebutkan Fedra tim makan makanan pedas atau enggak pedas?
2: Saya mengaku lebih suka makanan pedas.
1: Lebih suka makanan pedas. Yang terakhir, ini sebenarnya tadi udah aku tanya juga, tapi yang paling utama banget, siapa penyanyi favorit Fedra sekarang ini? Dan diajak buat kolaborasi deh.
2: Oh iya, sebenarnya tadi udah dijawab juga ya. Saya mengaku penyanyi favorit sekarang saat ini ya Kaliodra. Dan kalau bisa kolaborasi sama Kaliodra, sangat ingin sekali.
1: Oke, kita lihat ya guys ya, dalam waktu dekat apakah itu bisa terrealisasi. Tapi semoga aja itu bisa terrealisasi.
2: Amin.
1: Ya. Sementara bisa mendengarkan karya-karya yang sudah dirilis gitu ya dari Fedra dengan kronologi, sambil juga kamu search aja di SP kesayangan kamu. Tapi setelah ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Fedra, jadi pastiin kamu di sini aja, stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga bersama Fedra. Membawa karya terbarunya bertajuk Kronologi, dimana sekali lagi ini sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform yang sering kamu gunakan, sahabat suara ya. Tapi Fedra, ini adalah merupakan satu langkah baru dan besar di hidup kamu. Harapan yang benar-benar pengen kamu segera capai gitu ya, lister dekat tuh, apa yang bisa di-share ke sahabat suara?
1: Iya, pasti harapannya buat aku kedepannya ya bisa bertahan lama ya di dunia industri musik Indonesia. Bisa terus berkarya, dan pastinya untuk aku sendiri, aku berharap aku gak cepat puas ya. Tetap selalu berproses, mau belajar selalu, mau mendengar masukan dari sekitar juga ya, pokoknya tetap down to earth aja, tetap humble.
0: Nah dalam waktu dekat adakah project atau panggungan upcoming project lainnya yang bisa di-share ke sahabat suara?
1: Kalau mungkin project sih belum ada ya, karena aku kemarin baru rilis juga ya. Jadi untuk teman-teman sih pastinya ngingetin teman-teman semua untuk dengerin lagu Aku Tercipta Untukku dan Kronologi, bisa kalian dengerin di semua musical digital platforms.
0: Tadi sempat juga, aduh saya jadi agak kedistrek tuh, produser saya di belakang nyanyi. Nih kita mau nyanyi. Fedra nyanyi, nyanyinya ini deh, part terfavorit dari lagu Kronologi ya. Silakan Fedra.
1: Boleh, ini refnya ya.

0: Yeah.
1: Wow, literally kronologi ya. Luar biasa yes. sekali, Fedra keren banget. Semoga setelah ini kita nantikan ya sahabat suara karya-karya lainnya dari Fedra. Dan tadi semoga aja tuh apa yang Fedra udah tulis, apa yang Fedra buat bisa kita dengerin ya. Dan nantinya main lagi ke Iswara membawa karya Fedra lainnya. Dan pastinya sukses untuk lagu kronologi ini.
0: Terima kasih.
1: Kemudian juga kalau ada rencana-rencana, tadi sempat ngobrol juga sahabat suara pas kamu pada lagi dengerin lagu gitu ya, Fedra ada ini gak sih ketertarikan mau ke industri seperti acting gitu? Ternyata ada loh.
0: Iya yeah.
1: Jadi gak ada kemungkinan tau-tau ntar ada di FTV gitu kan.
0: Doain.
1: Kita nantikan lah setelah ini ada gebrakan apa lagi dari Fedra. Fedra thank you banget sudah main ke Iswara. Sukses pokoknya. Dan kita nantikan siapa tau ntar kesini lagi membawa album.
0: Amin.
1: Atau justru promo film sih. Amin. Kita lihat seperti apa ya. Dan biar makin afdol siang harinya kamu sahabat suara, kita dengerin nih full version dari lagunya Fedra, Kronologi.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram

0: besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: This song is for you.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Ya, cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung
1: loft. Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke
0: kiri. Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Ya, cebok mah belakangan kata.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan islami.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
12: Nih.
11: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
11: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
1: Jakarta,
6: Jogja,
1: Makassar,
6: Medan,
1: Palembang,
6: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: 101,1 FM Sahabat Suara, Rapi Films bersama Sky Media Films, Portera Studios dan juga Legacy Picture mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609. Warga rusun yang penuh tikah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
0: Nah, menghadapi satu tetangga aja bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin Bu Damai, warga harus bersatu mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
1: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Justin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa.
7: Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Adi dan juga Rama.
1: Yoi.
0: Di hari Selasa nih, ya kan sobat suara. Jadi kalau kita lihat hari Selasa ini paling udah mesin tuh udah panas untuk bekerja.
1: Benar. Kan kemarin Senin tuh.
0: Iya.
1: Ini masih semangat. Mm-hmm. Nanti turunnya di Kamis.
0: Nah,
1: Rabu malah.
0: Mesinnya panas benar udah.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Rabu tuh bentok.
0: Iya.
1: Kamis tuh sudah mulai ada sedikit haning tapi menuju turun. Rab, Jumat, nah mengoler dah.
0: Itu, apalagi kamu yang kurang minum. Kenapa? Karena ternyata kurang minum ternyata bikin kita bad mood, Rama.
1: Oh iya, betul.
0: Nah, jadi suasana hati alias mood memang bisa naik turun, sobat suara. Faktornya banyak, dari pekerjaan, kurang tidur, dan ternyata asupan cairan yang kurang dari kita.
1: Benar.
0: Nah, apalagi kan dari penelitian menyebut kalau tubuh itu membutuhkan cairan yang banyak. Dari menjaga volume darah, suhu tubuh, kerja sistem saraf. Ketika cairan itu berkurang, tubuh kita tuh mengalami sinyal dorongan kayak yang, apa nih? Kok kurang sih? Mood itu turun juga.
1: Itu makanya kita sehari itu harus minum minimal 8 gelas.
0: 8 gelas Pancasila ya?
1: 8 gelas Pancasila Koganalan.
0: Masa gak
1: 8 gelas Abri.
0: Angkatan berapa kita nyebut Abri? Abri ada lagi.
1: Yang gelas seng itu nah. Yang lo tutupnya sepaket.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh,

0: udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift Right Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu untuk requestnya ya. Terima kasih yang udah gabung. Buat kamu yang lagi dengerin kita, mau itu naik mobil Lexus, mobil Alphard.
1: Iya, doain mobil kita juga ya, semoga kita bisa naik mobil-mobil yang
0: Aku penasaran
1: Mercy yang BMW gede-gede itu.
0: Penasaran mobil ini apa? Land Cruiser apa?
1: Land Cruiser.
0: Iya, aku penasaran itu deh.
1: Aku hendak naik ini aja aku. Mobil
0: naik kora-kora.
1: Hyundai itu apa?
0: Terra.
1: Hyundai.
0: Kereta?
1: Lain, yang mahal. Yang ratingnya gonol.
0: Ratingnya gonol.
1: Ih, ratingnya itu
0: gonol. Palisade.
1: Palisade. Wih. Kok empuk, kok enak, kok senyap.
0: Bagus sih, Palisade bagus
1: banget. Iya, lo. Bagus. Aku melihat dari aku nge-MC lo, MC di Kalteng. Pejabatnya pakai itu.
0: Beh.
1: Berdiri aku di samping kan, dia turun pas di depan panggung. Dibuka aja. Aura mahal itu
0: terlihat. Berasa ya.
1: Ih, cukup sedapnya mobil nih.
0: Iya.
1: Keren. Mau deh aku Palisade satu aja nah. Siapa nah, yuk. Bismillah nah. 2 tahun aja minjem nah.
0: Yuk sama suara yuk, bisa.
1: Minjem 2 tahun.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
10: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
9: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pak.
11: Yeay. Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
12: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
13: Tapi jadi kotor, Pak.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara bersama saya Ade Febrian akan menemani kamu, Sahabat Suara. Dan seperti biasa, saya akan bagi 2 sesi dulu. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Devano dengan Ingat, Sahabat Suara. Jadi lagu ini enak banget buat kita dengerin, Sahabat Suara. Apalagi tentang sesuatu yang bikin kita sedih, terus kita perlu ingat, kita pernah kok berjuang dan bikin kita bahagia, Sahabat Suara ya. Devano, Ingat.

dan juga Raisa Anggiani, Siapa Yang Salah, Sahabat Suara. Lagu ini seru banget, Sahabat Suara ya. Jadi kolaborasi dua nama di industri ini emang keren sekali, tentang konflik dan hubungan antar manusia.

Di lagu ketiga ada Elemen dengan Asa Yang Sirna. Dibawakan langsung oleh grup musik Elemen ini, Sahabat Suara ya. Dan ini bisa dibilang dengan genre pop romantis. Asa Yang Sirna di

Traffic Jam. Hai, apa kabar? Dengan judul yang sederhana aja, hai apa kabar? Sahabat Suara, kita bisa dengar nih tentang obrolan dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Hai, apa kabar? Di lagu keempat.

0: Dan di lagu kelima Sobat Suara ada Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang. Gimana? Musiknya modern banget karena ada Wisnu Santika di sini ya. Dan judulnya membawa pesan tentang melepaskan kesedihan. Sedih Harus Kau Buang di lagu kelima. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan. Ini dia Devano, Ingat.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

Ah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Satu FM Sobat Suara, sudah 5 lagu tadi ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Gimana? Seru-seru kan? Di lagu ke-6 sampai ke-10 makin seru lagi. Kita review dulu ya. Dibuka di lagu ke-6 ada Rizky Febian, Adu Pandang. Ini favorit saya banget, Sobat Suara ya. Karakter musik pop dan R&B dari Rizky Febian hadir banget di lagu ini. Adu Pandang di lagu ke-6.

Di lagu ketujuh ada Salma Salsabil, Maha Benar. Kita tahu sendiri ya, salah satu jebolan Indonesian Idol yang ke-12 ini, Sahabat Suara, bisa dibilang salah satu kreatif banget loh dengan lagu-lagunya dan genrenya. Maha Benar di lagu ketujuh.

Di lagu ke-8 ada Caleb J, I Found You. Dikenal dengan karakter music, R&B, dan popnya, kali ini Caleb J, sahabat suara, menemukan tambatan hatinya yang ada di lagu I Found You.

Di lagu ke-9 ada Astrid dan Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Lagu lawas dari Adrian ini, Sahabat Suara, mengangkat tema mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Ku Ingin Kau Tahu di lagu ke-9.

maju satu-satu. Jadi ini bisa dikaitkan banget dengan semangat menjalani sehari-hari sahabat suara ya, untuk terus melangkah. Jadi tentang proses secara bertahap gitu. Itu dia Shakib, maju satu-satu. Maju satu-satu. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Terima kasih udah dengerin 10 lagu ya. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, dibuka dengan Rezky Febian, Adu Pandang.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Berenang.

0: Akhirnya kita olahraga juga
1: Atuk. Atuk dua. Dua.
0: Aduh. Atuk yang berpikirnya jarek. Api bintang-bintang masih.
1: Asik, asik juga kita sore-sore berenang kayak inilah.
0: Eh, aku suka
1: cuma, cuma aku kada wani petajun jani.
0: Abai, kamu
1: panas jani higang kan aku jani.
0: Kadang mungkin kamu amas kita di kolom satu kayak ini.
1: Di kolom satu sekalinya. Aduh, jani aku.
0: Apa?
1: Wah, ini mata panas berenang. Aku lah sudah kada berenang jani.
0: Meh, bawa aja berenang.
1: Ada nih aku nih.
0: Tayo aja berenang punya patai.
1: Ini aku ada besar lawan Real Madrid nih.
0: Penghancur maksudnya. Ada lagi logo Real Madrid-nya.
1: Aku bikin pinggang.
0: Iya
1: nih aku nih. Cuna, aman dia kada betah loloi.
0: Iya.
1: Eh, ikam tuh apa tuh baju? Orang berenang kan dia boleh pakai baju.
0: Ah, pacul baju kah?
1: Pacul baju.
0: Mama badanku yang panas bakal cacas nih.
1: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
0: Dah.
1: Bodoh.
0: Gagah kak.
1: Gagah. Betul lah. Gagah isinya jadi. Bangin yang mun bekunyong jadi.
0: Kamu nak mana tato naga kok kak?
1: Tato naga?
0: Eh.
1: Ada bisa tato ikan?
0: Ada kok.
1: Mana jadi?
0: Nah bakang intalunya masih.
1: Bah. Aku mawang nak jadi.
0: Apa?
1: Nah, mawang nak.
0: Aku tak.
1: Tangan kiri mawang.
0: Eh.
1: Nah akarnya nak.
0: Terajak ya kam. Jali ya.
1: Aduh. Aku himung ba namun di bawah ibu konyong kene aku. Aku anak benyalam lawas-lawas jeda.
0: Mati kam jali ya. Membawa umur kita semua di sini jali ya. Jangan membawa umur kita.
1: Nih kan ini kada dakan nih menang kolam banyu panas jane.
0: Itu apa jacuzzi kah?
1: Ih, apa tuh jacuzzi?
0: Jacuzzi.
1: Ada jacuzzi. Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi apa?
0: Coba kan belum nampak aku ja hangat ja kena.
1: Pakai baju kami jane. Itu ikam bekam yang mun hangat. Baluput lalu.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
3: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
6: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi kali ini kita di Suara Loka, seperti biasa kita akan bahas tentang musisi dan dunianya.
7: Betul.
6: Kalau kita lihat sekarang dunia musik hari ini rasanya nggak lengkap kalau sahabat suara kita lihat dengan musisinya. Banyak yang punya lagu, satu lagu, satu video, lalu upload viral.
7: Benar.
6: Sosmed.
7: Betul.
6: Ya kan? Terus ada juga yang harus punya album. Kalau dulu harus punya kaset dulu. Harus diorbitin oleh major label.
7: Bener.
6: Baru viral. Beda tuh sama sekarang kan. Dan kita mau nanyain kamu dengan tema, jadi musisi sekarang itu lebih mudah terkenal atau lebih sulit bertahan, sahabat suara? Kasih tahu di 0811 9933 901.

0: Ya, suara Banjarmasin masih di suara santai. Bahasan kita masih tentang musisi ya.
1: Betul sekali. Menjadi bertahan. Posisi di era sekarang itu, kalau dulu kan poinnya adalah ketika kita diorbitkan oleh major label, karya kita tuh terpajang di beberapa toko musik.
0: Betul, bekerja sama. Jadi kita tuh tugasnya ada tim promonya, nanti mencetak poster bahwa kaset dan CD sudah available di toko ini.
1: Dan itu bisa bertahan sebulan, dua bulan ya, Ram.
0: Betul, nanti kalau ada yang naik lagi yang baru, ganti lagi. Itu kenapa dulu penyanyi atau musisi itu produktif, selalu ngeluarin lagu-lagu.
1: Ada kebanggaan,
0: ada kebanggaannya, benar.
1: Masuk toko musik itu.
0: Betul, bahkan tidak hanya satu dua lagu, bahkan satu album, satu kaset tuh bisa tahu semua orang-orang.
1: Dan biasanya pihak retail yang menjual pun senang nawarin ya,
0: bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Tiba-tiba laku. Dan itu mungkin kenapa musisi dulu tuh lebih jangka panjang ya. Kaset karyanya bentuk fisik.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Bener.
1: Terus juga orang-orang yang masuk major label kan biasanya dipilter dulu.
0: Betul.
1: Atau enggak audisi.
0: Bener. Ya dan kan? Ini dan untuk para pendengar atau penikmat musiknya ada rasa penasaran. Jadi mereka mencari informasinya kan masih terbatas tuh.
1: Wah, itu dia.
0: Beli posternya, ada yang belum sempat beli, beli lagi. Ditabung dulu baru bisa beli beberapa bulan kemudian.
1: Kan pernah beli kaset P gitu, kaset pita.
0: Pernah aku beli kaset
1: pita.
0: Pernah.
1: Yang original gitu.
0: Cinta Rasul.
1: Masa?
0: 1-2. Tiap Jumat kuputar.
1: Ada Talu itu
0: ya. Tiap Jumat sih, tiap pagi kuputar.
1: Ada Talu itu ya.
0: Dari Ya Toibah, Umi, Ya Sulis, Rasulullah, Sulis.
1: Sulis ya.
0: Zaman Sulis. Ada Talu masih seorangan sampai ke Sulis. Cinta Rasul 3-4 tuh sudah kada anu lagi kok, kada mempati lagi dah karena sudah ganal.
1: Umur ya.
0: Sudah umur.
1: Umur bujur. Kalau aku pas yang mau betagih itu sudah pas Peter Pan Bintang di Surga.
0: Nah ikan kalau anak kaset pada Pak Wahid.
1: Pak Wahid bang koleksi ya.
0: Banyak Pak Wahid koleksinya. Kalau masalah kasetnya banyak.
1: Dan dia punya radionya ya. Tap-tapnya ya.
0: Tapnya iya. Aku handak kamu bisik kayak itu kamu. Cuma koleksi kasetnya yang terbatas. Dan kada bisa membaiki kaset yang sudah low quality yang kayaknya kan barat.
1: Oh, itu susah ya.
0: Jarinya dibersih pakai alkohol, jar. Pakai cotton bud. Pakai alkohol. Jarinya kayak itu dibersihnya. Kan ada pita yang unyak.
1: Iya.
0: Tiba-tiba lagunya tuntung.
1: Iya.
0: Nah, itu ada.
1: Merawatnya susah juga dulu. Mawas ternyata ya,
0: suaranya.
1: Jadi kalau menurut kamu sobat suara, musisi zaman sekarang lebih susah bertahan atau awet? Kasih tahu di 0811 9933 901.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
11: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara,
11: suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara Rapi Films bersama Sky Media Films, Portera Studios dan juga Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
0: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
1: Menghadapi satu tetangga saja bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin Bu Damai, warga harus bersatu mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
0: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Webita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Ba Samantara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ngomongin tentang musisi zaman dulu itu membuat musisi bertahan. Kalau sekarang kita makin mudah ngupload di internet kali ya. Kita tuh banyak banget gudang lagu, apalagi kayak di Spotify.
1: Nah, dulu YouTube. Dulu itu para musisi itu dia masih berpegang dengan radio.
0: Nah,
1: jadi semua lagu-lagu hits itu dimulai dari radio.
0: Mm-mm.
1: Ada 10 tangga lagu, 20 tangga lagu.
0: Bangga ya.
1: Bangga lagu siapa yang menjadi chart, top request, top chart di apa namanya, di
0: sebuah radio.
1: Radio
0: nih.
1: Itu yang paling ini. Mm. Kemarin anakku nanya, "Papa, Iswara urutan keberapa?" Cek itu.
0: Mm,
1: apanya aku bilang? Itu di Indonesia lagu, aku bilang. Kok bisa taunya tangga lagu? Tahu dari mana? Bukan, Jar. Iswara itu radio keberapa di Indonesia?
0: Kamu jelasin kayak apa?
1: Nomor satu lah aku bilang. Wih, di Banjarmasin.
0: Bagus.
1: Terbaik itu, nak, aku bilang.
0: Oh, iya.
1: Kalau di Indonesia ada Iswara Jakarta.
0: Ah, iya, banyak lagi saingannya.
1: Banyak lagi
0: ya,
1: saingannya. Di Banjarmasin Iswara the best, nomor satu.
0: Oh, dulu chartnya bener, dulu tangga lagu.
1: Dulu ada ya chart. Kamu pernah bawain enggak?
0: Aku dulu pernah di radio pengawalku. Hmm. Bawain genre rock.
1: Oh iya.
0: Mm-mm.
1: Nah, dulu aku di radio yang pertama itu, kalau Indonesia kita ada punya 10 kalau enggak salah. Inggris ada 40.
0: Inggris 40?
1: Iya, lagu mancar
0: 40. Banyak banget tuh, MD-nya hebat banget, MD-nya.
1: Top 40.
0: MD-nya hebat tuh.
1: 40 apa 25, pokoknya lebih banyak lah.
0: Dulu soalnya ngeriset lagu itu susah kan, Ram?
1: Susah. Mm. Dulu itu bahkan kalau musisi ngeluarin single, dia ngundang seluruh MD radio.
0: Tuh, buat publisnya.
1: Minta pendapat, bagaimana, segala macam. Tuh, nyali, jujur.
0: Karena
1: kalau kada baik itu
0: kritikus radio ini kan keras-keras ya. Kan kayak Soleh Solihun.
1: Nah, itu jebolan orang Bahari kan.
0: Iya.
1: Jadinya kada baik itu.
0: Iya, bujur sahabat suara. Makanya dulu majalah Rolling Stone tuh kan terkenal karena kritikannya juga kan.
1: Mm-hmm, bener.
0: Kalau sekarang sih menurutku harus lebih produktif aja ya. Menurutku lo ya. Karena tiap hari pasti ada yang upload lagu.
1: Betul, kemarin ada akun sempat bilang di Spotify itu ribuan setiap harinya.
0: Mm.
1: Setiap hari ribuan.
0: Mm-mm.
1: Terus kita mau mencungul sebagai satu musisi Indonesia yang hendak langsung terkenal, ya kada bisa.
0: Upload satu lagu, PR setelah itu banyak banget. Dari
1: betul,
0: kamu harus branding lagi, harus nyanyain lagunya satu persatu.
1: Sosmed ya pasti.
0: Iya betul sahabat suara, nah itu sih bedanya sahabat suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Bahasan kita mengenai musisi.
1: Musisi ya. Dan kemarin kan kita pernah bahas kalau musisi sekarang harus jadi content creator. Iya gitu ya.
0: Betul. Kak? Itu adalah salah satu cara mode survive-nya, memperkenalkan kepada pendengar, kepada fans bahwa kamu punya karya dan kamu menjadi bagian di belantika musik Indonesia. Lewat content creator.
1: Dan sekarang nggak terbatas lagi, kalau dulu Indonesia dan kalau mau orbit ke luar negeri kan terbatas ke Anggun aja, tahu ya
0: betul.
1: Kan. Siti Nurhaliza kan masuk ke kita.
0: Bener.
1: Sekarang kan kayak Rich Brian.
0: Kamu bisa kolaborasi sama artis-artis yang ini.
1: Luar negeri langsung. Iya, habis suara.
0: Mantap.
1: Jadi nggak, tapi harus rajin ya poinnya ya.
0: Rajin.
1: Kasih tahu sahabat suara ya. Jadi kalau teman-teman kamu mau jadi musisi di era sekarang, ya kan?
0: Kupikir gin.
1: Napi gin dulu.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
1: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Akhirnya kita di jam 8 menuju ke jam 9 sahabat suara. Lagi-lagi kita informasinya kita tidak bisa live hari ini karena ada satu dan lain hal. Mungkin selama beberapa hari ini karena besok kita ada kesibukan dan akan di take over ya.
1: Iya betul sekali. Ini minggu Oktober ternyata lumayan sibuk kita ya.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Tapi kita akan menemani kamu kok, tenang aja.
0: Yes, ya. Kita masih buka Kirim Salam 0811 993 3901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Hari Selasa kayak gini masih lama menunggu hari Jumat, ya kan? Jadi jangan langsung berharap, aduh Jumat masih lama nih, jadi pikirin dulu.
1: Kamu kalau ke Kota Baru mau rencana kemana?
0: Aku sih gak rencana kemana-mana.
1: Tapi ada kah ada perusahaan yang kena tiba-tiba di pinggir laut ya gitu?
0: Seharusnya ini di pinggir laut nih.
1: Ikam mampir ke Pantai Gedambaan gini.
0: Pantai Gedambaan?
1: Iya.
0: Kenapa di sana?
1: Bagus aja pantainya.
0: Oh, bagus. Pantai Gedambaan.
1: Pantai Gedambaan.
0: Dan ada kemarin juga dibilang nanti cobain mas katanya. Nasi kuning, iwak tenggiri.
1: Iya, betul. Kalau ikam sampai ke pinggir pantai yang banyak jual pentol ikan, harus mampir dulu.
0: Makan pentol ikan.
1: Yang ada masjid di pinggir pantai.
0: Hah?
1: Itu ikonik tuh. Hah? Mampir di situ dulu.
0: Itu betul licin ya?
1: Betul licin. Sungai Danau hampir kayak gitulah, parah-parah kayak gitulah.
0: Mampir dulu situ ya?
1: Mampir situ dulu. Sholat dulu, pentol ikan.
0: Ada situ ya?
1: Ada lah. Pisang gapit.
0: Di sana juga? Ada kepikiran aku.
1: Nikmati di situ dulu.
0: Begawi aku.
1: Beh, ikan begawi-begawi aja. Parah urusan lain, boy. Tapi aku kayak itu sih, kalau
0: mumpung ya.
1: Di luar kota kalau ada di bawah aku kada bisa jalan-jalan juga di.
0: Iya, kita tuh pasif ya
1: kalau jalan-jalan. Iya, maksudnya kalau jalan tuh di bawah, oh ini nyaman, jadi orang nyaman. Oh, iya, nyaman lah kayak gitu.
0: Iya.
1: Tidak ada untuk inisiatif tuh.
0: Karena kita akan ada niatan untuk liburan nanti.
1: Betul.
0: Di liburan itu kita wah,
1: habis-habisan kayak gitu.
0: Tapi kalau begawi aja dulu.
1: Iya.
0: Niatnya ya kan gitu top. Tapi kalau kamu kayak gimana? Apakah ketika dinas sambil
1: menyempatkan
0: ya kan, atau kayak gimana sahabat suara? Ceritain dong di 0811 9933 901.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM hari Selasa ini, sahabat suara. Kayak gimana yang punya tanaman di rumah, apakah karena ada asap kayak gini jadi kayak sedih ngeliat tanaman kamu punya kalalatu?
1: Progres rumah kamu sampai mana sudah?
0: Ini aku kan lagi
1: pasang kanopi.
0: Iya.
1: Pagar sudah tuntung.
0: Udah pagar alhamdulillah.
1: Ikam tinggi.
0: Aku tinggi karena semalam tuh emang randa, jadi kalau pas musim hujan
1: banjir.
0: Dicok.
1: Oh, pasti jadi kamu tinggi.
0: Oh, ini kakak-anak. Iya, soalnya kan sudah ada anak loh. Mm-hmm. Jadi anak kan pasti enak turun.
1: Betul.
0: Kalau dicak kasihan. Itu sih.
1: Ada rencana bikin taman kada di halaman kamu tuh?
0: Aku ada, tapi apa konsepnya nih kayaknya ya? Konsep itu kayak gimana? Kan daerahnya minimalis ya, Ram. Mm. Tapi tetap bagus gitu loh, Ram.
1: Iya. AI lah.
0: Harusnya AI.
1: Foto. Mm-hmm. Aku semalam foto ruang tengahku kupoto. Aku mau ini ya, aku bikinkan desain minimalis, beberapa desain minimalis aku foto.
0: Bisa bang?
1: Ada, berjuluk segala macam ini. Jadinya itu kada merubah apa ya, tampilan. Sofa tetap di situ, TV tetap di situ, ada tambahannya, rak TV di sini.
0: Oh, jadi lebih bagus,
1: bagus
0: nih.
1: Bagus warnanya kayak gini.
0: Kepikiran jadinya ya.
1: Kepikiran jadinya, duit pulang.
0: Tapi rumah tuh memang kan rumah itu ya tempat istirahat kak.
1: Rumah itu apa ya, bertumbuh kan.
0: Iya.
1: Rumah itu bertumbuh, maksudnya kita tuh supaya sampai rumah tuh nyaman.
0: Iya. Gitu. Kita pun karena kita juga bertumbuh, rumah juga harus ditumbuh.
1: Bener. Itu ya kak. Ada tempat istirahat di setiap sudut.
0: Iya.
1: Tempat ngobrol ada, makan ada.
0: Beh.
1: Enak kayak gitu.
0: Mantap. Makanya ya kalau kita kayak ke Informa, kita tuh ngeliat kayak sofa-sofa, kok ada sofa yang harganya pricey banget. Karena di rumah, buat rumah kan enak.
1: Enak
0: ya?
1: Bener.
0: Di sudut rumahnya, kok sofanya enak didukung, beh.
1: Betul. Bener. Paling enak sudah itu tuh kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita tuh harus bener-bener cari furniture yang berkualitas.
0: Betul, yang tahan lama. Banyak sekarang ya.
1: Banyak.
0: Salah satunya Informa ya kan.
1: Betul sekali.
0: Balik dong iklan dong.

0: Secepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, di hari Selasa ini menuju larut malam ya. Kalau sekarang ya, kalau makin tua makin mau istirahat aja ya, mau rebahan ya. Kalau dulu kan nonton TV dulu, manfaatin.
1: Aku salut sama kawan-kawanku yang masih bisa nongkrong sampai tengah malam.
0: Hah?
1: Salut aku, kawananku.
0: Kuat ya?
1: Kuat. Bulik event nongkrong.
0: Kayak Anggi deh.
1: Anggi itu dasarnya gawainya di luar.
0: Kuat loh ya.
1: Kuat kan?
0: Ya,
1: tapi masih anum.
0: Oh.
1: Anggi itu masih anum. Jauh umurnya lawan kita.
0: Mucal nih lah.
1: Mucal tuh masih anumnya.
0: Iya.
1: Kawanan kita tuh yang seumuran, yang selesai event, selesai ngantor, masih bisa nongkrong. Wah, mantap Joko nih.
0: Hebat.
1: Ada punya waktu dan tenaga. Bener.
0: Kalau kita kan sosial energinya habis sudah ya.
1: Habis.
0: Capek gitu sahabat suara. Tapi buat kamu yang suka nongkrong ya kan. Kalau aku sih batasin biasanya kalau udah update kehidupan, udah ketawa, udah cerita ini itu, udah boleh kan ada. Apalagi ya kan
1: setelah itu iya,
0: karena makin mengantur.
1: Ngapain lagi gitu.
0: Udah ketawa, udah update.
1: Pokoknya kalau sudah kabar dalam satu tongkrongan, ada kawan membuka Mobile Legend, bulikin.
0: Bulikin. Daripada main HP sama-sama lah, ada ramil.
1: Sudah ada ramil lagi, bapak ada aja. Sudah, baiklah, aku orang kampus reng juga nah, karena
0: aku
1: tapi aku panas.
0: Apa aku masih Nexian.
1: Iya kan. Ngali aku akan dengar ceramah Sabila lu nah. Nah itu aja.
0: Hibet.
1: Bang,
0: kita di Batu Licin ya.
1: Gak ada bapak, aku taksi.
0: Cangka lu orang ngosi. Top 4 Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, kita lanjut lagi menemani kamu di Kirim Salam bersama Adi dan juga Rama. Sahabat suara, sekarang tuh jarang ya nasi goreng keliling ya. Tok tok tok.
1: Walaupun tetap bergerobak, ada ban, itu hanya untuk
0: stay.
1: Jadi gak ada yang berjalan.
0: Iya.
1: Padahal jakanya ada yang berkendaraan lah.
0: Keliling.
1: Nasi goreng, jamin payu banar itu.
0: Iya, kan masuk kan sekarang banyak mana komplek. Iya kan.
1: Jamin payu banar bujuran. Wah,
0: nah. Berapa hari komplek?
1: Bakso aja payu.
0: Bakso sampai sekarang masih ada ya.
1: Bakso masih ada yang keliling. Tapi kan
0: kita kan bosan juga ya.
1: Bakso misalnya. Ini kan kayak mie itu nah.
0: Iya.
1: Coba kalau nasi goreng.
0: Bah.
1: Ada yang menolak nasi goreng.
0: Tok.
1: Begana jadi buka jalur lah. Takup. Tuh kepala orang sikung seorang. Masa ada yang keluar?
0: Itu pekalahian narannya.
1: Yang penting kan keluaran dulu. Apa nih aja? Nasi goreng.
0: Oh ya, atau manusia listrik kalah. Begini ya orang
1: tahu. Apa pil pil? Nasi goreng. Nasi goreng bro. Nasi goreng ya.
0: Tapi biasanya nasi goreng kayak gitu enak Ram. Gak tau ya kenapa, tapi enak biasanya tok-tok enak. Mungkin
1: iya.
0: Karena kita lapar kali ya kondisinya.
1: Mungkin ya.
0: Iya kan.
1: Lewatnya tuh
0: pas
1: habis isak.
0: Nah,
1: jangan mbah maghrib jangan. Kalau anak berkeliling habis isak.
0: Habis isak.
1: Nah, itu sudah.
0: Tuh nikmat tuh kayak
1: anak muda gitu. Lah berkendaraan, bejol nasi goreng, keliling. Wah, sudah.
0: Harganya 15 sampai 20 aja.
1: Ya, sita ca. Osang-oseng. Siap manusia mana yang kada tergoda mencium bawang besanga?
0: Nah, itu dia, Bah.
1: Hintalu pulang. Apa nih aja? Bah, bini kan memasak bisa
0: kerja di.
1: Ayo kita. Nukar segar itu aja.
0: Jadi dari yang satu rumah buka lawang, kita buka lagi lawang-lawang yang tetangga-tetangga lagi.
1: Bimbayan duduk nongkrong, bepandiran, akur.
0: Satu gigi kepalanya.
1: Sudah lah, nongkrong lo. Tok tok tok tok tok kepalanya. Kenapa nih ya? Pengelar sulun aja. Bayar kenapa apanya.

0: baru dan tampilan baru, Viva Glowing bersamamu.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita udahan dulu Sahabat Suara untuk hari ini ya.
1: Betul sekali, terima kasih. Besok kita izin dulu tidak bisa live,
0: iya,
1: tidak bisa on air
0: sampai
1: juga.
0: Sampai Jumat ya.
1: Karena besok akan di over credit.
0: Over credit. Take over dulu Sahabat Suara sama Hirjan dan juga Erca. Tapi kita nanti balik lagi Senin depannya. Tenang aja, jaga kesehatan kamu selama kami enggak ada. Tetap makan ya, walaupun gak ada kami yang perhatian. Betul. Ya kan
1: guys, kalian ya, jangan lupa hari Minggu ada gala premier film Pirunduk
0: di Duta Mall ya.
1: Ketemu, mau ketemu sama para pemain, semua pemain, semua cast film Pirunduk di 21. Kita akan ada gala
0: premier. Jam berapa?
1: Jam 4 insyaallah.
0: Nah sore Sahabat Suara ya, sore.
1: Jadi tiketnya sudah bisa kamu beli per tanggal 9 Oktober. Buat nonton tanggal 22.
0: Oh itu dia Sahabat Suara ya, udah bisa dibeli dari kemarin. Betul. Ya. Dan terus dengerin Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia.
0: Dadah.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
5: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
4: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini di nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan ya. Biasanya kita akan bacain cerita kamu ya soal permantanan duniawi, tapi malam hari ini spesial karena Hirzan tidak sendirian di studio kali ini. Kali ini ada teman-teman dari Banjarmasin juga yang sudah siap merilis album dan akan kita putarkan juga di Iswara Banjarmasin. Mari kita sapa dulu, selamat malam teman-teman dari Love Reading.
1: Yes, halo.
0: Satu.
1: Halo Iswara.
0: Halo. Ada siapa aja nih personil dari Love Redeem nih?
1: Ya, ini yang lagi ngomong namanya Aswin guys.
0: Aswin
1: sebagai vokalis dari Love Redeem.
0: Oke. Okay.
1: Terus di sebelah kiri ada Mas Oki. Mas Oki ini rhythm gitar.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bang Reddy sebagai lead gitar.
0: Oke.
1: Okay. Terus di sebelah kanan ujung sana, kalau kalian nonton yang live ya, itu ada Bento sebagai yes. drummer,
0: ganti
1: lalu
0: posisi,
1: ada Mucus sebagai keyboard,
0: yes, ada
1: lalu
0: Mucus
1: keyboard. Ada Arab,
0: oke, okay.
1: bassist,
0: mm-hmm.
1: dan ada Marcel dari synthesizer dan keyboard juga dia.
0: Oke, okay, kekumpul ya malam ini ya.
1: Yes, kami bertuju ya. Berkumpul untukmu Iswara.
0: Mantap sekali. Jadi malam hari ini ada teman-teman dari Love Redeem, di mana baru saja merilis sebuah album ya, Bang ya.
1: Yes.
0: Album yang judulnya bukan nih, genrenya lovers rock bener ya?
1: Iya. Oke. Okay, genrenya lovers rock, ini subgenre dari reggae.
0: Oke. Kenapa bisa terbentuknya teman-teman ini? Apakah karena keresahan masing-masing akhirnya berkumpul dan menjadi sebuah Love Redeem atau seperti apa?
1: Oke, singkat cerita, mm-hmm. di tahun 2024 itu aku dan Bang Reddy mm-hmm. khususnya
0: mm-hmm.
1: itu pernah ngobrol masalah, yo Bang bikin sesuatu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tadinya gini Jan, tadinya aku cuma penontonnya TK Skuteris dan South District. Aku cuma
0: penonton ya.
1: Penggemar mereka dulunya gitu kan, nggak taunya mm-hmm. setelah ada Kota Lama Coffee, aku bisa dekat sama mereka-mereka ini dan tahu-taunya, long story short, bisa seband gitu. Nah, mulailah habis itu setelah ngobrol sama Bang Reddy,
0: mm-hmm.
1: ngobrol lagi sama Bento, ngobrol sama Mas Oki, sama Arab, sama Marcel, lalu terakhir Mucus. Seperti itu, dan akhirnya kami bertujuh seperti itu. Jadi ketemunya memang kalau secara genre yang didengarkan dailynya gitu ya, dailynya kalau Bang Reddy dan Mas Oki memang reggae,
0: betul
1: seperti
0: betul.
1: Itu Bento juga reggae, aku suka reggae,
0: suka nah, ya? Penggemar itu. Ya lebih
1: ya,
0: penggemar
1: ya. Suka reggae.
0: Oke. Okay.
1: Nah Arab ya suka-suka juga lah sama reggae gitu.
0: Bisa terus ya.
1: Nah, terus. Yang jauh banget itu adalah Marcel sama Mucus.
0: Iya nih.
1: Marcel sama Mucus.
0: Marcel sama Mucus.
1: Yang lumayan jauh lah seperti itu. Cuman akhirnya mereka suka karena kita bawain yang something fresh gitu.
0: Oke. Okay,
1: yaitu okay. lovers rock.
0: Oke. Okay. Nah, kenapa mengambil genre tersebut? Lovers rock.
1: Iya, ini sebenarnya yang harusnya ngomong nih Bang Reddy nih.
0: Boleh, boleh.
1: Karena beliau yang meracuni saya nih.
0: Oh,
1: Bang
0: okay.
1: Reddy mau ngomong kah?
0: Boleh, izin.
1: Oh ya, nah begitulah beliau. Jadi kala itu aku masih sangat roots reggae ya,
0: mm-hmm.
1: Ngomongin masalah sosial, masalah perlawanan dan lain sebagainya. Jadi ditapik sama Bang Reddy bahwa enggak Win, reggae tuh gak cuma itu kok katanya. Reggae gak cuma roots rock reggae, ska, apalah gitu yang cengcet-cengcet gitu ya. Ada musik lain, ada subgenre yang lain gitu.
0: Okay,
1: namanya
0: okay.
1: lovers rock apaan Bang? Dicekokin lah aku dari situ kan, didengerin musik-musiknya lovers rock dan wah ternyata reggae bisa semanis ini gitu, sesyahdu ini gitu kan. Dan ya apa ya, akhirnya itu yang merubah pola pikirku atas reggae. Dan dari situ ayo Bang, kita harus bikin sesuatu nih, harus bikin sesuatu.
0: Nah, jadi nagih gitu ya?
1: Jadi nagih, iya.
0: Oh iya.
1: Tapi, tentang cinta-cintaan lah pokoknya gitu.
0: Oke, okay, berarti lebih ke percintaan ya?
1: Ya, lebih ke
0: lagu, lirik
1: feeling, feelings.
0: Oh,
1: feelings.
0: Perasaan gitu ya. Akhirnya terbentuk. Tapi kan dengan bermacam-macam ini ya, maksudnya kan apalagi kayak Kak Mucus sama Kak Marcel kan yang
1: backgroundnya.
0: Backgroundnya bukan yang gak senang ya, gak dengerin mungkin ya, bukan jadi pilihan. Nah gimana nyatuin, ini kan palanya banyak ya, terus juga semuanya ya makin dewasa kan, ego makin gede gitu ya, pengennya A, pengennya B, gimana nyatuinnya nih, Aswin?
1: Kalau dari kami workshop.
0: Workshop.
1: Okay, workshop okay. Di Jam Record, di tempatnya Mas Oki. Ini yang membuat kami satu suara semuanya. Satu suara, terus kami menyatukan chemistry.
0: Okay.
1: Kami juga menentukan bahwa ternyata key-nya di Love Redeem tuh begini.
0: Okay.
1: Ternyata aransemen kita tuh begini. Dari aku yang bawa lirik, aku serahkan. Jadi kami itu ada plottingnya sudah. Di masuk ke sesi kami record itu digawangi sama dua orang, yaitu Bang Redi dan Bento.
0: Okay,
1: itu okay. Yang megang pokoknya masalah aransemen, chord, terus kapan Mas Oki rekaman, kapan aku rekaman, kapan Bento rekaman, kapan Marcel, kapan Arab.
0: Itu berarti di manage-in ya?
1: Di manage. Pokoknya semua sudah terjadwal dari grup WhatsApp nih. Hari ini Mucus datang.
0: Bagus
1: ya.
0: Grup dia dewasa banget sekali ya.
1: Betul. Ternyata itu Jan. Ternyata setelah berkecimpung lama ya.
0: Benar.
1: Akhirnya mendapatkan format.
0: Okay.
1: Format itu terbentuk dengan sendirinya dan menurutku sangat efektif.
0: Oke. Cukup menarik ya ternyata. Love Redeem ini tumbuh dengan perasaan kedewasaan kali ya.
1: Iya.
0: Akhirnya kebentuklah seperti ini gitu ya. Mm-hmm. Lovers Rock yang hadir cukup apa ya, kalau menurut saya pribadi ya Mas Aswin, kan Love Redeem ini ngasih sentuhan baru lah untuk di reggae gitu. Karena kan setahu kita lagunya yang happy-happy, tentang perlawanan dan lain-lain, ternyata tentang perasaan dan percintaan pun juga ada gitu ya.
1: Bisa banget
0: ternyata. Nah jadi kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Love Redeem tentunya ya sahabat suara ya. Jadi buat kamu juga yang mungkin yang pengen dengerin, tanya-tanya, kita lagi live TikTok juga nih ya. Nih di sebelah sini nih bisa aja nih teman-teman komen aja di iswara.bjm ya. Kita tungguin aja buat kamu yang pengen ngobrol bersama Love Redeem. Kalau mau ke telepon juga bisa banget di 08119933. Maksudnya kita buka dulu dengan lagu Love Redeemnya sendiri. Okay. Ini berjudul Misteri ya.
1: Misteri.
0: Nanti kita ngobrol juga dengan lagu ini ya sahabat suara. Oh, iya.

0: Masih di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan Anggoro nih, sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam. Malam hari ini di samperin musisi ya, nongkrong bareng malam-malam. Kali ada Love Redeem. Ini lagunya adalah Selalu Ada di Hati. Udah bisa dengarkan di seluruh platform digital musik ya, sahabat suara. Cari aja Love Redeem. Ada 10 lagu bener ya, Mas Aswin ya?
1: Betul.
0: Nah, tadi sebelumnya kita juga mendengarkan judulnya Misteri. Ya. Nah, kalau misteri dulu deh, tadi kan kita sempat dengerin juga nih, sahabat suara. Misteri ini tentang apa? Lagunya
1: Misteri itu, aku sambil nginget-nginget ya.
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Karena kebanyakan lagu.
0: Asik.
1: Sedap gitu.
0: Sedap banget.
1: Nah, jadi apa ya, misteri itu perjalanan hidup sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Perjalanan hidup. Jadi kita kan sama-sama nggak tahu nih.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama nggak tahu kita besok gimana. Kita hari ini aja bahkan kita nggak tahu setengah jam ke depan, sejam ke depan, dua jam ke depan gitu. Jadi itu kayak reminder. Nah, jadi dari 10 lagu,
0: okay,
1: ada beberapa lagu yang nggak begitu cinta-cintaan, Hirjan.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk misteri ini. Ini kayak waktunya kita untuk kontemplasi gitu di lagu okay. ini.
0: Muasabah
1: ya. Muasabah bisa jadi karena ada di situ bahwa kamu harus baca liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Liriknya itu dalam banget sebenarnya. Liriknya itu kesimpulan ketika apa yang karena yang nulis aku ya, jadi itu kayak kesimpulan pribadi gitu. Juga setelah mendengar cerita-cerita teman, mendengar atau melihat apa yang terjadi di media sosial tentang kesialan-kesialan, tentang bahkan setelah kita mendapatkan suatu rezeki gitu, nggak lama setengah jam atau satu jam berikutnya kita mendapat
0: musibah
1: kayak gitu. Nah, yang kayak gitu sebenarnya ya itu ada salah satu di lirik ini ada potongan yang aku suka banget bilangnya, itu adalah kita hanya tamu di panggung waktu yang tak pernah lelah.
0: Itu di lagu Misteri.
1: Okay. Misteri.
0: Sahabat suara bisa kepoin sekarang ya.
1: Iya, jadi kita cuma singgah doang ini, cuma singgah doang. Nggak ada waktu buat terlalu berlama-lama mikirkan yang membuat pusing.
0: Okay. Gitu,
1: jadi semua mungkin dianggap sebagai rezeki aja gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin terdengar klasik ya, cuman di lagu ini memang maunya menyampaikan dan memberikan pesan masalah itu gitu.
0: Okay. Itu untuk di lagu yang misteri ya.
1: Ya,
0: kalau selalu aja ada di hati.
1: Selalu ada di hati itu tulisan dari Bang Reddy. Secara kesimpulan dari Selalu di Hati itu memang benar-benar one and only.
0: Oke.
1: Okay. One and only.
0: Berarti sosok ya?
1: Sosok. Hanya dia. Kalau dibilang ketergantungan enggak juga sebenarnya ya, karena ini memang mewakili perasaan ketika kita sudah mendapatkan orang yang tepat.
0: Oke. Okay.
1: Orang yang tidak bisa diganggu gugat posisinya di kehidupan kita seperti itu. Nah, sebenarnya semua lagu juga tidak tertuju kepada satu. Semua ini tergantung interpretasi orang, perspektif orang gitu. Bahwa ketika lagu ini mau ditujukan ke ibu atau ke bapak atau ke adik atau ke pasangan atau ke guru atau ke siapapun, monggo gitu.
0: Okay.
1: Jadi semua lagu tidak tertuju pada satu.
0: Oke. Berarti tadi ya selalu ada di hati orang, sosok yang tidak bisa digantikan di hati kita, berarti gitu ya.
1: Betul.
0: Yang saya tangkap. Oke. Terus kan teman-teman sudah merilis album perdananya
1: ya,
0: dengan judul album A Modest Gift.
1: A Modest Gift.
0: Artinya apa dulu? Artinya dulu deh. Kenapa memilih A Modest Gift?
1: Jadi kalau kita bilangnya itu adalah A Modest Gift from Love Redeem. Nah, jadi ini adalah sebuah persembahan sederhana dari Love Redeem. A Modest Gift itu sebuah persembahan sederhana.
0: Oke. Kenapa memilih persembahan sederhana ini?
1: Karena menurut kami, ya ini yang bisa kami kasih gitu. Ini yang bisa kami kasih dari durasi kami rekaman itu adalah 2,5 bulan, Hirjan. 2,5 bulan
0: itu. Untuk 10 lagu itu ya?
1: 10 lagi sudah mixing, sudah mastering. Nah, menurut kami ini yang karya ini yang bisa kami kasih untuk Blantika Musik. Sedap Blantika Musik ya. Belantika Musik Indonesia, persembahan ini yang bisa kami kasih.
0: Oke.
1: Dan siapa tahu pendengar memperbolehkan dirinya untuk menikmati hadiah ini gitu.
0: Persembahan kecil yang tadi ya, sederhana ya, ini ya.
1: Jadi ini kayak gift gitu.
0: Oke.
1: Ini kayak gift dari kami untuk teman-teman pendengar Love Redeem.
0: Oke, oke. Ini cukup menarik ya, persembahan sederhana untuk pendengar Love Redeem gitu.
1: Yeah.
0: Nah, selama 2,5 bulan ya, teman-teman Love Redeem menyiapkan 10 lagu ini gitu ya. Pasti kan ada pro dan kontra gitu ya. Nah, di mana lagu dari 10 lagu itu ada enggak sih yang cukup memakan waktu lama, misalnya contoh misalnya kayak Selalu Ada di Hati. Itu ternyata terlalu banyak, apa kendalanya, apa ada emosi yang tertuang kah, atau seperti apa gitu.
1: Jadi, keren banget sih ngobrolnya. Iya, kamu keren Jan. Udah ya,
0: bingung juga,
1: belum ya, ada lanjut. Yang pernah bilang gitu ya,
0: belum ada.
1: Oh, belum ada ya.
0: Saya sendiri ya. Oke, gimana tuh teman-teman tuh.
1: Jadi ya, yang namanya bertemu setiap hari ya, jadi kami itu bahkan satu minggu ada yang sehari libur, ada yang gak sama sekali, bahkan ada yang sampai sakit dan lain sebagainya. Nah, ada momen dimana bahkan Bang Redi dan Bento itu deadlock yang benar-benar ini mau digimanain lagi ya lagu ini. Itu judulnya Jejak Kenangan, ada di dalam album ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang memakan waktu sangat lama karena harus mengistirahatkan otak dari kami semua sebenarnya. Kami okay. semua, kami juga membantu progres ini gitu kan. Tapi yang paling banyak memang Bang Redi dan Bento seperti itu. Nah, akhirnya workshop lagi, ketemu lagi, nongkrong lagi, ngobrol lagi gitu, untuk agar supaya cair sedikit, nggak terlalu mikirkan record lagi. Kami sebenarnya nggak ada deadline,
0: Oh nggak ada, sebenarnya nggak ada.
1: Nggak ada deadline. Hanya saja kami memang pengen ini intensif seperti itu. Ini intensif. Kami sudah 2 tahun,
2: satu tahun stop.
1: Satu tahun tidak ada pergerakan. Karena tadinya di 2024 Jan, Love Redeem ini
0: udah muncul ya?
1: Iya, udah muncul 2024 akhir. Nah, okay. di 2025 itu, ya kita sih bersyukur bahwa masing-masing dari kami mempunyai kesibukan ya.
0: Oke.
1: Sehingga ternyata waktu kami untuk kerjaan itu kemakan.
0: Oke.
1: Jadi bandnya gak keurus nih. Nah, ternyata di akhir 2025 kami ketemu lagi, kami sepakat bahwa awal 2026 kita akan rekaman fokus, ya? Fokus intensif di Jam Record. No matter what, gak ada alasan apa-apa, pokoknya dah jalan gitu. Dan semua setuju, akhirnya ya udah terjadwal dah tuh.
0: Okay.
1: Nah, dari situ, kalau lagu yang paling lama itu tadi, Jejak Kenangan.
0: Jejak Kenangan.
1: Jejak Kenangan itu hampir seminggu ada kali ya, seminggu lebih. Yang biasanya
0: untuk workshop ya, untuk workshop ya.
1: Untuk workshop, tapi ada beberapa hari mereka istirahat dulu sebentar untuk.
0: Capek juga tuh.
1: Capek banget. Bahkan Mas Oki aja sakit.
0: Nyerah.
1: Mas Oki aja sakit.
0: Nyerah.
1: Yang setiap hari rekaman gitu loh maksudnya.
0: Muntah kan dia tuh, nanti muntah kuning. Oke, itu yang cukup memakan waktu hampir satu minggu ya.
1: Waktu, ya.
0: Oh, saya makin penasaran sama lagu ini ya.
1: Itu
0: pasti kan harus
1: kenangan.
0: Tentang apa ya, kalau Jejak Kenangan nih? Boleh nggak dikasih tahu sedikit?
1: Jadi Jejak Kenangan itu mengenai ada ternyata hal yang tertinggal gitu, tapi masih lekat di ingatan.
0: Oke, okay, ngerti.
1: Gitu. Jadi kalau dibilang ngelupain, kadang masih kepikiran.
0: Iya. Apa tiba-tiba muncul?
1: Tiba-tiba muncul
0: ngawang-ngawang
1: banyak deh. Karena memorable dan.
0: Berarti untuk kenangan apapun ya Mas Hasil.
1: Untuk
0: ya?
1: Kenangan apapun.
0: Iya. Di garis besar itu ya. Kenangan apapun. Oke. Okay. Nah, sebelum kita ke lagu lagi, saya mau nanya satu-satu deh gitu ya.
1: Siap.
0: Dari Mas Hasil dulu. Dari 10 lagu di album ini, lagu favorit Mas Hasil. Satu aja. Putusin aja. Paling suka.
1: Aku ya.
0: Mas Aswin dulu.
1: Love and Hate.
0: Oke. Okay. Kalau Bang Redi, tunggu Soki dulu. Boleh Bang Redi deh, Bang Redi deh.
2: Selalu Ada di Hati ya.
0: Selalu Ada di Hati karena ciptaan ya. Oke. Okay. Kalau Bang Soki?
3: Aku Misteri.
0: Kak Bento? Apa Kak Bento?
4: Aku kah? Kenangan.
1: Bento jejak kenangan.
0: Jejak kenangan. Kalau Marcel tuh. Rise
1: and Shine. Nah, kalau Marcel Rise and Shine.
0: Asik. Kamu Cus.
3: Misteri.
1: Cus Misteri juga.
0: Sama. Kak Faisal. Eh, Kak Faisal lagu apa? Dari 10 lagu paling suka di Lover ini lagu yang mana?
3: Yang sukanya.
0: Oh, pian salinya mingarungannya. Boleh amat ulun di 7 reggae. Pian ada 7. Gas nih gimana persoalan gas? Gas suka sama reggae gimana? Apa kalau enggak bisa, enggak bisa.
3: Bersandar.
1: Wah, Faisal bersandar.
0: Oke. Kita akan ngobrol lagi sama teman-teman Fridim ya. Kecuali Mas Arab. Mas Faisal kita blacklist ya. Dia enggak suka reggae guys ya. Saya sebetul-betul juga mau nanya-nanya sama Love Redeem. Kita tungguin di WhatsApp di 0819933901.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan with Love Redeem.
1: Yes.
0: Hey, mungkin sahabat suara juga pengen tanya-tanya, silakan aja juga ya di TikTok ya. Iswara.bj atau juga di Hirizan Anggora, silakan aja komen-komen aja. Mungkin minta pendapat percintaan juga sama Love Redeem juga boleh ya, guys ya. Silakan aja ya kan. Di 0811993321. Kita ngobrol lagi sama Love Redeem ya, sahabat suara. Tadi sempat mengulik beberapa lagunya. Dimana tadi membahas tentang misteri-misteri ini lebih ke mungkin keloguan kita kali ya dalam menjalani kehidupan gitu ya. Karena ya, hidup itu penuh makna gitu ya. Terus juga kalau untuk selalu di hati adalah sosok di hati kita yang tidak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Terus juga dia sempat ngebahas tentang jejak kenangan. Itu yang ngawang-ngawang soal masalah-masalah sebelumnya mungkin kali ya. Kenangan kayak orang tua mungkin ya, percintaan dan lain-lain. Nah, kita akan ngobrol lagi tentang albumnya A Modest Gift ya, yang tadi udah disampaikan juga adalah persembahan sederhana dari Love Redeem untuk pendengarnya. Nah, betul. Untuk nama pendengarnya sendiri sudah ada kah, Mas Aswin? Toki dan Mas Aydin
2: Pangan? Gak ada.
0: Tadi saya dengar ada Love Redeem
2: 011.
0: Gak itu. Redeemers.
3: Redeemers 01
0: tadi. Redeemers 01 gitu ya.
2: Bercanda dengan anak-anak
3: gitu. Sobat Redeem.
0: Sobat Redeem. Mungkin boleh. Boleh Mas Oki. Mas Oki, ini kan ngumpulin teman-teman ini kan cukup ini ya, cukup capek gitu ya. Apalagi dengan ya tadi kan saya bilang egonya yang ada yang besar kepala, ada yang mau A, B, C, D. Nah, Mas Oki ini gimana coba untuk bisa menyatukan teman-teman, Mas Oki?
4: Lebih sabar aja.
0: Oh, emang yang paling bikin buat Mas Oki paling sabar siapa orangnya di Love Redeem? Yang bikin Mas Oki sabar menghadapi ini siapa emang?
4: Masukan siapa? Ready.
0: Siapa lupa? Teman sendiri lupa saking sabarnya. Ready, oke.
4: Aswin.
0: Oke.
4: Ya sama-sama sih karena kita semua kan beda apa ya? Beda pendapat itu pasti kan, tapi ya di dalam produksi itu kan harus tujuannya kan satu.
0: Tujuannya
4: kita,
0: satu.
4: Kita menyelesaikan itu kan. Menyelesaikan tugas.
0: Dewasa, enak sekali Mas Aswin punya teman-teman yang sangat dewasa.
4: Iya kan.
0: Diurusin bapak-bapak Mas Aswin. Tapi Mas Oki sendiri diajakin atau memang orang yang pelopornya dari Love Redeem gitu, yang malah yang ngajakin, eh kita bikin yuk gitu.
4: Aku diajak.
0: Diajak, yang ngajakin?
4: Yang ngajakin Bento.
0: Oke.
4: Ya Bento kan dulu waktu belum sebelum progres dikabarin nih, Mas mau nggak nih masuk ke band Love Redeem,
0: gitu.
4: Love Redeem apa ini?
0: Ini loh, ini usaha kita katanya, jualan es teh jumbo.
4: Apa ini maksudnya kan genrenya kemana gitu loh?
0: Oke.
4: Di situ kan dulu dikasih referensi lagu-lagunya, nah ini susah banget ini aku nggak bisa.
0: Gitu. Oh langsung nyerah duluan.
4: Iya, nggak bukannya nyerah gitu, cuman kan faktor umur sudah kan.
0: Tapi buktinya lagunya bagus-bagus semua, pun punya makna semua lagu-lagunya.
4: Ya dari situ kan nggak apa-apa lah nanti dikulik bareng-bareng, kita bikin lagu bareng-bareng juga kan gitu. Jadi ya oke lah, selama kan aku kan juga punya band sendiri juga, itu kan jadi kan beda jauh kan.
0: Sangat beda jauh.
4: Sangat Mengapi. Beda sih. Kalau ini kan Love Redeem ke Lovers Rock kan. Kalau TK Skuturis kan band aku yang sebelumnya reggae etnik gitu aja. Reggae etnik kan beda nih. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Kita cobain dulu gitu.
0: Oke. Berarti diawali dengan keberanian aja ya untuk mencoba gitu ya.
4: Ya cobain aja sih. Nanti kalau nggak
0: mati penasaran. Ya kan? Kalau coba mati penasaran.
4: Iya.
0: Tapi gimana ngebaginya tuh, Mas? Satu kan maksudnya rootsnya sama ya, sama-sama musik reggae gitu ya.
4: Yeah.
0: Tapi kan Mas Oki bilang kalau band sebelumnya kan band satunya adalah yang etnik tadi ya, terus juga etnik. Nah gimana tuh bisa mau memilah-milahkan nih mas, takut kan ketika main ke bawah yang mainnya di harusnya di band A malah ke bawah ke band B, band B malah ke bawah ke band A, nah, tuh gimana cara ngatasinya mas?
4: Untuk selama ini sih jadwal manggungnya hampir sama. Jadi alhamdulillahnya gitu kan.
0: Oke.
4: Sama juga sih tergantung sih nanti jadwal main yang mana dulu, yang sudah ACC ya di situ aja yang kita yang aku mainkan lah.
0: Oke. Oh berarti maksudnya ada ini juga ya, ada hal-hal yang di ini ya disetujui gitu ya dari band sebelumnya gitu ya. Oke, menarik ya, juga disetujui. Gitu ya. Nah, mungkin balik lagi nih sama Mas Reddy juga mungkin boleh ngobrol juga ya, karena kan ini kan inisiasinya antara Mas Aswin dan Mas Reddy gitu ya. Nah, kenapa Mas Reddy mau ngajakin teman-teman subgenre reggae lovers rock gitu ya? Kenapa? Kenapa jadi pengen bikin ini? Bikin Love Rhythm ini kenapa sih emang?
1: Sebelumnya aku kan di Soul District ya. Soul District udah lama vakum nih.
0: Oke.
1: Terus pertama ketemu Aswin. Dan ternyata Aswin nih, wah bisa nyanyi nih.
0: Bisa nyanyi nih.
1: Ya udah, karena sebenarnya aku udah lama seneng sama subgenre lovers rock. Udah tak cobain nih bawa Aswin nih.
0: Oke.
1: Ternyata disambut baik sama Aswin dan dia mau nyimak kayak gitu. Ya udah, Bin, gimana kalau kita project aja nih? Sebelumnya kita pernah sebelum Love Freedom ya, Bin. Kita pernah apa? Kota Sound of Kota Lama itu sudah pernah tuh main sama Aswin di Sound of Kota Lama, proyeknya namanya Sound of Kota Lama.
5: Arab juga tuh.
1: Sama Arab juga di apa? Mae ya, kita main di Mae acara Moods May Day.
0: Oke.
1: Nah itu udah bawain lovers rock tuh. Udah bawain lovers rock.
0: Oke.
1: Nah abis itu kan lama tuh vakum. Ya udah, kenapa nggak diseriusin nih? Yuin, kita proyek lagi. Ya udah, cari namanya lagi yang baru dengan personilnya yang kami pilih beberapa gitu.
0: Oke.
1: Dan bikin lagu sendiri. Ini fokusnya memang mau
0: lagu karya sendiri, ya,
1: karya.
0: Oke. Terus yang menamakan Love Redeem sendiri, Aswin atau Mas Reddy atau teman-teman yang lain?
1: Bareng sama Aswin sih.
0: Artinya apa emang? Maknanya dari Love Redeem apa?
1: Gini, love itu kan cinta sebenarnya. Kata-kata cinta ini masuk di subgenre lovers rock tadi. Terus apalagi nih, gak mungkin nih bikin nama band cuma love doang nih. Ya udah, akhirnya kita sepakat ambil nama ambil kata redeem, yang sebenarnya kalau orang-orang yang berkecimpung di reggae atau sering dengerin reggae itu dia harusnya tahu redeem itu tuh kata-kata yang sering digunakan di genre reggae sebenarnya. Itu dari kata rhythm ya, rhythm.
5: Sebelumnya kan rhythm kan?
1: Ya.
0: Oh, love rhythm lu gitu ya?
1: Enggak sih, langsung love rhythm. Jadi orang pasti tahu nih kalau kata-katanya ada rhythm, oh berarti ini biasanya orang-orang yang main reggae nih.
0: Oh. Nah,
1: gitu. Jadi love rhythm kayak irama cinta lah gitu.
0: Asik.
5: Yelling rhythm.
1: Nah, oh. Kalau live reggae tuh.
0: Oh iya iya
5: rhythm,
0: iya.
5: Rhythm.
0: Oh iya, gitu. Jadi mungkin nih tadi ya. Ada kata cinta. Menarik sekali ya, Love Redeem akhirnya muncul dan sampai sekarang serius gitu ya, Bang Reddy ya gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk serius, Bang Reddy?
1: Apa ya?
0: Ada ajang balas dendam, kamu sih kayak di diri gitu kayak aku pengen banget deh pengen ini atau apa gitu.
1: Kita pengen ini aja sih sebenarnya, pengen biar ini kan reggae lama vakum nih bagi di daerah. Di daerah kita lama vakum, ya udah kita kenapa nggak ngangkat lagi?
0: Oke.
1: Nah dan ternyata pada perjalanannya ini ternyata di nasional pun sedang ramai juga nih reggae naik.
0: Oke.
1: Lagi naik lagi nih, terbukti dengan beberapa festival, ya Win. Beberapa festival udah mulai tuh festival reggae tuh di Jawa, di Jakarta. Nah yaudah akhirnya kayak gayung bersambut jadinya.
0: Sikat aja gitu ya.
1: Sikat aja.
0: Sikat terus. Oke.

0: sebagai love redeem, terus sudah dengan lagu-lagu kami,
1: okay.
0: Lalu sudah berpakaian. Nah, ini yang
1: sudah ini berpakaian.
0: Iya,
1: ada ini kostumnya berarti.
0: Ada kostum dress code.
1: Oh,
0: ada dress code-nya,
1: okay.
0: Yang disepakati. Jadi kami punya dress code sendiri. Itu di acara satu dekade Lady Scoot,
1: okay.
0: Lady Scooter Banjarmasin.
1: Okay, okay.
0: Nah, kami tampil di sana. Lalu ya apalagi aku ya sebagai yang punya banyak waktu untuk melihat teman-teman di bawah gitu ya.
1: Huh?
0: Itu mereka semua berdendang, mereka semua apa ya, menikmati, bergoyang, walaupun mereka belum, bahkan ada yang belum tahu lagunya.
2: Memang belum
0: ada yang selalu ada di hati, udah tuh, selalu ada di hati. Cuma kan selalu ada di hati dua terakhir kan. Jadi ada lima lagu dulu nih, baru selalu ada di hati gitu. Nah, di lima lagu pertama itu aja
1: udah goyang-goyang,
0: udah goyang tuh anak-anak
1: ya.
0: Gitu. Nah, ternyata dari musik yang kami mainkan dan pada malam itu kami menyimpulkan bahwa ternyata kita diterima nih gitu. Ada yang dengerin, ada yang suka.
1: Okay.
0: Ada yang stay di sana sampai selesai, ada yang maju mencari tahu apa sih ini? Kok musiknya begini ya? Karena
1: musiknya begini.
0: Iya, secara package kami itu ber-12 di atas panggung, Jan.
1: Iya, banyak banget. Banyak banget.
0: Ber-12 di atas panggung. Dan itu memang benar-benar format yang kami mau di setiap panggungan kami, full team. Dan ya itu yang terjadi di band reggae di luar-luar sana gitu. Mereka full team mainnya gitu. Nah, itu kesampaian. Juga shout out buat Sam dan teman-teman dari Beras Kuning, terus ada backing vokal kami, ada Marini dan siapa satunya?
3: Leoni.
0: Oke. Okay. Terus tim produksi kami juga yang luar biasa bekerja sehingga after eventnya itu kami sangat banyak mendapatkan positive comments, apalagi ini bener-bener wah ternyata kayak gitu dan sebagainya. Ini bukan peres ya, maksudnya benar-benar apa yang kami dengarkan dari teman-teman yang lain, ini band baru udah serius ini katanya, itu sebesar ini.
1: Iya
0: dan benar-benar. Itu nyampe ke anak-anak guyonannya begini, bercandaannya begini, wah ini band mahal ini katanya, ini nggak murah nih, karena mereka tahu produksinya.
1: Iya
0: kita ya. Sama-sama manggung lah Jan ya. Kamu tahu lah ketika band dengan produksi yang besar,
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Menghasilkan sesuatu yang besar juga gitu.
1: Betul.
0: Nah itu karena kami sama-sama dewasa dalam menyikapi hal-hal teknis di panggung, sudah pada tahu lah di panggung kayak gimana.
1: Iya.
0: Akhirnya kami setuju bahwa nggak bisa, kita nggak bisa main-main masalah produksi nih gitu. Jadi kita harus all out.
1: Benar.
0: Seperti itu.
1: Wih, dapat tanggapan positif ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti kan mereka akan merilis albumnya dengan bikin special show gitu kali ya.
0: Iya
1: kan, bakal
0: amin.
1: Kan?
0: Amin.
1: Iya. Jadi tadi saya tanyain nih sahabat suara nggak dijawab ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya di talk terakhir soal kita akan bermain game lagi di talk terakhir.
0: Okay.
1: Jadi buat sahabat suara juga gitu ya, mungkin baru tahu gitu ya, ada ternyata di Banjarmasin khususnya ada band yang genrenya lovers rock. Ini ada Love Redeem udah miasi juga di platform digital musik ya.
0: Yeah.
1: Dengan album. Bentar saya kematian lap ini ya komputer, bentar saya sebutin
0: modest gift.
1: Nah, a modest gift itu adalah artinya sebuah persembahan sederhana dari Love Redeem untuk pendengarnya. Nah, spesial juga buat sahabat suara yang pengen tahu juga nih, saya puterin lagi nih single-singlenya dari Love Redeem Side by Side, spesial buat kamu.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang baru bergabung di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan. Dan kali ini disamperin musisi di Nongkrong Bareng Malam-Malam ya sahabat suara. Ada Love Redeem yang dari tadi menemani kita dengan lagu-lagunya yang sudah kita putarkan juga di Nongkrong Bareng Malam-Malam, di mana mereka sudah merilis albumnya yang berjudul A Modest Gift, persembahan sederhana untuk pendengar Love Redeem ya. Dan malam hari ini juga ya sahabat suara, sebelum kita pamitan, saya mau ngajakin teman-teman Love Redeem untuk mengikuti pilih tanpa mikir. Pilih cepat aja gitu ya. Misalnya contoh kayak Tony Q atau Imanes. Jawabannya?
1: Imanes.
0: Nah, itu bareng-bareng semua ya. Memang agak beda ya kawan-kawan ini ya. Oke, itu contoh misalnya Tony Q atau Diaw Hao misalnya. Hah? Bilangnya bareng-bareng gitu ya. Oke?
2: Ya, yang menang dapat apa yang menang?
0: Yang menang dapat album Love Redeem yang terbaru.
2: Gitu ya.
0: Oke, kita mulai ya. Kita mulai.
2: Tony Ki.
0: Belum. Ini sih Mas Faisal suka banget ya bikin masalah sama saya ya. Oke. Okay. Yang pertama, menulis lagu cinta atau lagu patah hati?
2: Menulis lagu cinta.
0: Nah. Selanjutnya, tampil di festival besar atau tur kecil keliling kota?
2: Tur kecil keliling kota.
0: Lagu viral atau punya pendengar setia?
2: Punya pendengar setia.
0: Dipuji kritikus musik atau dinyanyikan penonton saat konser?
2: Dinyanyikan penonton saat konser.
0: Lagu cinta atau lagu kritik sosial?
2: Lagu
0: cinta. Kritik sosial nih. Pemuji sosial. Sosial katanya. Selanjutnya, vokalis lupa lirik atau drummer salah tempo?
2: Vokalis lupa lirik. Vokalis lupa lirik.
0: Sudah. Cinta pada pandangan pertama atau cinta karena terbiasa?
2: Cinta terbiasa.
0: Aneh banget jawaban. Oke lanjut ya. Pasangan romantis atau pasangan humoris?
2: Romantis.
0: Nah romantis. Kak Reni romantis katanya. Oke. Menangis sambil mendengarkan lagu atau pergi nongkrong bersama teman?
2: Nongkrong.
0: Nongkrong. Jangan
3: menangis. Sama-sama. Nongkrong biar nangis sama-sama.
0: Yang terakhir deh, dikenang sebagai band romantis atau band yang berani menyuarakan sesuatu?
2: Romantis.
0: Ya, oke. Bang Reddy ini beda sendiri tadi ya. Tadi kan bilang cinta pada pandangan romantis, sangat romantis atau humoris. Kenapa yang romantis, Bang Reddy?
3: Kenapa romantis?
0: Iya, pasangan romantis kenapa? Kenapa?
3: Karena
4: gentleman. Pasangan yang romantis ya biar terjaga aja perasaannya enak.
0: Woy, romantis aja. Romantis aja.
4: Saja. Padahal humoris aja sebenarnya.
0: Satu lagi Bang, satu lagi. Bang Reddy, yang terakhir tadi. Yang terakhir kan band yang berani menyuarakan sesuatu. Kenapa memilih itu sendiri, Bang?
4: Biar beda.
0: Oh, biar beda.
4: Biar beda.
0: Biar beda aja.
4: Jadi kita dikenang karena kita berani menyuarakan sesuatu. Okay. Kalau di Love Redeem kita berani menyuarakan tentang lovers rock.
0: Oke. Ada yang terakhir nih, mungkin siapa aja boleh menyampaikan gimana caranya buat sahabat suara untuk bisa dengerin album dan lagu-lagunya Love Redeem, terus pengen ngajakin Love Redeem untuk manggung juga, gimana caranya, kepoinnya kemana, lewat apa? Silakan. Okay. Kamu ini bukan Faisal nih, emang jagonya kalau ini.
2: Silakan Maxel.
0: Dorong-dorongan. Ini kayak ini Bang, gayaan orang tua. Gayaan orang tua. Gayaan orang tua. Oke, jawab.
2: Jadi.
0: Oke, gimana caranya Kak Marcel untuk bisa mendengarkan lagu-lagu, album, terus ngundang, gimana caranya?
5: Follow Instagram saya. MRCLNS ADHI.
0: Iya. As a member maksudnya, as a member dari Instagramnya
5: MRCLNS. Ya, itu nickname saya.
0: Oke.
5: Instagram.
0: Oke.
5: Kalau mau dengerin, beli apa? Spotify. Spotify Premium.
1: Jasmine aja deh.
0: Beli Spotify Premium dulu. Gak bisa ditinggal sama kamu Mas Aswin.
1: Gak bisa ternyata ya.
0: Gak bisa.
1: Gak bisa ditinggal ya.
0: Sama bapak-bapak ini emang kocak-kocak ya.
1: Ini juga jadi salah satu pelajaran saya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Buat teman-teman di luar sana yang mau keep in touch sama kami, bisa dari sosial media kami, okay. Instagram itu ada Love Redeem, terus di TikTok itu ada Love Redeem, di YouTube itu ada Love Redeem atau @loveredeemmusik,
0: okay.
1: Terus di Facebook juga ada Love Redeem, lalu apalagi ya,
0: platform digital musiknya namanya
1: platform
0: apa?
1: Digitalnya semua all digital streaming platform,
0: okay.
1: Semua DSP ada. Terus kalau mau mengundang kami main, mm-hmm. bisa melalui kontak yang tertera di akun Instagramnya Love Redeem,
0: okay.
1: Atau mau nyamper kami atau mau chat by Japri juga bisa gitu. Kalau kami biasanya nongkrongnya di kediaman kami bilangnya. Kediaman itu di Jam Record, di rumahnya Mas Oki.
0: Di mana tuh?
1: Di Jalan Perdagangan 1 nomor 12 di belakang kantor KPU.
0: Oh,
1: nah, iya. Di belakang kantor KPU
0: kalau
1: itu.
0: Kantor pian juga.
1: Enggak, aku kan sananya tuh.
0: Iya,
1: dekat-dekat. Itu kami bilangnya Jambrong Island tuh. Iya, yeah, Jambrong Island. Kami di kediaman situ tuh kalau mau nongkrong, kalau mau ngobrol-ngobrol, kami sangat terbuka untuk diskusi, guys.
0: Okay.
1: Jadi ini kan salah satu kami memberikan varian baru ya mengenai reggae yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Dan kalau teman-teman di luaran sana mau ngobrol, mau bang kami mau bikin lagu reggae lagi nih, mau bikin band juga nih, atau kami suka reggae nih dan lain sebagainya, nongkrong-nongkrong aja di situ.
0: Oke, okay, nongkrong-nongkrong aja di Jambrong Island.
1: Jambrong Island.
0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Love Redeem. Semoga makin gede, makin banyak lagi yang dengerin, amin, amin, dan juga bisa menambah lagi musisi yang lahir dari Kalsel untuk bisa main ke nasional bahkan internasional ya.
1: Jangan sukses lupa terus. Dengerin ya guys karya-karya kami.
0: Oh ya, kalau pengen request Love Redeem, kita satu album udah punya.
1: Yes.
0: Jadi silakan aja buat sahabat suara yang pengen request Love Redeem dan persembahan terakhir juga untuk Love Redeemers.
1: Jangan.
0: Sahabat Redeem.
1: Sorry atas kericuhan-kericuhan.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya senang lihat ya. Udah lama banget gini ditemenin sama orang gila deh. Sekali lagi spesial buat sahabat suara yang kangen. Love Redeem ini dia. Bersandar.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

then it's mine. 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini balik lagi tentunya bareng Rizan Anggoro di mana lagi kalau bukan di nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan ya. Dan sebelumnya tadi kita disamperin musisi ya. Teman-teman Love Redeem, jangan lupa untuk bisa didengarkan lagunya di seluruh platform digital music. Cari aja Love Redeem, double D ya, redeem gitu. Cari aja, ada satu album dengan 10 lagu yang udah bisa kita dengarkan ya sahabat suara. Dan malam hari ini di Sapa Mantan ada teman saya yang gabung ini ya, ada Mas Rizky. Kata Mas Rizky sih soal ngomongin mantan, udah 2 tahun nih pacaran, nikahnya sama orang lain. Waduh, kenapa saya bilang kan? Karena kata dia bilang kalau udah satu kali selingkuh, kedepannya dia akan selingkuh terus, kata Mas Rizky. Makanya akhirnya nikah sama orang lain gitu. Ngapa apa Mas Rizky? Mending tahu sekarang kan ya, daripada nanti-nanti kamu udah nikah, udah jalan berapa tahun, tiba-tiba kamu dikhianatin di tengah jalan, kan susah juga kan. Banyak pertimbangan untuk berpisah. Mas, kamu udah siap memang Mas untuk menghadapi itu semua? Kamu yakin dengan hal-hal itu? Kalau kamu lihat dia hadir datang dengan orang lain, gimana Mas? Kamu siap Mas? Enggak kan? Makanya bagus ketahuan sekarang Mas. Spesial deh lagi deh buat Mas Rizky. Ini dia Maroon 5 set.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara warga.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irja Nanggoro. Sahabat Suara menemani kamu kembali di nongkrong bareng malam-malam. Emang ngomongin mantan ini bikin kita capek ya sahabat Suara ya. Jadi mungkin coba kamu untuk skip aja, coba jangan cari tahu. Cuman ya tadi ya, mantan ini kenapa sih ya selalu datang di saat-saat yang tidak tepat. Mulai hubungan baru, udah move on, bahkan ketika kita mau punya hubungan yang serius. Kenapa ya sahabat Suara? Bisa mungkin kamu ceritain juga di 0811 993 991.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Di menit-menit terakhir dari nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan ya sahabat suara. Ceritakan masalah mantan perduniawian ini ya sahabat suara. Memang mantan ini datang tak dijemput, pulang tak diantar ya. Selalu muncul tiba-tiba di waktu yang tidak tepat. Bahkan kenapa ya akhirnya muncul kata-kata mantan ya sahabat saya? Karena hubungan yang mungkin kita yang bikin toksik atau dia yang bikin toksik, yang pasti ya visi dan tujuannya udah mulai berbeda gitu ya. Awalnya sama-sama sayang, kesini-kesini kemakan ego yang terlalu besar, kesini-kesini terlalu mendengarkan orang lain, kesini-kesini bosan datang lalu cari tempat bermain yang lain gitu. Akhirnya muncullah kata mantan sahabat suara. Jadi gimana pun keadaan mantan, ya terima kasih aja udah ngasih hal-hal baik di hidup kita ya. Walaupun mungkin banyak buruknya ya dari kitanya ke mantan, tapi terima kasih udah menjadi cerita yang pernah ada dalam kehidupan kita. Sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan Hilzan dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ini. Besok akan spesial lagi, saya akan lebih lama lagi menemani kamu dari sore sampai jam 11 malam. Izin anggur pamit. Selamat malam. Selamat istirahat.

Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
8: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
8: Rugi

0: Dengarkan musik pilihan.
1: Pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
3: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: cek satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Yo, masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
3: Selamat
2: pagi, Kak Yulia Sanchez.
3: Sung-sung banget.
2: Hormatan ya buat kita. Sung-sung banner, oke bisa nih cukup Siti Nurbaya,
3: boleh.
2: Dewas 19, boleh banget bergema pagi ini.
3: Bergema.
2: Terus juga ada Kakak Riki Yusuf ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi, gitu ya, apa kabar? Saya Riki Yusuf, sudah sarapan belum? Jangan marah lagi, jangan nangis lagi.
3: Aikrah.
2: Mau request dong ada titik-titik ujung doa Sal Priyadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Kalau tadi nanyain udah sarapan atau belum? Tentu belum.
2: Tentu belum. Terlalu pagi untuk memikirkan sarapan.
3: Tapi
2: ini.
3: Tapi kayaknya nasi kuning cempaka oke banget nih. Pagi ini stabil banget sih.
2: Pol sih.
3: Nasi kuning cempaka nih untuk 4 orang kayaknya cocok nih. Soalnya di sini kan ada Iqbal, ada Mora, ada aku sama ada Aksesa.
2: Bener. Aduh, enak tuh.
3: 4, enak banget.
2: Lauk apa aja enggak
3: apa-apa. Lauk apa-apa ya? Aja.
2: Masuk kita.
3: Kok kesannya kayak minta banget ya?
2: Padahal bisa beli sendiri.
3: Nggak tahu kenapa ya esensi kalau misalkan
2: itu kayak kamu tahu
3: kan? Kita dapat kiriman dari sahabat suara tuh
2: kado ulang tahun
3: kita kayak ngerasa di appreciate banget gitu loh akhirnya kita tuh bisa didengerin terus juga kayaknya wah
2: sebenarnya kita minta apresiasi. Kita minta apresiasi melalui nasi kuning.
3: Artinya kan ternotis ya.
2: Benar.
3: Nah,
2: tapi jujur nasi kuning cempaka enak banget.
3: Yoi, jujur. Itu udah gak ada musuhnya lagi tuh.
2: Benar. Kenapa nih gelap nih? Hari ini
3: tidak suka saya pakai itu ya. Oke.
2: Mengulik tentang pasangan yang ada di Migacoan di Medan ya.
3: Rami Banar itu tahulah nyawa.
2: Kenapa gerang?
3: Pegawai gacoannya tuh pasti dicet-ceti orang terus apa gerang lain
2: dikelahiakan. Apa gerang
3: apa gerang yang dikelahiakan.
2: Istilah memayungi pasangan itu berdua ya, memediasi begitu ya.
3: Ini bilang meraju-raju itu namanya
2: siapa jadi. Meraju bah hujan.
3: Sama keren Banar Bang jadi dalam hati tentang ini.
2: Tapi yang seru dari fenomena tersebut ya sahabat suara ya, hampir semua orang ada di situ membuat konten dengan POV-nya masing-masing. Dan yang paling seru sebenarnya mendengarkan lagu apa yang cocok dan semua cocok untuk kejadian tersebut.
3: Lupakan aku kembali padanya.
2: Apalagi malah tempel sama lagu-lagu Fabio Acer itu. Aduh.
3: Udah deh. Kita udah live loh di TikTok loh. Hai, selamat pagi sahabat suara.
2: Selamat pagi. Kamu pernah enggak sih di kayak gitu? Ngebujuk pacar kayak gitu sampai yang effortnya sampai kayak hujan-hujanan enggak mungkin sih tapi.
3: Enggak, tapi kayak pernah at the moment kayak gitu. Hampir kayak gitu. Maksudnya kayak sama mamanya nih yang ada bekelahi muntung kan juga orang tuh
2: ya,
3: bekelahi muntung
2: adu mulut
3: kan abis itu ya kita merasa salah akhirnya kita sebagai cowok minta maaf
2: namun agak alot gitu ya
3: agak alot.
2: Bener.
3: Dia tidak mau mendengarkan saya
2: karena mau
3: saya bingung kan tapi ya sudahlah. Namanya itu sebuah cinta.
2: Kalau jodoh tidak kemana ya. Tapi
3: itulah ini kenapa ya? Di dalam lirik saya itu
2: tiba-tiba.
3: Itulah kenapa.
2: Laode, pada cinta yang mana tuh? Dunia yang nanti kata gue sih.
3: Kenapa pada lirik saya itu sih? Saya kasih itu lirik. Kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh?
2: Kenapa, kakak?
3: Karena sepengalaman saya toh.
2: Iya ya.
3: Kita tidak tahu kita harus jatuh cinta pada siapa.
2: Yes.
3: Kemudian yang namanya jatuh itu kita harus menerima segala konsekuensi yang kita terima.
2: Benar. Benar itu.
3: Seperti itu.
2: Benar. Oke, switch. Sahabat Suara bakal bakal bakal.
4: Tepuk sama apa nih?
3: Ini apa nih?
4: Apa nih? Oh, aduh udah banyak banget.
3: Selalu ngakak jar 14.
2: Hari ini temanya apa jar pompom? Belum ada tema-temanya.
3: Nah, ini Nanda Separo nih nyohanya raja mau follow Unda semalam di IG.
2: No,
3: orang verified IG-nya kalinya.
2: Wow. Checklist pun
3: cukup tahu aja kita. Hadang dulunya
2: anak Separo mau dengerin lagu apa tuh. Hari ini Sakip lagi.
3: Kadang-kadang anu inya apa tuh?
4: Request.
3: Yes, request.
2: Bisa karena kamu. Terus ada
4: siapa lagi
3: sih? Ardiman ini. Sebentar.
4: Ardiman.
3: Aku
2: kalau misalkan
3: ini pernah dibuka nih. Cuman aku kok diingat. Tenang dulu.
2: Kita lagi pengen lihat-lihat wajah kamu sahabat suara ya.
3: Ardi Manager, yo apa coy?
2: Berarti temen nih kali ya. Tapi Ardi nah, nih.
3: Nah, Kak AG pillback jar.
4: Pillback lah.
2: Di mana di sini di TikTok, di IG?
3: Enggak tahu.
2: Gimana nih kamu follow-nya Nanda? Namanya sama juga Nanda Separo gitu.
3: Tuh Rabi Bandar yang request ih.
2: Utuh Ganel mat pagi. Lagi mikirin apa hari ini?
3: Tuna di Instagram. Jadi ini kipu badar nih Nanda Separoninya sambil menyupir pinanya. Ini karena kamunya mau yang ku kasih yang ini enggak sih
2: yang baru lama nih? Versi Momo atau versi Geisha?
3: Karena kita adanya yang versi baru nih, yang Love Recall version. Kalau kamu mau
4: recall aja jarnya.
3: Recall. Oke.
4: 14 berapa tuh? 146 request.
3: 146.
4: Pimpa Kak udah follow.
2: Kompimpa siapa? Nabila anu, Nabila Takiyah kah?
3: Iya. Udah follow-nya follow siapa? Nih, follow kita atau follow TikTok-nya? Itu
4: Kompimpa.
3: Kompimpa ya. Kompimpa.
2: Kompimpa.
3: Otak semudah Kompimpa kan? Atau Marbles atau Marbles nih?
4: Marbles.
3: Pagi ini. Asik nih.
2: Kompimpa alayo gambreng. Mae jepke baju
3: rombeng. Rame banget lah.
4: Rude Magic. Oke, Fajri.
3: Siap.
4: You gotta be so rude.
3: Ini anak kawin bilangnya nih.
4: 148 inggi, lain kak? Lain yang mana nih? Tasemuda Hompimpa kah? Masih menjadi pertanyaan. Oh, Nabila Takiyah.
3: Yeah. Sudah tertarik nang anu pulang nah ii nang Marbel. Marbel hadang sempat lah. Kalau gantikan lagi lah, gasan pian apa sih yang kada? Au. Buat kamu juga nih. Nih tuh ada Mulyadi juga.
2: MLYD. Request dong Judika merindukanmu. Baik. Kita tampung dulu ya. Ondel. Selamat pagi Ondel.
3: Kupikir Ondes Pregendes.
2: Bukan, ini Ondel ya.
3: Ondel.
2: Request lagu Tulus Tukar Jiwa Thanks Kak.
3: Oke.
2: Mantap pula lagu nih. Kalian ini ya.
3: Kita akan ini ya. Kita akan pokoknya ini pokoknya lagi ada drama banget di thread lagi nih. Ada tuh
2: pokoknya
3: sebuah seorang pendengar tuh yang dia ini perkara request nih.
2: Oh, kenapa ternyata?
3: Enggak tahu, mudah-mudahan sih enggak di tempat kita ya.
2: Oh, kenapa?
3: Tapi dia ngomongnya gini di thread situ. Katanya dia request.
2: Tapi enggak diputerin.
3: Terus katanya di kata penyiarnya nanti dulu. Kita muterin lagu Manca dulu, baru abis itu ini. Nah itu masih gak tahu tuh abu-abu tuh. Apa memang programnya program Manca kah? Atau memang program request atau gimana gitu. Cuman agak ini aja sih. Kalau misalkan ini kita bisa mungkin loh guys. Kita akan putarkan semua lagu kalian. Pokoknya tenang aja.
2: Karena kita gak ada syarat ya untuk
3: gak request syarat.
2: Ini beda. Betul. Nih kalau misalkan berapa ribu like dulu ya, berapa gift dulu ya, baru bisa mungkin
3: ya. Yeah.
2: Cuman kadang-kadang berkaitan dengan playlist ini, kita coba nge-matchin juga.
3: Betul.
2: Nih lagu atas ke bawah.
3: Yoi.
2: Gitu.
3: Pokoknya biar
2: mantep aja sih.
3: Karena biasanya juga kalau pagi ini kan kita perlu semangat atau charge yang baru kan.
2: Betul. Okay. Jam 7 pagi kalau kita bawa langsung slow, bukan salah lagunya. Jadi kayak kita yang salah.
3: Nah gitu itu.
2: Lagunya mah enak aja.
3: Lagunya mah semua enak. Agak ada yang agak enak ya kan.
2: Cuman takutnya nanti kayak wah flownya jadi lemes misalnya gitu ya. Jadi kita bawa dulu yang semangat-semangat nih. Tapi gak apa-apa request aja.
3: Request aja pokoknya tenang aja.
2: Makanya sahabat suara stay tune ya.
3: Stay tune.
2: Itu paling penting stay tune. Betul. Stay tune. Ya.
3: Kita ke lagunya satu dulu deh. Kita ke Dewa 19 dulu. Yang tadi juga udah di request sama Yuli saja. Sekalian kita juga siapin semua request-request kamu.
2: Request lagunya Ayu.
4: Love is all.
3: Oke, nanti kita coba cari ya. Baik, terima kasih. Kita ke
2: Sahabat Suara
3: Dewa 19 dulu. Cukup Siti Nurbaya dari Yuli Sanchez.
2: Kakak Yuli Sanchez adalah

0: masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yes.
1: Kakak Hair. Pagi.
0: Selamat pagi. Lagi di mana nih Bang Hair nih?
1: Posisinya lagi di mana nih?
0: Lagi di mana? Ini juga yang lain boleh gabung. Tadi banyak banget loh itu, yang pada gabung.
1: Abis itu datang lagi nih.
0: Datang lagi. Yang mau request tadi boleh banget. Masih kita tungguin juga, ya kan? Jadi jangan pada berlarian. Balik lagi dong ke live kita. Lagi antar pangeran di Ukuah nih. Ah, mantap. Hati-hati di jalan ya, Kanda.
1: Masya Allah ya.
0: Aduh. Mau request lagu apa nih, Kanda? Pagi ini. Boleh. Ini udah kita siapin nih. Wah, ada Kuricik Bihi. Wah. Selamat pagi dan semangat pagi kita semuanya.
1: Makasih. Selamat pagi ya. Kuricik Bihi.
0: Luar biasa sekali.
1: Ini udah ada playlist kita udah banyak sekali.
0: Ini udah kita siapin ya. Loh semuanya yang tadi udah request. Jadi sabar aja. Pokoknya kita puterin satu-satu, tenang pokoknya. Ya.
1: Soalnya kalau diputerin barengan nanti lagunya
0: kitanya lagi yang enggak masuk. Iya, gimana dong?
1: Aduh.
0: Tadi Pompom requestnya lagu apa sih?
1: Siapa?
0: Tadi Pompom requestnya lagu ini ya. Aduh, aku lupa lagi. Pompom
1: requestnya lagu apa?
0: Jerox kaje Kuricik Bihi. Kuricik Bihi, jadi Kuricik Bihi.
1: Pompom apa ya?
0: Aku lupa. Sorry Pompom banget nih Pompom. Hadang, aku cek nak
1: scroll atas, dulu. Nah. Scroll apa belum request kali Pompom?
0: Ah, ada request Pompom. Tuh Niji sumpah mati.
1: Oh. Sumpah mati itu yang akan selalu abadi.
0: Tuh nah, jarmun putar beratan, tahamburan, jar bujur. Ada alah berta kayak itu bang sudah. Nah, timbul nak kayak timbul nak enak ada jual pepandir berita buntal kenapa nih? Pindah musimnya.
1: Aduh, sahabat suara. Kita ngomongin tentang apa ya? Outfit olahraga deh.
0: Yes.
1: Seberapa penting pakai outfit yang kece badai mungkin menurut kamu saat pergi ke gym, wah, saat pergi zumba. Karena ada juga memang yang aku lihat ya. Pakai baju itu yang senyamannya aja. Yeah. Sama juga kayak konser ya, mungkin cuma pakai kaos sama pakai jogger misalnya gitu. Yeah. Tapi ada yang kalau zumba nih harus mantep banget gitu ya. Atau kalau nge-gym mesti yang bahannya oke banget, yang kelihatan punggung misalnya. Buset. Gitu ya. Cowok-cowok kelihatan punggung ngapain ya? Cowok-cowok.
0: Salah.
1: Ciwi-ciwi dong. Yang ini apa, otot belakang tuh naon namanya ya? Otot belakang tuh namanya apa ya? Bisep.
0: Tricep.
1: Bisep ini. Aduh, ketahuan deh. Enggak pernah nganu. Belakang apa ya? Otot punggung tuh ya.
0: Belakang cep.
1: Back sip.
0: Tapi ini kayaknya kalau misal otot kayak nanti kita ada ini kan. Oh,
1: hari ini kan kita kedatangan tamu spesial.
0: Ada Coach Rian juga. Betul. Nih nanti kita akan ngobrol-ngobrol
1: masalah
0: otot-otot
1: ya.
0: Cuman kalau misalkan ini ya, kadang
1: kamu pernah pergi ke gym gak, Di?
0: Dulu pernah. Wah. Dulu sempat nge-gym tuh. Abis itu
1: ada temennya gak waktu itu, maksudnya kayak karena
0: ada temen aku. Jadi karena di momen itu aku cedera ya kan, tangan aku kayak tiba-tiba ketekuk sendiri gitu. Kayaknya ketarik ya.
1: Kayak pas ngangkat apa?
0: Lifting biasa.
1: Deadlift
0: gitu kan. Jadi tangan aku tuh kayak gini. Jadi enggak bisa dilurusin.
1: Astaga, panik
0: mungkin
1: dong.
0: Mungkin karena ini ya, ototnya tuh ototnya ketarik gitu kan. Mm-mm. Akhirnya diurut sampai akhirnya lurus lagi.
1: Alhamdulillah, enggak apa-apa ya.
0: Sama kemarin juga kan tangan aku di sini kan bekas patah kan?
1: Bekas patah juga.
0: Patah di sini. Jadi ya, agak takut juga sebenarnya.
1: Bener. Tapi di momen-momen ini belum pernah coba lagi untuk nge-gym ya.
0: Ingin sebenarnya.
1: Tapi belum.
0: Cuman kayak pengen aja gitu punya badan enggak harus berotot banget sih, maksudnya biar berisi
1: kenceng,
0: aja.
1: Kenceng.
0: Soalnya ini emang rada gelambir-gelambir ya, Beb.
1: Bener.
0: Jadi enggak enak.
1: Tapi kalau cowok
0: gitu,
1: katanya tuh kalau cowok nge-gym sama cewek nge-gym, kalau kita mau cut gitu ya, maksudnya cut lemak-lemaknya gitu, okay, ya, misalnya gitu. Kalau cowok kan tinggal gampang katanya. Kalau cowok tuh lebih gampang untuk ngurusinnya karena tidak perlu ada beberapa katanya lemak-lemak yang harus dijaga. Kalau cewek beda. Kalau cewek tuh ada lemak-lemak baik yang harus dijaga untuk mempertahankan postur-postur tertentu agar tetap terlihat oke.
0: Okay. Oh, begitu.
1: Misalnya kayak bagian dada, bagian bokong, kayak gitu-gitu.
0: Nah, oh. Tapi kalau
1: beda sama cowok.
0: Tapi kalau nasi kuning tuh emang enaknya bagian dada sih, Sa.
1: Itu sih.
0: Dada.
1: Dada sih.
0: Nasi kuning.
1: Maksudnya kayak enak aja sih gitu.
0: Kan berdaging banget tuh.
1: Berdaging banget.
0: Udah pada sarapan belum nih, sahabat suara?
1: Baik tuh. Baik tuh nasi kunaing.
0: Kalau ya. Kita sih kayaknya belum. Kalau kita belum, aku minum ini aja pagi nih. Aku kamu bawa apa, Sa?
1: Aku bawa air putih.
0: Tuh, aku bawa kopi.
1: Tapi udah ngebihun. Nah, oh, makanya
0: gacor ya.
1: Makanya berkuranglah kalian yang ingin memberi nasi kuning, 3 aja. Karena aku udah makan bihun. Slot nasi kuning berkurang ya.
0: Nah.
1: Teringan sedikit.
0: Nasi kuning cempaka lah ada di parak sini loh, di parak.
1: Ada di cabang sini.
0: Nih pal 5 sini ada.
1: Di arah kan bener ya lo.
0: Di Higa anu Park Genji. Nah. Ya.
1: Park Genji.
0: Ih. Kada memadahkan aja sahabat suara kalau
1: ya. Info aja kalau lewat situ
0: pilek mah. Kada kalau sahabat suara anak sarapan gitu nah lo.
1: Boleh mampir.
0: Boleh mampir ke situ. Kan sekarang kan nasi kuning cempaka kan ada macam-macam tuh, ada di Pasar Cempaka, ada di
1: Esparman.
0: Terus juga ada yang di sini, terus juga ada yang di Gambut.
1: Betul.
0: Nah, itu.
1: Maksudnya spot-spotnya udah bagus banget nih.
0: Bener.
1: Bisa kamu yang ada di mana aja bisa menuju langsung ke nasi kuning cempaka.
0: Tuh, kata pom-pom nasi kuning cempaka paling susah dapetin dendengnya.
1: Iya, susah.
0: Susah. Untungnya aku gak suka dendeng, aku sukanya ayam sama telur.
1: Best, udah.
0: Best, udah itu mah aman pokoknya. Eh, kita bacain dulu komen-komen yang masuk yuk di TikTok. Ada Aldi, pagi salam buat anakku Ara sama Kalea yang lagi OTW sekolah. Jangan berantem mulu di belakang. Waduh, bantem bener wajah. Iki sembek. Kepop Smackdown
1: lagi belakang. Dan ternyata The Rock adalah orang Jawa katanya.
0: Iki
1: ya.
0: Smackdown, ini Smackdown jernya lo. Iya lo, Iki Smack. Coba, coba. Nah, hey, sahabat suara. Bujur kada? Biasanya tuh kalau kalau begayaan-begayaan bubuhan yang kekanakan yang ketujuh nonton Smackdown tahun bahar itu. Iki Smack. What the fuck is cooking, Jan? Iki lo, Iki ini Smackdown.
1: Udah jelas banget statementnya Iki. Udah. Itu udah wong Jowo.
0: Wong Jowo iku.
1: Jadi kayak konspirasinya. Maksudnya ngerti gak sih? Konspirasi dari apa namanya? Siapa sih penyanyi yang I was gonna say Billie Eilish.
0: Oh, Billie Eilish.
1: Orang Nganjuk katanya.
0: Benar.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Karena The Rock aja ngomongnya Iki Semek.
0: Nah, Iki Semek.
1: Benar. Tuh,
0: ada Roy Dumplak. Batola juga ada kebakaran lahan Bang Ardi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Semoga lekas padam, stay safe Sekalimantan
1: Masih
0: Selatan.
1: Aja. Semoga pulih. Ya Allah, hari-hari ada jalaporannya.
0: Tapi emang parah banget loh di daerah Palangkaraya tuh. Gila sih itu kuning kan asapnya kada putih lagi kuning. Kasian aja Bang, aku kawanan-kawanan aku yang ada di sana. Ya semoga cepat pulih aja lah. Karena nih kebakaran lahan kada cuma di Kalimantan, tapi di Sumatera iya juga. Di Papua iya juga. Nah, anaknya apa lagi nih? Nah, bujur lo, di Palangkaraya tuh kayak di Mars kuning, habang gitu nah. Asapnya tuh kayak ya piulah. Kalau kita di kan masih ada cahayanya lo, kalau di sana tuh kayak
1: bener.
0: Kasian banget kakanakan-kakanakan di sana tuh kayak siapa buahannya binak kayak gitu
1: nah.
0: Apa jangan kan kakanakan yang tuh aja nang kayak kita umur kita aja.
1: Bengek.
0: Ngalih bihinai, binak.
1: Binai.
0: Bihinai. Oke deh sahabat suara, nih kita puterin dulu deh lagu-lagu yang udah kamu request tadi. Ini tadi juga tadi ada yang request lagu Hi-Fi.
1: Ini
0: kan
1: lagi sering banget di request juga di radio kita ya, betul. Lagunya si Hi-Fi yang terbaru.
0: Karena seru banget lagunya.
1: Bener, kita dengerin yuk.
0: Yuk nanti sekalian dilanjutin sama requestan-requestan kamu semuanya bakal kita puterin juga ya. Tapi kita ke Hi-Fi dulu dengan Main.

0: masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Saya jadi sahabat suara.
0: Oi,
1: Davi udah sembuh.
0: Alhamdulillah.
1: Anak magang kita udah sembuh, udah masuk.
0: Ini kayak anu ya, kemarin si Indra tuh kecelakaan. Habis itu juga hari kemarin Babang Davi sakit juga. Aduh.
1: Ya Allah.
0: Ini mungkin karena ada karhutla ini.
1: Semuanya ada karhutla.
0: Istri saya juga kemarin jatuh dari motor. Kayaknya gara-gara pandangannya tertutup kabut. Ini semua gara-gara asap karhutla. Tapi saya jujur ya, kaget banget loh kemarin itu. Makanya sahabat suara, saya itu kemarin ada ninggalin
1: at the moment. Sekejap.
0: Karena istri
1: menuju
0: saya
1: TKP,
0: itu ya. Benar, karena serius istri saya itu baru aja, saya dia dapat kabar bahwa istri saya itu habis kecelakaan, laka tunggal gitu. Terus kaget juga, ternyata yang depan toko itu ada video CCTV-nya.
1: Ya,
0: dan saya bisa ngeliat langsung tuh kejadiannya. Wah gila, kasihan banget tuh. Saya ingat istri saya langsung kayak, ya Allah, maras banget tuh. Cuman ya gak apa-apa ya, qadarullah, memang sudah takdirnya seperti itu. Kata orang sih, ya rezeki ada naik ya.
1: Betul.
0: Amin dirku.
1: Insya Allah cepat sembuh ya.
0: Betul. Amin. Minta doanya aja ya sahabat suara. Insya Allah, tapi udah aman kok. Udah aman, udah dibawa ke fisioterapi juga. Bener. Saya tuh takutnya kayak saya juga, ya, maksudnya gitu loh. Takut banget soalnya lututnya.
1: Mending diperiksa dulu.
0: Takut banget ya. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Tuh, ada siapa lagi tuh? Ada Mas Bas,
1: ada Daikin.
0: Ya, wow, Daikin.
1: Daikin stay tune terus nih dari kemarin nih.
0: Daikin boleh ya. Kali tuh ya, kalau misalkan pengen endorse satu AC aja.
1: Ketini?
0: Enggak, dibuat yang di situ.
1: Oh, sebelah.
0: Iya.
1: Terus juga ada kakak Denny Aditya.
0: Mana? Denny Aditya, terus Swiss juga ada Swiss Boys, terus juga ada Gus Hartanto,
1: Ainah,
0: ada Rudi Nastro juga.
1: Siapa?
0: Rudi Nastro. Jadi Jar Daikin nih, kapan asap musnah dari Kalimantan Selatan nih Kak?
1: Sudah hai.
0: Sasak banar Jar. Bah, jangankan ikam, kami gin berharap sekali nih.
1: Kayaknya kayak semakin di gitu, semakin di gembar-gembor gitu, makin cuek.
0: Nina.
1: Aja.
0: Ada Swiss Boys nih namanya komen. Dua malam lalu lihat salah satu live dari salah satu lokasi kebakaran di situ. Mereka sengaja live sambil ngebakar katanya Kak. Terus minta gift satu mawar, satu kali memukul api pakai batang pisang. Bala ai harapnya bukan ikam lah.
1: Ayo dong untuk pihak-pihak kayak yang berwajib
0: pantau
1: lah ya.
0: Ringkus. Kepintaran Bang kalau menurutku nih, mau sampai live kayak itu. Iya lo. Kayak kada berpikir aja sih.
1: Maksudnya tapi, apa sih maksudnya gitu kan?
0: Tapi parah loh, Sa. Kebakaran ini nih lo, kan biasanya kalau kita lihat kan di atas nih, kebakaran itu kan di harusnya kan di daunnya apa segala macam. Tapi ternyata kebakarannya itu bukan hanya di rerumputan dan itunya aja, tapi sampai ke tanah-tanahnya tuh buat terbakar juga. Jadi kalau pernah pian melihat tuh lubang lahar api itu.
1: Nah, itu. Jadi ibarat tuh gini ya, atas kayak padam, bawah mendidih.
0: Jadi
1: masih mendidih.
0: Jadi kalau misalnya kita pajahi di atas tuh masih kada anu, say. Tetap harus di bawah dipajahi juga.
1: Betul. Jadi apa ya, kerjanya tuh dua kali.
0: Makanya
1: bahkan lebih. Karena sekali doang di bawah masih. Berarti kan di bawah lagi bongkar lagi tuh, di padamin lagi. Jadi PR.
0: Jadi keajaiban kita nih tinggal satu aja lagi, yaitu menunggu turunnya hujan. Nah, itu Bang sudah mahe.
1: Benar, mungkin kita
0: mudah-mudahan benar. Ada hujan, kira-kira ada hujan kan nih di waktu dekat ya menurut kamu?
1: Kita harus positive thinking, karena Allah itu kan selalu maha yang sangat luar biasa ya.
0: Nah
1: itu aja.
0: Balik lagi nih ngomongin soal hujan. Kan ini ya ada kontennya ini Agus Kuncoro. Iya kan?
1: Ardi lagi teragus-agus Kuncoro nih.
0: Soalnya dia kontennya oke banget guys. Mungkin serius. Jadi dia bikin kontennya gini. Mau berangkat sholat kan, terus dia bawa payung, terus kata si yang temennya, loh, sholat kok bawa payung? Kan kita minta sama Allah mau diturunin hujan, masa nggak kita berharap langsung diturunin hujannya?
1: Betul, masa kita gitu. Kayak ngantar-entarin. Pokoknya kita maunya hujannya tuh harapan kita adalah secepatnya kan.
0: Iya, makanya dia bawa payung.
1: Bener.
0: Gila. Bagus, bener. Tipis banget tuh pesannya, tapi ngena banget, guys.
1: Bener. Arti kata kalau ibarat kita gak bawa payung, berarti kurang yakin dong.
0: Kurang yakin hujan. Dong. Bener. Iya kan? Berarti kan maksudnya kita yakin nih bahwa akan hujan. Itu pesannya ingin disampaikan.
1: Tapi katanya netizen di kontennya again, pasangan migacoan, apa harus begini dulu ya Allah katanya.
0: Oh iya, kan hujan ya.
1: Iya.
0: Berarti ayo dong.
1: Ada pasangan yang ngambek dulu apa? Baru tuh hujan katanya.
0: Ini pas ini pas banget nih momennya nih. Kan gacoan ada di satu dia di daerah sana.
1: Nah, ya bikin
0: nah, itu bikin satu tuh galau sana.
1: Galau sana satu.
0: Di sini satu buat di Kota Banjarmasin nih.
1: Bisa sama Dikaitangi apa ya?
0: Iya, yang Dikaitangi kan.
1: Ada juga kan.
0: Yang Dikaitangi satu.
1: Sana, betul,
0: itu buat
1: betul,
0: daerah betul. Handil deh.
1: Ya, ya kan, sekitarnya.
0: Dan sekitarnya. Nah, yang di sini ini buat
1: Ayani
0: Banjarmasin, bener, Kota Banjarmasin betul, nih yang di sini nih.
1: Bener.
0: Terus yang di Landasan Ulin.
1: Ada lagi tuh.
0: Landasan Ulin itu khusus untuk Landasan Ulin sampai ke Gambut dan sekitarnya.
1: Tuh.
0: Nah,
1: bener.
0: Yang Banjarbaru sampai Martapura nah, udah itu, lengkap.
1: Cobain galau dulu deh.
0: Coba dong, ini siapa gitu yang mau galau ya, habis itu coba-coba berkelahi aja. Tapi ini syaratnya harus lakiannya yang ngambek dan
1: ya,
0: yang harus memisahi.
1: Nah, karena itu adalah momen dunia terbalik.
0: Iya.
1: Karena lakian yang ngambek.
0: Pokoknya harus lakiannya yang ngambek dan biniannya
1: yang memisahi. Itu.
0: Kada boleh terbalik, ingatilah.
1: Kalau biniannya yang ngambek itu biasa aja. Jadi lakiannya yang ngambek, biniannya yang memisahi.
0: Tuh jar 14 tapi yang Kaitangi kada outdoor. Makan di luar, di parkiran.
1: Di muka tulisannya.
0: Di muka tulisannya.
1: Ya.
0: Nah, dari situ berawal ngambek. Lakiannya, aku anak makan di luar.
1: Mm-mm.
0: Kenapa ya? Enggak bisa makan di luar. Di luar panas, aku anak makan di luar.
1: Nah, perdebatkan yang kecil-kecil aja.
0: Perdebatkan yang kecil-kecil aja.
1: Gak usah cari masalah yang besar.
0: Libuntai ini menakuni sudah sarapan kah, Kak? Balom.
1: Balom Libuntai.
0: Balom.
1: Tapi kemarin Pian menebalkan datang tuh kopinya dari Koko Yogi. Nah. Masya Allah Koko Yogi.
0: Bujur pulang.
1: Apa jar everyday?
0: Hei, hai mun di gacoan jar. Sungai Tabuknya yang menyala kada daur kalau di gacoan.
1: Kada. Tapi kan kita memperkecil dulu everyday. Potensi-potensi dulu nih. Ya kan ntar biar ini meringankan tugas damkar.
0: Bujuran kan nih di Libuntai. Ada di rak sepatu nasi kuning, Jer?
1: Nggak, nih kalau sampai lah Libuntai
0: nih, rangkep nih, Kam. Nih, kemudian pegayaan, nih, Kam, awas, ta. Awas, nih, Kam.
1: Blok! Tanda ya, Libuntai, ya.
0: Aduh. Inggih, Jer. Oh.
1: Ah, bujuran, bujujua, kaca.
0: Sungai Tabuk adanya mie jebel. Wadah, mie jebel.
1: Kan jadi masalah kayaknya. Yang penting adalah lakian yang ngambek, biniannya membisai. Kayaknya itu, Bang.
0: Harus kayak itu,
1: pokoknya. Itu, Bang, kuncinya kayaknya.
0: Harus kayak itu. Pokoknya kayaknya tiba-tiba
1: ternyata belum siap. Oke, terima kasih Libuntai.
0: Ah, nasi kuning jebakan hari.
1: Wah,
0: ngelo Libuntai. Terbaik memang, terbaik.
1: Libuntai hadir selalu nebelin orang-orang yang mau ngasih kita dan ternyata hari ini dia ngasih nasi kuning cempaka dengan balutan daun pisang.
0: Aduh, dendeng
1: cium
0: habis
1: dulu ya, wanginya. Enak banget. Makasih ya Libuntai ya.
0: Nah,
1: wish you all the best terbaik, ya.
0: Terbaik, Libuntai.
1: Ini biasa kalau kayak gini banyak orang baik kayak begini hujan cepet turun nih.
0: Amin.
1: Banyakin sedekah ya, kalinya kita ya kayaknya ya.
0: Amin.
1: Libuntai, makasih ya.
0: Aduh, mantap terbaik sekali.
1: Mm-mm.
0: Aduh, aku bolehlah makan dulu deh.
1: Kamu lah makan dulu.
0: Nah, asing-asingnya bebintahan ulun bang jua kali jar.
1: Iya. Iya. Makasih lah Kakak Libuntai.
0: Terima kasih Kakak Libuntai.
1: Pindah request lagu apa? Pindah kada request request.
0: Iya,
1: Kakak Libuntai. Ayo dong. Spesial apa mau kami pilihkan aja?
0: Kadang Libuntal kalau nih. Maksudnya Libuntal lo. Ase ulun baikkan dulu daikin jar.
1: Lucu banget. Aduh, boneka
0: Siapa tuh di bawah? Bang Ardi, pian awas makan lah. Ulun makannya jam 10 kena. Soalnya itu jamnya pas dah. Kalau nya pagi memang kada makan.
1: Kadang-kadang memang jam 10 tuntung talk show kita.
0: Dah. Lawan jo tuntung talk show jadi nyaman sudah makannya, Bang Ai. Makan berat kawa, Bang. Tapi sedikit.
1: Makan-makan aja bang.
0: Makan-makan aja ulun. Coba lihat ya awak ulun kugus ini. Tenang aja pian. Oh ada mintuk kah jarang.
1: Ayo kakak ayo. Air pin apa jua anu kah? Olahraga favorit apa kah?
0: Oh iya olah. Sepeda tiba-tiba kah? Olahraga favorit.
1: Sepeda kah? Sini kan lagi olahraga gencar-gencarnya.
0: Nah meluncur jar daikin. Nih masuk pulang daikin ke Libuntal membaiki AC.
1: Astaga.
0: Sponsor tuh gratis pokoknya dari gesen Libuntal. Jangan dibayari. Ada begayaan lah, begayaan lah. Aduh, hai.
1: Ya Allah.
0: Eh,
1: bertabur ya. Tapi hari ini jujur masih kabut ya. Kalau dari tempat kamu kabut enggak hari ini, Ari?
0: Bekabut, bekabut banget. Apalagi tebel. Tadi,
1: iya tebel. Kuning tadi ya?
0: Iya benar, kayak kuning-kuning gitu.
1: Kuning gitu. Ya, nah, tapi beneran kabut ah.
0: Banjarbaru bang jauh. Oh, Libuntal ini Banjarbaru lah.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Keren
1: jauhnya pian, Kak.
0: Kakak.